0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Selamat pagi, sahabat budaya Kang Mas Bayu dimanapun Anda berada. Masih bersama Perompet Era di Semarang pagi ini ya, yang dipancarkan melalui Jalan Ahmad Yani 14146 Kota Semarang, melalui frekuensi FM 88,2, AM-nya di mana 801 kHz ya. Aplikasi RRI Digital juga selalu kami siarkan untuk menemani panjenengan semuanya yang barangkali tidak ada di dekat radio begitu ya, atau sedang bepergian jauh, silakan saja bisa mendengarkan siaran Perompet Semarang melalui gawai atau gadget panjenengan semuanya di aplikasi RRI Digital. Pagi ini kita kembali bersua sahabat budaya dalam acara Ragam Semarang hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti akan kami sajikan beragam informasi untuk panjenengan semuanya dan tembang-tembang Jawa kekinian ya, untuk mewarnai pagi panjenengan supaya lebih semangat, lebih baik moodnya gitu nje, dan lebih bahagia lagi, lebih berwarna juga ya bersama Perompet Semarang tentunya. Yang nanti mau bergabung silahkan saja sahabat budaya, monggo ya, mau request lagu atau berkabar, barangkali ada informasi terbaru apa di tempat panjenengan, sharing aktivitas juga boleh ya, atau melaporkan begitu barangkali Perompet Semarang pagi ini ada kendala untuk suaranya, modulasinya ya, atau semisal celing, jernih, ini juga boleh dikabarkan ya, supaya nanti kami juga tahu begitu nih kondisi di lapangan seperti apa untuk modulasi Perompet Semarang. Monggo yang nanti mau bergabung, kami tunggu atensinya di line telepon 024 8316661 atau di WhatsApp Perompet Semarang ya di 0811 2777 9114. Yang mau bergabung di aplikasi RRI Digital, kami tunggu atensinya dalam acara Ragam Semarang hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: yang sudah mengirimkan atensinya di WhatsApp Perempat Semarang. Ini ada Mas Theo ya di Magelang. Selamat pagi untuk penyiar dan pendengar Perempat Semarang di seluruh Indonesia ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, semangat ya dalam menjalani hari, terus juga semangat dalam berkarya. Amin. Hari ini hari Senin 5 Oktober 2026. Semoga untuk pendengar setia Perempat Semarang tambah banyak gitu nje, tambah setia juga mendengarkan Perempat Semarang. Cuaca di Magelang hari ini cerah mas, arus lalu lintas juga ramai lancar nje. Terima kasih untuk Mas Theo ya di Magelang, ini luar biasa. Selalu setia monitor Perempat Semarang beliau ini. Pak Sastro, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Sastro.
1: Semarang.
0: Anji, halo.
1: Salam Semanggi, selamat apa semangat pagi ya.
0: Oh, Semanggi semangat pagi, Nji.
1: Ya kebetulan hari ini 5 Oktober 2026 adalah hari ulang tahun TNI. Betul. Yang ke-81. Nji. Saya mengucapkan bravo TNI. Dan tetap semangat menjaga kedaulatan NKRI sampai akhir hayat. Jangan pernah menyerah. TNI adalah dari rakyat untuk rakyat. Semoga TNI semakin jaya, semakin dikenal oleh tentara internasional lah ya.
0: Amin.
1: Karena sudah diketahui bahwa pasukan komando kita itu termasuk yang hebat. Ya, nomor berapa, nomor 3 atau berapa dari seluruh internasional.
0: Amin. Ya, semoga
1: doa
0: semakin
1: saya,
0: baik.
1: Semoga para TNI maupun purnawirawan tetap sehat, bahagia selalu, sejahtera, adil, makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam. Luar biasa ini ya, Pak Sastro Jenggirat yang memang dari keluarga pejuang begitu nji, dari keluarga tentara, luar biasa atensinya nji. Semoga sehat selalu Pak Sastro ya, dan apa yang panjenengan harapkan, panjenengan doakan tadi, ini bisa dikabulkan oleh Tuhan ya. Tentara Nasional Indonesia semakin kuat gitu, semakin disegani ya di kancah internasional, dan yang paling penting adalah semakin bisa mengayomi masyarakat ya, mengayomi masyarakat di Indonesia, menjaga keamanannya ya. Dan semakin maju juga ya untuk TNI di berbagai lini begitu ya, mau itu angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut ya, dengan berbagai komando atau satuan-satuannya. Terima kasih Pak Sastro ya atensinya. Ini ada atensi masuk dari siapa lagi? Oh bukan ya, promosi ternyata sih. Baik sahabat muda ya, sebelum nanti kami bagikan informasi cuaca kemaritiman pagi ini, satu tembang terlebih dahulu untuk panjenengan, Nemen ya dari Happy Asmara.

0: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
1: Sahabat budaya, informasi cuaca kemaritiman pada pagi hari ini, Senin 5 Oktober 2026 akan disampaikan oleh Mbak Safira, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Silakan Mbak Safira selengkapnya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat budaya. Berikut adalah perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini, tanggal 5 Oktober pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Dan untuk perairan Jepara hingga perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Selanjutnya adalah perakiraan cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam nanti. Cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari barat laut dengan kecepatan angin 2-13 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk perakiraan pasang surut, untuk tinggi surut minimum tinggi 0,3 meter pada pukul 12 siang, dan untuk tinggi pasang maksimum tinggi 0,7 meter pada pukul 8 pagi. Demikian informasi cuaca maritim dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih informasinya Mbak Safira, selamat melanjutkan aktivitas ya. Demikian tadi sahabat budaya, informasi cuaca kemaritiman disampaikan oleh Mbak Safira, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: gimbal adalah makanan khas kota Semarang. Makanan ini terdiri dari tahu goreng, rajangan kol mentah, lontong, tauge, telur, dan gimbal, yaitu udang yang digoreng dengan tepung dan dicampur dengan bumbu kecap yang khas karena menggunakan petis udang. Sensasi saat menikmati satu suapan tahu gimbal, gurih rasa bumbu kacangnya sangat terasa. Karena berbeda dengan bumbu kacang ketoprak, bumbu kacang tahu gimbal disajikan dengan cara disiram. Kenapa gimbal? Gimbal merupakan sebutan masyarakat Semarang pada gorengan sejenis bakwan. Namun, di dalam gimbal terdapat campuran udang. Biasanya tersaji di warung kaki lima yang memiliki konsep lesehan. Tempatnya yang sejuk karena dipenuhi dengan pepohonan sehingga membuat selera makan semakin bertambah. Selain rasa dan suasana tempatnya yang nyaman, memiliki pelayanan yang ramah sehingga selalu diburu pengunjung, baik dari dalam maupun luar kota Semarang.
1: Pro 4 RRI Semarang.

Sahabat Budaya, ada update informasi terkait dengan perkembangan ya, terkait penanganan kebakaran di TPA Jatibarang. Informasinya ini kami lansir dari laman rri.co.id Semarang, Sahabat Budaya. Disampaikan oleh Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, terkait dengan perkembangan penanganan kebakaran di TPA Jatibarang. Hingga minggu kemarin, 4 Oktober 2026, area yang masih mengeluarkan asap dan memiliki titik api permukaan diperkirakan tersisa 2 sampai dengan 2,5 hektare ya. Hasil pemantauan menunjukkan sekitar 6 sampai dengan 10 titik api permukaan tanpa kemunculan titik api baru di luar zona tersebut ya. Dan menurut Agustina, petugas juga mengidentifikasi tumpukan kasur kapas ini sebagai salah satu pemicu munculnya kobaran api ya. Kasur kapas, Sahabat Budaya. Dan untuk mempercepat pemadaman sekaligus pendinginan, ada sebanyak 50 personil dari Dinas Pemadam Kebakaran sudah dikerahkan ya, dengan dukungan 5 unit mobil pemadam ya, 5 armada tangki air dan juga 3 pompa portable. Wali Kota juga mengungkapkan penanganan turut didukung oleh BPBD begitu ya, dengan adanya light tower untuk penerangan malam hari serta eskavator dari DPU guna membantu pengerukan di area lereng ya, dan juga penataan zona pembuangan sampah untuk menjaga pasokan air selama proses pemadaman ya, sekaligus juga pendinginan. Penyaluran air ini melalui armada tangki dijadwalkan selama 24 jam ya, mulai hari ini atau pada hari Senin ya, untuk nantinya bisa melancarkan dan mempertahankan proses pemadaman, pendinginan juga begitu nji. Akan ada penyaluran air selama 24 jam di hari Senin ini, tanggal 5 Oktober. Agustina menjelaskan ini ada sebanyak 12 armada sudah disiagakan dalam 4 shift ya, masing-masing 3 armada dengan dukungan dari TPA, PP, DPU. Ada juga Disperkim juga ya, pemadam kebakaran tentunya, PDAM dan juga BNPB. Dan selain pengondisian pasokan air yang non-stop atau tanpa henti, penataan zona pembuangan sampah dan penanganan teknis di lapangan ini juga terus berjalan secara intensif ya, dan seluruh operasional petugas di lapangan disokong atau didukung oleh pemenuhan logistik berkelanjutan dari Basnas. Jadi memang saling terkait, saling terintegrasi semuanya, Sahabat Budaya ya. Harapannya ini semoga bisa segera begitu nji, segera apa? Segera bisa ditangani dengan baik ya, pemadamannya bisa maksimal, berikut juga pendinginannya supaya nanti tidak terjadi lagi begitu ya, atau setidaknya bisa diminimalisir untuk nantinya potensi kebakaran lagi, karena kita semua tahu begitu kemarin kebakaran di TPA Jatibarang kan paginya begitu paginya itu langsung Semarang kayak diselimuti kabut, Sahabat Budaya nji, terutama di daerah yang dekat Mijen dan sekitarnya sana. Belum juga ancaman untuk mikroplastiknya ya, yang bertebangan kesana kemari, ini kan tentunya bisa mengancam kesehatan pernafasan dari masyarakat yang ada di sekitar begitu ya. Jadi ya semoga bisa tertangani dengan cepat ya, dan untuk para petugas yang berada di lapangan ini stay safe tentunya, hati-hati, semangat selalu Bapak, panjenengan sudah berjasa begitu ya, berjuang dengan keras. Apresiasi tentunya disampaikan ya oleh masyarakat Kota Semarang melalui kami begitu ya, RRI Semarang begitu. Semoga bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang kembali ya untuk kebakaran di TPA Jatibarang. Setelah pukul 8 nanti, Sahabat Budaya, seperti biasa kita akan bersama dalam segmen Forum Astacita ya. Forum Astacita, nanti kita akan bersama teman-teman dari Kurmi ya, untuk membahas bergerak dengan kreasi. Wah, apa gue? Melestarikan budaya lewat olahraga. Tetap bersama kami, Perumat Semarang, Radio Pelestari Budaya, Penjaga Tradisi.

Pamiyarso Sutresno, kulo Ki Sigit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Sahabat Budaya, Desa Wisata Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati menggelar Festival Batik Bakaran 2026 pada Kamis hingga Sabtu 1 hingga 3 Oktober 2026 lalu untuk memperingati Hari Batik Nasional. Kepala Desa Bakaran Wetan Wahyu Supriyo menyatakan kegiatan tahunan ini digelar dengan fokus pada pelestarian batik tulis yang diharapkan dapat semakin menumbuhkan kecintaan generasi muda agar tidak beralih ke batik cap atau printing. Rangkaian acara dibuka dengan tradisi bancaan di Museum Su Dewi dan dimeriahkan berbagai kompetisi seperti lomba mewarnai untuk TK/SD, lomba membatik tingkat SMP se-Kabupaten Pati dan SMA se-Jawa Tengah, peragaan busana anak serta dewasa hingga ajang pemilihan Duta Batik Bakaran 2026 mendatang.

0: Beralih ke informasi lainnya, Pekan Raya Kudus 2026 resmi digelar di kawasan Alun-Alun Simpang 7 Kudus mulai tanggal 29 September hingga 5 Oktober 2026. Wakil Ketua Pelaksana Galang Witantra menyatakan pameran perdana yang didanai murni non-APBD ini menghadirkan 150 stan dari pelaku UMKM lokal dan luar daerah. Adapun acara tersebut terselenggara dengan dimeriahkan berbagai produk kuliner dan fashion, pementasan seni pelajar yang pernah mengikuti Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional, Lomba Konten Kreator, serta hiburan musik setiap malam. Diharapkan event yang juga dihiasi dengan sekitar 250 lampion ini dapat menjadi upaya untuk mendongkrak potensi pasar daerah serta memberikan hiburan bagi masyarakat daerah di Kabupaten Kudus. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Dudek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Baik Kang Mas, Mbak Yu, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya di pagi hari ini dalam forum Asta Cita ya, Ragam Semarang Perempat RRI Semarang, kita akan mengangkat satu topik obrolan bergerak dengan kreasi melestarikan budaya lewat olahraga. Nah itu gimana? Kepiye caranya melestarikan budaya melalui perantara olahraga? Nanti kita akan ngobrol sahabat budaya bersama narasumber dari Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI, yang pada pagi hari ini sebenarnya terjadwal Ibu Ari Astati Esos ya, beliau ketuanya, tapi karena masih sedang dalam event berhalangan untuk membersamai kita semuanya di pagi hari ini. Sudah bersama kita semuanya sahabat budaya Sekretaris Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia, ada Pak Ahmad Zainuri. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Zainuri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ijing Mas, selamat
0: Sugeng
1: pagi
0: jang. Selamat saya, pagi Ji, Pak Zainuri, kabar baik, sehat, semangat ya?
1: Alhamdulillah, tetap semangat, bugar dan sehat nih.
0: Bugar dan sehat, apalagi cuacanya juga cerah terus ini ya Pak ya.
1: Oh iya.
0: Cocok untuk aktivitas olahraga di pagi hari sebenarnya. Baik, Pak Zainuri, mohon izin nanti kami minta waktunya sejenak untuk kita ngobrol ya Pak ya, terkait dengan
1: boleh.
0: Melestarikan budaya lewat olahraga ya, bergerak dengan kreasi. Ini seperti apa, nanti kita akan obrolkan atau bincangkan itu. Tapi sebelum kita mulai Pak Zainuri, boleh kita persilakan untuk sahabat budaya, monggo pendengar perempat yang nanti mau bergabung ya, mau menanyakan olahraganya seperti apa begitu Nji, atau penasaran dengan FOKBI-nya ya, ini mumpung ada Pak Zainuri, kami beri kesempatan sahabat budaya hingga kurang lebih 15 menit ke depan ya, jelang pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, di line telepon 024-8316-661 atau WhatsApp Perempat Semarang monggo ya di 0811-2777-914 via aplikasi RRI Digital. Juga silakan saja kami tunggu atensinya di forum Asta Cita Perempat RRI Semarang. Baik Pak Zainuri, ini untuk mengawali obrolan kita sebelum nanti kita ke topik ya secara spesifik, bergerak dengan kreasi itu seperti apa? Barangkali bisa dikenalkan dulu Pak terkait dengan FOKBI atau Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia, karena kami yakin masih ada beberapa pendengar perempat yang belum mengenal. Ini silakan Pak, sebenarnya ini adalah organisasi yang seperti apa, terus jenis olahraga yang dikembangkan seperti apa saja? Monggo Pak Zainuri.
1: Baik Mas, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Federasi Olahraga Kreasi Budaya atau disingkat dengan FOKBI itu sebetulnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga didirikan di 14 September 2014. Dan di antara atau visinya adalah terwujudnya masyarakat bugar dan gembira. Jadi ini poin pentingnya, ada unsur gembiranya gitu Mas. Kemudian melestarikan kekayaan budaya Indonesia. Nah, dari dua visi tersebut, satu tentu misinya mewujudkan visi yang tadi sudah saya sebutkan. Beberapa jenis senam yang saat ini coba kita kembangkan, itu adalah senam poco-poco, Mas.
0: Poco-poco.
1: Jadi itu akar-akar dari apa? FOKBI itu senam poco-poco, hanya karena harus adaptif dengan perkembangan zaman, tradisi, budaya, dan tuntutan, maka kita kembangkan satu di antaranya poco-poco GWR. Nah, poco-poco GWR inilah yang kemudian menggemparkan Indonesia bahkan dunia, karena masuk Guinness World Record, jadi muri dunia katakanlah begitu. Lalu kemudian poco-poco ceria. Jadi ada poco-poco GWR, ada poco-poco ceria. Bahkan dulu yang hanya maju, mundur, muter itu kan dengan musiknya Yopi Latul itu Mas. Barangkali pernah. Itu yang
0: viral
1: paling
0: ya,
1: legend.
0: Ya.
1: Tapi sekali lagi kita kembangkan tadi. Kemudian yang keren dan ini sangat ikonik adalah ikan naik di pantai.
0: Wah apa itu Pak Zainuri?
1: Ikan naik. Oh keren banget ini. Jadi ikan naik pantai itu adalah satu gerakan senam yang kita ambil dari Nusa Tenggara Timur, di mana tradisi budaya Nusa Tenggara Timur itu kan tradisi maritim, Mas. Jadi bagaimana gerakan menjala, memancing, menanam, gitu kan? Nah, itu. Jadi terus kemudian ada juga poco-poco olahraga. Nah, poco-poco olahraga itu full di dalamnya ada 9 gerakan olahraga. Jadi betul-betul kalau kemudian Pogbi ini membawa satu misi bagaimana tradisi budaya bangsa ini betul-betul difahami dan menjadi kebutuhan kehidupan sehari-hari, baik dari kelas atau anak-anak kita, cucu-cucu kita, pemuda, bahkan yang sudah berumur, begitu, Mas. Jadi kesana kira-kira seperti itu.
0: Baik. Jadi ini yang mendasari adalah akarnya itu poco-poco ya, Pak ya. Dan yang poco-poco, paling betul. Penting tadi selain bugar atau sehat secara raga begitu ya, jasmani, ini juga harus gembira juga, karena alangkah baik memang kalau semisal raga yang sehat harus diikuti juga dengan hati yang gembira untuk melengkapi.
1: Betul,
0: ya,
1: betul sekali, Pak.
0: Baik, Fari penasaran dengan tadi poco-poconya ini, Pak, karena kan ada yang sudah GWR juga atau Guinness World Record begitu ya. Apa yang membuat poco-poco ini bisa sampai GWR, dan kalau kita bedah atau elaborasikan perbedaannya dengan poco-poco yang seperti biasanya yang di internet itu, Pak, yang viral itu seperti apa sih, Pak Zainuri?
1: Betul. Jadi salah satu, misalnya saya sebut GWR tadi, Mas. Dan GWR menjadi apa ya, merek yang melekat dengan poco-poco tadi, poco-poco GWR. Itu hal yang sangat membedakan dan merepresentasikan tradisi budaya bangsa ini. Satu diantaranya dilihat dari musik, Mas, misalnya. Jadi musiknya itu mengangkat tradisi dari Aceh.
0: Aceh.
1: Ya kan? Aceh, musik. Terus kemudian juga gerakan-gerakannya itu betul-betul apa ya, merepresentasikan bagaimana di situ selain bagaimana olahraganya, kan begitu, bagaimana melatih ototnya, kardionya, juga melatih otaknya, Mas. Jadi memang betul-betul sekali lagi, mengapa kemudian di poco-poco GWR ini betul-betul menjadi ikonik kita, karena memang masuk unsur-unsur itu. Jadi kesehatan fisik, fungsi kognitifnya, terus kemudian pelestarian budaya dan solidaritas sosialnya itu masuk di situ, sehingga itu kemudian yang saya duga kuat begitu, karena waktu itu kita hanya menjadi peserta dan dikumpulkan dan 60.000 di Jakarta,
0: luar biasa
1: ya, tahun 2018 itu akhirnya alhamdulillah itu GWR ya, Guinness World Record ini mencatat ini menjadi satu apa ya, satu tradisi budaya milik bangsa ini. Kira-kira begitu, Mas.
0: Baik, 2018 itu ya, Pak, ya luar biasa. Ada sekitar 60.000 peserta. Ini kalau boleh tahu juga, Pak, apa yang mendasari atau latar belakangnya dulu sampai tercipta poco-poco, terus juga tadi ada ikan naik di pantai. Idenya dari mana ini, Pak Zainuri? Barangkali teman-teman dari Fokbi ini bisa mengelaborasikan.
1: Iya. Karena begini, Mas, seperti pertanyaan di awal, bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan atau usaha-usaha apa yang coba kita lakukan? Karena baik secara struktural, kita ini kan ada dari ranting, istilahnya ranting tingkat kecamatan, Mas. Jadi Dewan Pimpinan Ranting, kemudian Sanggar Senam, terus kemudian Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kota dan DPD, ya, provinsi, kemudian Dewan Pimpinan Pusat. Tentu dari masing-masing sanggar, dari masing-masing apa tadi daerah itu kan akan menyampaikan ini loh tradisi budaya kami. Nah, kemudian tim kreator kami di pusat ya, yang dipimpin oleh senior kita Dr. Leli Greta ya, Greta Kamel, itu mendesain ya, koreo tadi menjadi satu gerakan yang apik begitu. Nah, jadi sekali lagi bagaimana kemudian muncul gerakan-gerakan itu, karena memang dari survei kami, dari perwakilan-perwakilan yang ada itu menyampaikan kepada pengurus daerah, pengurus kota sampai ke pusat untuk dibuat atau didesain menjadi sebuah gerakan yang sangat menarik begitu kan. Itu
0: baik. Seperti itu. Jadi representasi juga ya Pak ya dari masing-masing daerah di Indonesia untuk mereka menyampaikan sebenarnya yang mewakili daerahnya itu budaya yang seperti apa begitu. Nah ini kalau kita berbincang terkait dengan budaya apalagi di berbagai daerah di Indonesia, dari FOKBI sendiri kalau misal Pak Zainuri bisa mengelaborasikan sudah sejauh mana Pak unsur kebudayaan ini masuk ke berbagai jenis olahraga tadi yang diinisiasi atau dikreasikan oleh teman-teman FOKBI.
1: Kalau kami coba pahami Pak, bahwa apa sih tradisi atau budaya itu kan sebuah hasil karya budi yang diwariskan turun-menurun dari generasi ke generasi. Untuk apa? Untuk bertahan hidup. Itu kan barangkali secara singkat pengertiannya seperti itu. Nah ikan naik di pantai coba. Indonesia itu kan negara maritim Mas.
0: Betul.
1: Kan begitu kan. Mengapa kemudian negara ini belum sepenuhnya termakmurkan dari kekayaan yang kita miliki? Ya karena tradisi dan budaya yang ada ini belum difahami, diyakini, disenengin lah bahasa Jawanya begitu oleh generasi-generasi kita. Kan begitu. Nah kemudian tradisi bercocok tanam. Katakan di ikan naik di pantai itu sebetulnya selain kita bicara tradisi budaya, tetapi ketahanan pangan juga masuk di situ, Mas. Itu maka kemudian keyakinan kami sebagai pengurus FOKBI, kalau kemudian ini literasinya, sosialisasinya, karena kita sedang mengejarkan TOT, jadi training bagi calon-calon instruktur di masing-masing daerah kabupaten se-Jawa Tengah ini, bagaimana kemudian dia nanti bisa melatih jenis-jenis senam yang kita miliki di FOKBI ini.
0: Nah,
1: itu seperti itu, Mas.
0: Baik, ini luar biasa. Tadi pesannya saya kira cukup tajam begitu ya, tegas juga terkait dengan kenapa kebudayaan-kebudayaan tadi dimasukkan ke dalam sebuah gerakan senam atau ke dalam sebuah jenis olahraga, karena ada permasalahan terkait dengan bahwasanya masyarakat Indonesia begitu ya, ini belum sepenuhnya paham dan menyukai dalam tanda kutip ya Pak ya budayanya. Karena ya ini sebagai kampanye juga ya, edukasi supaya nanti masyarakat semakin paham dan semakin, kalau orang Jawa bilang handar beni barangkali Pak Zainuri nje, terhadap budayanya. Luar biasa nje. Pak, ini berkaitan dengan pasar begitu ya, atau mungkin target daripada olahraga di FOKBI ini, apakah semua kalangan bisa mengikuti Pak? Anak-anak atau mungkin yang non sewu lansia begitu masih sanggup atau bagaimana Pak Zainuri?
1: Baik, itu yang apa ya, pertanyaan yang luar biasa. Pada saat kami di Lombok Mas, ada Pornas, karena Inorga atau Indo Organisasi Federasi Olahraga Kreatif Budaya Indonesia itu kan menjadi peserta di mana, di Pornas tersebut. Nah, yang keren ini bahasa saya, yang keren adalah dari level TK, ya kan? Ya TK, SD, kemudian SMP, SMA, dan yang sudah, sorry bahasa saya, generasi kolonial itu tampil Mas, gitu kan?
0: Ikut
1: contoh,
0: ya Pak ya.
1: Poco-poco ceria, poco-poco ceria ini kita kita konsumsikan buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita, anak SD, anak TK. Ya nanti poco-poco olahraga yang ada 9 cabang itu, dari mulai atlet, angkat beti, sepak bola, bulu tangkis, renang, itu kita peragakan di situ melalui gerakan yang diiringi dengan seni dan musik, itu seperti itu. Lalu kemudian yang poco-poco apa namanya, untuk kalangan-kalangan yang sudah sangat senior itu juga sudah kita tampilkan. Jadi memang di FOKBI ini atau jenis-jenis olahraga senam yang kita kembangkan itu bisa diikuti oleh berbagai lapisan tadi Mas. Jadi segmen pasarnya sudah kita bagi, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan yang sudah sepuh-sepuh itu, seperti yang sudah senior-senior. Itu Mas kira-kira.
0: Jadi tidak ada pembatasan untuk segmentasi usia ya Pak ya, semuanya bisa ikut. berpartisipasi dalam senam Fokbi tadi atau olahraga yang diinisiasi oleh Fokbi tadi. Mau itu lansia, bahkan anak-anak sekalipun ya, semuanya boleh ikut. Pak, ini terkait dengan jenis olahraga yang diinisiasi Fokbi, karena kan sekarang zamannya itu sangat dinamis ya Pak ya, trennya bisa berubah dengan cepat. Adakah kiat atau mungkin rencana yang saat ini sedang di apa inisiasi atau sedang dimulai oleh teman-teman Fokbi supaya nanti jenis-jenis olahraga seperti ini bisa tetap menarik dan tetap diminati oleh masyarakat, terutama generasi yang muda-muda ini. Ini ada tidak Pak dari teman-teman Fokbi?
1: Iya, jadi begini Mas, selain itu tadi kan yang apa ya, kalau bahasa di dunia persenan itu yang gerakan-gerakannya cukup baku gitu. Ya kan? Sehingga di dalam forum-forum festival baik daerah kemudian nasional itu ada di mix Mas. Jadi ada kreasi begitu.
0: Kreasi.
1: Kreasi. Nah, jadi misal kemarin di mana Lombok ya. Itu dari Manado, dari Riau itu membuat satu kreasi yang merepresentasikan apa sih yang tren kali ini? Tentu dengan di mix juga musiknya, jadi tidak hanya musik baku yang ada di poco-poco yang ada itu. Nah, di situ. Nah, di situlah nanti akan bermetamorfosa menjadi sebuah apa ya, dari tim kreatif kami di kantor pusat tentunya akan mendesain ini menjadi satu koreo terbaru itu, seperti itu satu. Terus kemudian yang kedua, dari perjalanan kami Pak, ini boleh membanggakan dari Jawa Tengah ya. Jadi Jawa Tengah ini 3 tahun berturut-turut itu mewakili juara nasional Piala Igu Negara, khususnya poco-poco olahraga dan poco-poco GWR tadi. Itu seperti itu. Jadi dari perjalanan panjang kita, ketika musik, gerakan, ya ini betul-betul merepresentasikan tradisi dan budaya di masing-masing daerah, ini sangat luar biasa Mas dampaknya. Terus kemudian bagaimana kemudian di level atau di segmen tadi yang anak-anak, remaja dan dewasa ini betul-betul bisa apa namanya, bisa katakanlah menyukai daripada olahraga ini.
0: Baik.
1: Dan tentu saya terima kasih nih RRI ini sudah mempelopori karena
0: dengan senang hati Pak Senuri
1: sosialisasi. Nah, ini kan termasuk di dalamnya ini. Di samping tadi diklat dan pelatihan-pelatihan yang sedang kami kejarkan itu seperti.
0: Baik, ini yang menarik tadi adalah untuk gerakan ya, untuk jenis senamnya tadi akan terus bermetamorfosa, akan terus upgrade ya, mengikuti dengan apa yang lagi tren. Dengan adanya ya, mixing, kreasi tadi ya Pak ya, terutama karena memang ada tim kreatornya sendiri, sahabat Buddha ini yang menarik dan yang perlu kita yang perlu kita apresiasi juga ya, supaya nanti ke depan masyarakat bisa semakin paham akan budayanya, tapi ya juga sehat, dan yang tidak kalah penting adalah gembira. Terakhir Pak
1: ya,
0: Senuri, ini adakah harapan ya untuk masyarakat begitu ya, karena kan tentunya untuk gerakan senam tadi, poco-poco tadi yang dikreasikan dengan ada ceria, terus ikan naik di pantai, GWR dan lain sebagainya, ini kan tidak mungkin nantinya bisa lestari hanya dengan dari Fokbi saja, tapi masyarakat kan juga harus ikut berperan. Adakah harapan, adakah pesan juga yang ingin Pak Zainuri mewakili teman-teman Fokbi sampaikan? Silakan untuk menutup kebersamaan kita.
1: Baik, saya tadi mencoba apa ya, belajar di sejarah Mas, sedikit aja ya. Misal kita sebut negara mana itu, Filipina. Ya kan? Mengapa kemudian negara Filipina itu tradisi dan budaya negaranya itu seakan tercabut? Karena memang penduduk dan masyarakat berikut generasinya itu abai tentang tradisi dan budayanya negara tersebut. Tentu ini tema yang lain lah begitu. Nah, tentu harapan kami sebagai pengurus Fokbi, pemerintah dalam hal ini ya, dan ini sudah memang sudah terjadi bagaimana kolaborasi kami misalnya di Fokbi apa di Korni Jawa Tengah yang dipimpin oleh Mas Edi itu, ini mengkolaborasikan antara kami sebagai pengurus dan pelaku terutama sanggar-sanggar senam ini, kemudian apa namanya, masyarakat penggiat olahraga dan tidak hanya yang dari FOSBI, Mas. Itu rata-rata mereka juga memiliki kemampuan untuk memperagakan bagaimana senam-senam FOSBI itu. Nah, dan ini sudah terjadi, hanya memang barangkali lebih dimasifkan lagi lah. Satu. Terus kemudian yang kedua, karena kami baru kurang lebih setahun lebih lah ya, untuk diminta mengembangkan di Jawa Tengah ini. Kami nanti akan melengkapi kepengurusan yang ada di masing-masing kota dan kabupaten. Karena dari situlah kemudian kami bisa lebih membumikan bagaimana gerakan-gerakan senam di FOSBI itu. Kira-kira begitu. Jadi kolaborasi dari masing-masing segmen, dari masing-masing strata di masyarakat kita itu terkait dengan hal tersebut. Karena kalau ini tidak kita lakukan, saya tidak termasuk orang yang pesimis terkait dengan bagaimana gempuran tradisi budaya asing, Mas. Tapi kan ini sudah terjadi dan di depan mata kita. Kan begitu. Tetapi sekali lagi dengan yang kita punya, dan ketika nanti ada kolaborasi masing-masing pihak ini, saya meyakini ini akan menjadi satu benteng yang luar biasa. Karena memang ya tadilah misal ikan naik di pantai ini. Subhanallah, kemarin begitu kita tampilkan ke berbagai daerah dan kota, ini apresiasi pejabat tempat, masyarakat, generasi muda itu sangat luar biasa. Kira-kira begitu, Mas.
0: Baik, ini luar biasa. Tujuannya jelas ya, tadi disampaikan Pak Senuri. Kedepan harapannya ini semakin dimasifkan ya, lebih dikenal lagi oleh masyarakat, supaya nanti, ya itu tadi, yang penting juga menjadi benteng supaya nanti masyarakat bisa tetap dekat dengan budayanya. Terima kasih Pak Zainuri, luar biasa sekali ya. Apa yang sudah disampaikan panjenengan tadi ini semoga bisa menambah wawasan baru untuk saya sendiri, untuk pendengar Perempat Semarang dimanapun berada juga. Kami doakan sehat selalu Pak Zainuri, sukses untuk kedepannya.
1: Insya Allah.
0: Dan salam untuk Bu Ari ya Pak Zainuri ya. Sekali lagi ya, untuk teman-teman di FOSBI Jawa Tengah. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa Pak Zainuri. Baik, demikian tadi sahabat budaya, obrolan dalam forum Astacita bersama Pak Ahmad Zainuri. Beliau adalah sekretaris dari Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia Jawa Tengah, berkaitan dengan satu topik yang sudah kita bicarakan tadi, bergerak dengan kreasi melestarikan budaya lewat olahraga.

si Tiwul. Tiwul adalah makanan pokok pengganti beras yang dibuat dari ketela pohon atau singkong. Sebagai makanan pokok, kandungan kalorinya lebih rendah daripada beras, namun cukup memenuhi sebagai bahan makanan pengganti. Olahan ini pernah dijadikan sebagai makanan pokok oleh sebagian penduduk Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Di Kebumen, Banyumas, dan Cilacap, ada panganan serupa disebut oyek. Meskipun sama-sama berasal dari gaplek, kedua jenis makanan ini berbeda dalam proses pembuatannya, sehingga rasanya pun berbeda. Seiring berkembangnya zaman, tiwul semakin sulit didapatkan dan mulai ditinggalkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Dari WhatsApp-nya Promat Semarang Sahabat Budaya ada Bu Hasri ya. Selamat pagi Mas Fahri, salam sehat selalu. Kalau boleh saya mau minta lagunya Langit Mendung Kutha Ngawi, Sony Jos. Waduh. Nanti kami siapkan ya Bu ya. Kalau semisal ada kita putarkan di pagi hari ini. Salamnya untuk semua pendengar Perempat dimanapun berada. Semoga selalu diberikan sehat ya Mas Fahri. Terima kasih. Sami-sami, saya juga terima kasih Bu Asri ya, sudah mendoakan, sudah mengirimkan atensinya. Semoga doa terbaik juga ya, kondisi terbaik juga untuk panjenengan. Selalu sehat, selalu diberikan rezeki yang berlimpah berkah barokah. Ada Mas Alex Kelana yang di Semarang Barat ini ya Mas Fahri. Mas Fahri Pro Dangdut mbok dibikin live TikTok dong biar seru. Kapan-kapan ya Mas Alex Selana ya. Nanti kalau semisal Perempat Semarang TikToknya sudah ada, Pro Dangdutnya kita bikin live TikTok ya. Terima kasih untuk masukannya, untuk sarannya ya. Kalau mau request lagu monggo Mas Alex, kami tunggu atensinya. Ada Pak Untung juga yang di Kaliwungu, ini ya Kendal, Kerajaan Kulon, terima kasih juga atensinya. Dan untuk semua pendengar saja yang nanti mau bergabung ya, barangkali mau mengirimkan atensi atau mungkin request lagu, ini masih kami tunggu atensinya. Tidak hanya di Ragam Semarang saja Sahabat Budaya, tapi juga di acara-acara yang lain ya. Setelah ini kita akan bersama dalam acara Mangun Projo. Kita kembali ke dua lagu penutup ya. Kalau misal nanti Langit Mendung Kutha Ngawi bisa kita putarkan, yaitu lagu penutupnya. Sekarang kita ke Taman Juruk Sahabat Budaya, tapi yang versinya Bajul Danu dan kawan-kawan. Monggo kita nikmati bersama. Nanti kita lanjutkan kebersamaan dalam acara Mangun Projo.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Ariyambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 9.

0: Sahabat Budaya, Semarang Creative Week 2026 resmi diselenggarakan di Upton Mall BSB City Kota Semarang mulai tanggal 29 September hingga 4 Oktober 2026 lalu. Adapun acara yang digelar untuk memperingati Hari Batik Nasional ini menghadirkan berbagai kegiatan menarik guna merayakan kreativitas lokal termasuk pameran serta proses pembuatan batik. Selain itu, dalam kegiatan tersebut pengunjung juga dapat menikmati pameran fotografi dari komunitas fotografer Indonesia serta bazar produk kreatif UMKM hasil kerjasama dengan Komunitas Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau IPMI Kota Semarang. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk mempromosikan karya lokal serta mendongkrak perekonomian kreatif masyarakat di wilayah Kota Semarang. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kota Magelang bersama Universitas Negeri Tidar atau UNTIDAR serta Persatuan Wanita atau maksud kami Persatuan Wartawan Indonesia PWI menggelar Magelangan Parekraf Fair 2026 di Kampus 2 UNTIDAR Kawasan Sidotop, Kelurahan Kedung Sari, Kota Magelang pada Sabtu hingga Minggu 3 hingga 4 Oktober 2026 kemarin. Sekretaris Disporapar Yeti Setianingsih menyatakan, kegiatan ini menjadi wadah unjuk karya bagi pelaku pariwisata dan 17 subsektor ekonomi kreatif lokal. Festival tersebut terbagi dalam 4 zona utama, yakni zona karya, gema, daya, serta niaga. Penggunaan nama Magelangan dipilih secara khusus guna memperkuat identitas lokal serta mendongkrak visibilitas produk kreatif daerah secara berkelanjutan di tengah masyarakat luas. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita.

0: berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Masih bersama Perumpat Semarang, sahabat budaya, dalam acara Mangun Projo ya. Di pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti akan kami putarkan untuk panjenengan semuanya tembang-tembang keroncong cover ya. Dan beragam informasi juga kami siapkan untuk menambah wawasan baru ya, mewarnai pagi panjenengan juga ya di hari ini di tengah kesibukan ya. Katanya kan hari Senin itu harinya orang sibuk, hari yang padat, hari yang hektik kalau kata anak muda zaman sekarang ya. Monggo untuk Kang Mas Bayu nanti mau bergabung ya, barangkali mau sharing informasi juga ya. Berbagi aktivitas pagi ini kesibukannya apa? Boleh ya, atau sudah sarapan belum? Silakan bisa dibagikan juga menu sarapan pagi ini apa? Silakan ya, request lagu keroncong cover monggo. Kami tunggu atensinya sahabat budaya di line telepon ya 024-8316-661 atau di WhatsApp 0811-2777-914.

0: banget.
1: Emang abis dari mana sih? Kelihatan lesu gitu. Itu, bibirmu juga kering semua tuh.
0: Biasa, habis jemput bola. Ada air minum gak?
1: Ada. Nih, minum dulu.
0: Ih, seger. Di luar panas banget deh.
1: Jelas, karena kan sekarang emang lagi ada fenomena panas terik. Jadi untuk orang yang aktivitasnya berada di luar ruangan kayak kamu gini, harus pintar-pintar jaga stamina dan kesehatan. Dengan cara minum vitamin dan air putih yang cukup biar nggak dehidrasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangkong, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Sahabat budaya, di pagi hari ini dalam acara Mangun Projo Prompate dari Semarang, kita akan membagikan satu informasi dalam bentuk obrolan tentunya ya, atau dialog, yang mana pagi ini nanti kita akan berbincang ya, atau ngobrol dengan seorang narasumber untuk membahas terkait dengan topik tetap sehat di musim pancaroba ya. Bagaimana tipsnya, bagaimana kiat-kiatnya, cara supaya nanti kita bisa tetap prima, kita tetap sehat, kita bisa menjalani pekerjaan dengan maksimal di musim yang seperti sekarang ini. Kalau pagi kadang suka dinginnya minta ampun, tapi kalau siang panasnya sampai bikin seolah-olah Semarang itu mataharinya ada tiga gitu ya. Kita akan ngobrol bersama dengan narasumber Kaprodi Magister Promosi Kesehatan Masyarakat FKM Undip ya, atau Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Beliau adalah Dr. Syamsul Huda Budi Mustofa, Magister Kesehatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Syamsul.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Syamsul ya.
1: Sehat,
0: Ini
1: nun sewu para pemirsa RRI Propam. Dimanapun berada juga tetap sehat walafiat.
0: Amin, amin. Siap, terima kasih doanya Pak Syamsul. Nun sewu ya Pak ya. Kami ajak ngobrol sebentar untuk kita berbincang terkait dengan bagaimana cara kita untuk bisa tetap sehat ya, atau upaya yang sebaiknya dilakukan seperti apa dalam menghadapi musim pancaroba. Tapi sebelum kita mulai Pak Syamsul, boleh kita persilahkan ya untuk sahabat budaya, monggo yang nanti mau bergabung, barangkali mau bertanya juga ini ke Pak Syamsul terkait dengan tips sehat ya di musim pancaroba, atau cara yang baik seperti apa, monggo saja. Kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp 0811-2777-914 ya. Dalam acara apa? Mangun Projo Perumbat Semarang di pagi hari ini. Baik Pak Syamsul, ini untuk mengawali obrolan kita. Bisa digambarkan terlebih dahulu barangkali Pak Syamsul terkait dengan kondisi cuaca kita, terutama di Semarang sekarang ini begitu ya. Dengan kondisi yang kalau siang itu bisa panas sekali, bahkan Semarang ini menurut data atau beberapa informasi yang kami terima di media sosial, itu termasuk kota yang terpanas di Indonesia Pak Syamsul. Nah, ini kira-kira kalau untuk potensi ya, atau kira-kira risiko yang bisa terjadi terhadap kesehatan masyarakat ini apa saja Pak Syamsul? Bisa dijelaskan dulu mungkin.
1: Inji, matur nuwun Pak Swahri. Sahabat budaya, di acara Projo ini ingin mengajak para pendengar sekalian, sahabat budaya, untuk memahami tetap sehat di musim pancaroba itu maksudnya gimana. Nah, kalau kita seringkali mengartikan pancaroba itu kan seringkali melihat perubahan musim saja. Tapi kita lihat nanti sebetulnya kita melihatnya sebagai lingkungan yang berubah. Nah, oleh karena itu kita juga harus bisa berubah. Artinya bagaimana? Kita ini tidak hanya mengenali musim, tetapi juga mengenali risiko. Sekaligus kita mampu menyiapkan cara bagaimana beradaptasinya. Jadi kuncinya sebetulnya kita ini mengikuti panggilan untuk beradaptasi dengan musim. Sebetulnya ini kan musimnya musim apa saja. Begitu, Mas Fahri dan sahabat budaya sekalian.
0: Baik, kalau untuk tadi pertanyaan kami Pak Syamsul, kira-kira kalau untuk kondisinya seperti sekarang ini yang kita rasakan bersama di kota Semarang, potensi atau risiko kesehatan yang sering atau kerap terjadi di masyarakat ini apa saja biasanya Pak Syamsul?
1: Ya, ini kebetulan di Semarang ini kan seperti tadi panjenengan aturaken bahwa Semarang itu memang dikenal sebagai wilayah yang pewanas sekali, apabila siang gitu ya. Saking panasnya kita nyebutnya pewanas.
0: Pewanas gitu. Ya Pak ya.
1: Dan kalau malam itu kadang dingin, dinginnya itu dingin yang kering gitu. Ini menjadi satu perubahan, istilahnya perubahan cuaca. Bisa kita sebagai pancaroba, karena tadi kan saya ngomong sebetulnya kita ini harus mengubah pola pikir kita menjadi bagaimana caranya dengan para dengan pancaroba yang ada ini, paradigma kita ini mengubah pada bagaimana caranya kita beradaptasi di sisi kesehatan kita dengan apa yang bisa kita lakukan di era yang kita anggap aja sebagai perubahan-perubahan yang unpredicted, yang tidak bisa kita duga. Nah, ini sebagai contoh, misalkan kita ini kan hidup di Semarang yang sangat padat penduduknya, juga cuacananya juga kita ini tidak menentu, bisa dikatakan begitu. Tetapi kita prinsipnya begini, RRI ataupun perguruan tinggi atau siapapun dari sisi kesehatan ini, sebetulnya kan kita seringkali kalau ada masalah kesehatan kita memberikan informasi, kemudian masyarakat tahu, kemudian harapannya berubah. Tetapi kita ini sekarang ini kepingin mengajak masyarakat sekalian tidak hanya sekedar mendapatkan informasi terus ngerti gitu aja terus kita berubah. Ternyata untuk berubah kan banyak sekali faktor yang kita harus ketahui dan kita lakukan. Misal sederhana aja, beberapa waktu yang lalu Kalimantan kebakaran, atau kita nggak usah sampai Kalimantan, kita di tempat kita aja ini misalkan
0: Jati Barang ya Pak ya,
1: PPA itu tempat pembuangan akhir itu terbakar. Nah, ini kan kita tidak bisa memadamkan sendiri. Otomatis kita kan harus mengetahui sebetulnya apa sih yang kita harus lakukan. Nah, sederhananya begini, kalau kita mengalami kebakaran, apalagi kalau yang terbakar itu adalah tempat pembuangan akhir atau sampah dalam kapasitas yang cukup besar, maka kita akan melihat bahwa dari sisi panas itu tentunya suhu dan paparan panasnya semakin meningkat selain dari matahari tadi. Kemudian dari sisi asap atau polusinya, ini tentunya kalau TPA yang terbakar, ini tentunya asap dan partikularnya itu sangat pekat. Ini sehingga membuat kualitas udara kita semakin memburuk. Nah, demikian juga kondisi yang tadi kita ngomong pewanasnya, kalau siang pewanasnya panas banget gitu ya. Artinya kan ini kondisi hujan yang sangat sedikit, sumber air juga berkurang. Ini kalau kita lewati di Kali Garang Barat itu kan sekarang debit airnya juga berkurang. Artinya sumber air kita berkurang. Dan sisi lain kebutuhan air kan jadi lebih sulit dipenuhi. Nah, ini makanya kita harusnya bisa melihat bahwa yang dinamakan pancaroba ini tentunya kita harus bisa melihat dengan kacamata yang sedikit berbeda lagi. Ini makanya tadi saya mengenalkan gimana caranya kita bisa menghadapi kayak gini nih. Setidak-tidaknya kalau kita belajar dari ilmu komunikasi itu kan kita harus melihat dulu apa, bagaimana, siapa, dan seterusnya. Kalau misalkan kita lihat kondisi Semarang yang semakin panas itu kan sebetulnya kita melihat dari sisi 5W1H tadi, fungsinya harus kita dapatkan dulu. Misalkan apa sih bahayanya dari tingkat panas yang sedemikian rupa, apalagi sampai-sampai beberapa wilayah. Saya kadang itu prihatin dengan dinas kebakaran kalau musim kemarau seperti ini, di mana-mana selalu muncul kebakaran, ada yang di tanda kutip di hutan atau di lapangan atau di mana, bahkan di TPA yang kemarin itu saya lihat videonya juga sangat mengerikan sekali. Nah, tetapi yang penting kan kita harus ngerti apa sih bahayanya. Dalam kasus ini adalah panasnya, kebakarannya, asap atau polusinya atau kekurangan airnya dan begitu. Dan kemudian siapa yang tentunya akan terpapar. Tentunya kita harus melihat bahwa tidak semua orang itu sama. misalkan kalau anak-anak atau mungkin orang tua kita, para lansia, ibu hamil, mereka yang punya penyakit kronis, atau para pekerja yang ada di luar ruang, itu yang mereka juga sangat terpapar, apalagi masyarakat yang tinggal di sekitar TPA. Nah, ini inti pertanyaannya juga mesti nambah lagi, meremen istilahnya. Pertanyaan yang seringkali hilang itu adalah kita bukan sekedar apa yang harus kita ketahui kan, tapi bagaimana yang bisa kita perbuat agar masyarakat itu lebih sedikit yang terpapar. Ini contohnya sederhana seperti itu. Ya, info-info yang biasa kita dapatkan dari para penyuluh kesehatan, dari pemerintah terutama itu, kalau ada asap misalkan, ya kita bisa menginformasikan menjauh dari sumber, kurangi aktivitas di luar, atau mungkin kita bisa mengurangi bagaimana masuknya asap dalam rumah, kan gitu. Kemudian kalau yang apa tadi, panasnya kan juga gitu, kita bisa mengatur waktu untuk beraktivitas, ini milih-milih pagi, siang, sore, malamnya, atau mungkin kita harus berada di tempat teduh, yang tidak lupa kita menjaga hidrasi kita, artinya kadar air dalam tubuh kita kita harus perhatikan. Nah, kalau misalkan kaitannya dengan tadi saya sebut tentang kekeringan, mungkin kita perlu konservasi air, itu maksudnya gimana? Maksudnya
0: lebih bijak lagi ya, Pak ya.
1: Penggunaan airnya itu yang perlu kita tingkatkan.
0: Baik.
1: Ini satu sisi. Nah, kemudian tadi disinggung oleh Mas Fahri, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Ya, ketika udara berasap, seringkali kita mendapatkan informasi, ya jangan beraktivitas di luar, jika tak perlu gitu nih. Tetapi kan kita yang penting itu malah justru dihimbau, ya masyarakat dihimbau untuk menjaga kesehatannya. Ya memang sih kita tadinya itu mengatakan ya pakai masker, ya memang tidak cukup kita mengatakan masyarakat harus memakai masker, tetapi kan ini harus kita tingkatkan. Mengapa TPA itu bisa terbakar, gitu kan ya? Atau mungkin kita harus bisa lihat bagaimana sih sementara ini sistem pengelolaan sampahnya, atau bagaimana sih monitoring kualitas udaranya? Kita seringkali melakukan early warning system, sistem untuk pencegahan. Yang paling baik mana, atau siapa yang terjawab? Nah, ini semuanya menjadi satu hal yang perlu kita lakukan bersama-sama. Begitu kira-kira Mas Fahri dan para sahabat budaya.
0: Jadi memang berkaitan dengan musim kemarau seperti sekarang ini, pancaroba begitu yang diartikan secara lebih luas lagi oleh Pak Syamsul tadi, risikonya ini lebih ke polusi yang dihasilkan ya Pak ya, polusi terus juga adanya fenomena kebakaran juga beberapa waktu lalu, terus juga panas yang kalau orang Semarang mengatakan puanas begitu sih, karena saking panasnya. Jadi ya monggo untuk saling bisa menjaga satu sama lain, terutama untuk ancaman ISPA ya, dehidrasi, ini harus diperhatikan betul. Tapi kalau boleh tahu Pak, tadi satu hal atau satu poin yang juga menarik disampaikan oleh Pak Syamsul adalah imunitas. Imunitas kan memang setiap orang ini beda-beda ya Pak Syamsul ya. Ada yang toleransinya baik, ada yang minim toleransi sehingga rentan terkena penyakit begitu. Nah, kalau untuk di musim yang seperti sekarang ini yang masyarakat Kota Semarang rasakan saat ini, upaya atau kiat-kiat yang sebaiknya kita lakukan untuk menjaga imunitas itu seperti apa saja sih Pak? Pak Syamsul.
1: Jadi tugas kita ini sekarang ini kan tidak hanya mengajari orang untuk hidup sehat. Tetapi gimana caranya kita menciptakan ini berarti sesuatu kondisi yang tadinya belum ada, katakanlah begitu. Menciptakan kondisi agar pilihan sehat itu menjadi pilihan yang memungkinkan. Ini yang paling menarik untuk kita diskusikan. Artinya begini, seringkali apa namanya, kita selalu mengatakan masyarakat sudah tahu kok kalau asap itu berbahaya. Tetapi kan sebetulnya yang kita pentingkan malah justru gimana kita bisa mampu melindungi diri kita dari paparan asap misalkan gitu. Atau mungkin ya, ini kan panas yuk, gimana caranya kita mampu mengatur aktivitas kita sehari-hari dan melindungi tubuh kita dari paparan panas, itu kan yang justru lebih penting. Ini yang makanya tatkala kita berada pada kondisi yang tidak menentu ini atau pancaroba seperti ini, kita tidak hanya sekedar menginformasikan atau membuat masyarakat ngerti risikonya, tetapi kita harus bisa membuat masyarakat atau komunitas itu juga ngerti gimana caranya mengurangi risiko kesehatan. Kayak tadi saya sampaikan, ini tentunya akan berdampak yang berbeda pada apa namanya,
0: masing-masing
1: individu,
0: betul.
1: Kondisi anak-anak, pada orang tua, ibu hamil dan sebagainya. Ini yang menurut saya malah justru perlu perhatian. Jadi kita ini memang setiap individu kita harus punya resep gimana caranya mengenali risikonya, kemudian menjauhi bahayanya, dan terus bagaimana caranya kita supaya bisa bertindak sebelum terlambat. Itu yang penting bagi kita.
0: Jadi harus ada resepnya juga ya Pak Samsul ya, untuk
1: setiap
0: kita semuanya.
1: Orang tentunya berbeda. Jadi memang kalau dijelaskan itu harusnya pelan-pelan. Tapi ini kan kita baru bisa memberi penjelasan secara generik, secara umum. Ya, supaya apa ya? Supaya masyarakat itu tidak hanya melihat pancaroba itu hanya sebagai perubahan musim saja, tapi kita harus bisa melihat sebagai lingkungan yang berubah, dan kita sendiri juga harus berubah gitu.
0: Jadi memang menjadi momen juga untuk kita introspeksi, istilahnya seperti itu Pak Samsul ya, supaya nanti dalam menghadapi musim pancaroba, musim yang seperti sekarang ini, kita bisa lebih siap ya. Karena kembali lagi, masing-masing individu ya punya toleransinya masing-masing terkait dengan kesehatan. Nanti kita akan sambung lagi kebersamaan di segmen yang berikutnya Pak Samsul, tetap bersama kami di Mangun Projo Perempat Era di Semarang.

hujan telah datang, ditandai dengan intensitas curah hujan yang tinggi akibat pengaruh La Nina. Masyarakat harus meningkatkan kesiapan dengan memperhatikan kebersihan lingkungan. Gotong royong dan kerja bakti merupakan budaya bangsa yang harus terus dijaga dan ditumbuhkan, khususnya dalam menghadapi musim penghujan untuk meningkatkan kebersamaan warga, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana alam. Jangan kendor dan terus bersemangat menjaga kebersihan lingkungan dengan membersihkan saluran air guna mencegah terjadinya genangan dan banjir saat musim hujan.

0: Masih dalam acara Mangun Projo, Perempat Teri Semarang pagi hari ini ya, dengan topik yang sedang kita bahas, tetap sehat di musim pancaroba, bersama dengan Dr. Syamsul Huda Budi Mustofa, Magister Kesehatan. Beliau adalah Kaprodi Magister Promosi Kesehatan Masyarakat FKM Undip ya, atau Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Pak Syamsul masih tersambung, Ji?
1: Siap, Ji.
0: Siap. Baik, kita lanjutkan, Pak Syamsul. Tadi awal kita sudah berbincang terkait dengan definisi dari pancaroba itu sendiri, yang ternyata ini skupnya lebih luas lagi ya, Pak Syamsul ya. Tidak hanya sebatas perubahan musim tok gitu, Ji. Terus juga tadi terkait dengan upaya ya, atau pengingat juga, introspeksi untuk masyarakat dalam menghadapi musim pancaroba seperti sekarang ini sudah sejauh mana begitu ya untuk kesadarannya. Tapi kalau boleh dielaborasikan, Pak Syamsul, untuk masyarakat di Kota Semarang sendiri atau Jawa Tengah begitu, ini sudah sejauh mana sih untuk tingkat kesadaran masyarakat ya, terutama dalam menjaga kesehatannya di tengah musim kemarau seperti sekarang ini atau musim pancaroba ya, terutama dalam hal ya asupan nutrisi, PHBS ya, atau perilaku hidup bersih dan sehat, lingkungan juga, ini penjagaannya atau kebersihannya sudah seperti apa. Ini kalau untuk tingkat kesadaran apakah masih perlu ditingkatkan lagi, Pak Syamsul?
1: Matur nuwun Mas Fahri dan sahabat budaya sekalian. Ini yang menarik pertanyaan dari Mas Fahri, apakah ia perlu ditingkatkan atau cukup sekarang yang ada ini terus kita lanjutkan. Ya, namanya aja kita ini kan warga Kota Semarang, tentunya harus selalu meningkat. Jadi kalau grafik, kalau kita lihat standar gitu aja kan kurang pas, lebih baik akan terus meningkat. Ini menjadi satu hal yang penting. Baru saja tadi kita di iklan RRI kaitannya dengan nanti kita menghadapi musim hujan, ini sudah dipersiapkan oleh RRI. Saya senang sekali tadi kan ada berita dari BMKG, Laninanya nanti akan muncul. Nah, yang penting kan nanti masyarakat juga harus siap-siap. Siap-siap itu ya, ini terkait dengan bagaimana kita tetap sehat di musim pancaroba. Tidak hanya mengenali musimnya, tapi juga mengenali risiko-risikonya serta siap untuk beradaptasi. Jadi gini prinsipnya, kalau kita pernah belajar P4 ini, saya kadang menyimak di RRI ini pendengarnya kebanyakan generasi-generasi yang sudah memiliki putra. Bahkan kalau kita melihat dulu ada penataran P4 dan sebagainya, saya jadi ingat Mas Fahri, ada istilah Ipolik Sosbud Hankam, ya kan gitu ya.
0: Apa itu jadi, Pak Syamsul?
1: Ideologi apa, Ipolik Sosbud, pendekatan berdasarkan ideologi politik ekonomi, Sosbud Hankam. Sosbud itu sosial budaya dan Hankam pertahanan keamanan. Ini kalau kita iseng-iseng begitu aja kadang juga mikir, bisa nggak ya kita gini melakukan pendekatan pancaroba berbasis Ipolek Sosbud Hankam. Misalkan ini, secara ideologis itu, ini sambil ngoret-ngoret ya, secara ideologis kan bangsa kita itu saling peduli dan seneng gotong royong. Itu ideologi kita gitu. Dari nilai-nilai luhur Pancasila, dulu ada kewajiban kita untuk belajar 36 butir Pancasila, itu menjadi ideologi kita. Dan secara politik, bisa jadi kita ini perlu kebijakan yang khusus gitu ya, dari terutama pemerintah daerah, gimana caranya menghadapi resiko pada musim panas itu dan kelangkaan air, misalkan gitu. Jadi kan beberapa komunitas itu malah justru sekarang itu sudah mulai bagi-bagi air bersih. Saya lihat kemarin hari Minggu itu teman-teman dari Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa itu sudah bagi-bagi air bersih di wilayah tertentu. Ini menjadi satu kepedulian. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sisi Ipolek, nah, ekonomi mungkin juga begitu kan. Kalau kita semakin pewanas kayak gini ini, produktivitas kerja kita tentunya juga berpengaruh. Demikian juga kaitannya dengan harga, terutama air dan pangan. Air dan pangan itu kan semakin sulit airnya ya, artinya mahalnya itu jangan dinilai dengan rupiahnya, tetapi adalah dari effort yang kita lakukan. sumur-sumur atau sumber air yang menyusut itu adalah harga yang harus kita beli kan. Tidak harus dengan uang tetapi dengan usaha bagaimana caranya mengirit air atau menggunakan air dengan cara yang bijaksana ya gitu. Epolik sosbud ya. Sosbudnya kan tadi sudah saya sampaikan, siapa sih yang paling rentan menghadapi musim kemarau yang panas ini? Apakah putra-putri kita yang masih balita, ataukah mungkin saudara-saudara kita yang lagi hamil, ataukah mungkin orang-orang tua kita yang sudah manula dan sebagainya? Itu tentunya menjadi perhatian kita bersama. Nah, budayanya kan kita ini kan punya budaya-budaya yang tadi saling peduli dan gotong royong. Apakah kebiasaan lama ini masih sesuai? Maka kita harus pegang teguh budaya yang kuat di dalam negeri kita ini. Kayak kemarin COVID-19 itu sangat terlihat sekali. Terlihat sekali betapa kita itu Jokotonggo itu kuat sedemikian rupa. Demikian juga misalnya dari apa tadi? Epolik Sosbud, Hankam.
0: Hankam, pertahanan nah, keamanan. Dari,
1: apakah iya dengan adanya cuaca yang panas itu malah justru membuat apa potensi konflik sumber daya. Ini repot juga kita bicara kayak gini, potensi konflik sumber daya di berita medsos banyak sekali. Nah yang penting itu adalah dari sisi kesehatan. Nah, dari sisi kesehatan itu apakah muncul head stress, stress akibat panasnya itu seperti apa penanganannya, dehidrasi atau mungkin penyakit-penyakit tertentu yang harus kita waspadai, termasuk environment-nya, lingkungannya. Otomatis kita harus menjaga air, tanah, udara kita. Apalagi kalau sudah ada kebakaran, ini menjadi apa namanya satu fenomena lingkungan yang bisa jadi menjadi trigger stress atau stress test bagi
0: pemantik ya Pak ya.
1: Iya. Ya, semoga aja dengan adanya kondisi apa namanya musim pancaroba yang memang tidak menentu, kita perlu adaptasi kesehatan dan ketahanan masyarakat di era yang tidak menentu ini, kita bisa apa namanya menjadi warga Semarang, warga Jawa Tengah yang baik dan bisa membawa lingkungan kita menjadi lebih baik lagi.
0: Baik, semakin sadar, semakin bisa merawat lingkungan dan merawat kesehatan masing-masing tentunya Pak Samsul. Tadi yang menarik disampaikan Pak Samsul adalah salah satu aspeknya itu kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau misal kita melihat di era sekarang ini Pak Samsul, sudahkah dari pemerintah, begitu atau dalam hal ini pemerintah Kota Semarang, meluncurkan satu regulasi atau merilis satu regulasi kebijakan khusus yang menunjang atau mendukung hal-hal permasalahan tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Samsul itu?
1: Oke, jadi sebetulnya pemerintah Kota Semarang khususnya atau Jawa Tengah itu sudah sedemikian rupa disupport oleh apa namanya SKPD ya, satuan kerja pemerintah daerah atau yang lainnya itu, saya melihatnya sih alhamdulillahnya sudah ada koordinasi dan sebagainya. Nah ini yang penting malah justru kita sebagai warga negara Kota Semarang khususnya ini bagaimana ikut support dan bersama-sama membangun wilayah kita masing-masing, ada di Semarang atau kabupaten manapun sebetulnya, khususnya di Jawa Tengah ini, gimana caranya kita bisa membangun wilayah ini dengan baik agar kita semuanya mampu beradaptasi untuk mendapatkan tingkat kesehatan yang lebih baik, untuk bisa mendapatkan ketahanan masyarakat yang baik di era yang serba tidak pasti ini. Maka tadi penjelasan-penjelasan saya tadi sebetulnya adalah masih belum apa namanya belum teknis sifatnya.
0: Sifatnya masih general ya Pak ya, memang untuk semua.
1: Masih generik. Ya suatu ketika mungkin nanti kita bisa melakukan hal-hal yang lebih teknis yang bisa dilakukan oleh warga kota masyarakat Semarang atau mungkin juga tempat lebih luas lagi se-Jawa Tengah. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Jadi kalau misalkan dulu itu kan gubernur kita pernah membuat embung sebagai apa tandon air. Itu menjadi satu hal yang positif bagi kita semuanya. Nah sekarang ini kalau kita lihat embung yang ada itu kayaknya juga kurang terpelihara dengan baik. Nah otomatis kita ini di dalam menerima tongkat estafet seperti ini, kalau hal yang baik kan harusnya dipelihara.
0: Betul.
1: Ada sustainability-nya, keberlangsungannya. Ini yang seringkali lemah pada kita semuanya, baik sebagai warga maupun sebagai pemangku wilayah. Yang kita harus sama-sama gotong royong, peduli untuk sama-sama membuat wilayah kita ini menjadi lebih baik dan lebih sehat. Begitu Mas Fahri dan sahabat budaya sekalian.
0: Baik, ini tadi luar biasa. Satu pesan yang disampaikan Pak Samsul, keberlangsungannya yang kadang menjadi PR ya Pak ya bagi masyarakat. Jadi katakanlah dari pemerintah sendiri mengeluarkan satu kebijakan yang bagus di masa lalu, tapi ya kadang sering tidak terawat dengan baik atau sustainability-nya tidak berlangsung dengan baik. Ini tentunya menjadi PR kita bersama sahabat budaya untuk saling terkoneksi, saling support, ya saling terintegrasi untuk nantinya bisa mewujudkan lingkungan yang baik itu tadi ya. Baik, terakhir Pak Samsul, ini menutup kebersamaan kita untuk mengakhiri kebersamaan dalam acara Mangun Projo juga. Bisa disampaikan Pak Samsul pesan untuk masyarakat Kota Semarang dan Jawa Tengah secara lebih luas begitu dalam hal menghadapi pancaroba, sejatinya kembali lagi apa hal yang ingin panjenengan tegaskan kepada kami-kami ini sebagai masyarakat yang tentunya di lapangan menghadapi atau kita semuanya melewati musim pancaroba ini. Monggo Pak Samsul untuk menutup kebersamaan.
1: Iji, mantap Mas Fahri dan demikian juga sahabat budaya sekalian. Seperti tadi saya sampaikan bahwa pancaroba itu tidak hanya perubahan musim saja, tetapi kita bisa melihat bahwa pancaroba itu bisa bermakna lingkungan yang berubah. Jadi oleh karena itu kita sendiri juga yang harus berubah. Jadi kalau dibuat pesan secara khusus ya, kita harus mengenali perubahannya, kemudian bisa mengantisipasi risikonya, dan kita juga bisa melindungi kesehatan kita semuanya, tidak hanya diri kita tetapi masyarakat sekitar kita dan seterusnya. Jadi kalau misalkan ada pancaroba, itu kita tidak menjadi panik, tetapi justru kita semakin peka, lebih siap dan lebih adaptif. Itu kuncinya.
0: Baik, baik. Semakin adaptif dan juga semakin sadar untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan juga orang lain serta lingkungan. Pak Samsul, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan Bapak. Semoga apa yang kita bicarakan di pagi hari ini bisa semakin meningkatkan kesadaran masyarakat, pendengar Perempat terutama, dan bisa bermanfaat juga ya untuk menambah wawasan panjenengan semuanya, sahabat budaya. Kami doakan sehat selalu Pak Samsul, sukses untuk panjenengan.
1: Amin, sehat dan semuanya.
0: Amin.
1: Ke Jawa Tengah, sahabat budaya di acara Mangun Projo Perempat RRI Semarang.
0: Luar biasa. Untuk hari ini kita akhiri dulu Pak Samsul J. Terima kasih sekali lagi. Kita sambung di lain kesempatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bilung.
1: Apa Kang Toga?
0: Lah jebule ora gampang dadi menungso kuwi.
1: Yes no.
2: Dulu Pak.
0: Ora duwe isin, kurang jangkep oleh dadi menungso. Nek nemen oleh isin tibane njur ora keduman.
1: Sugih dirasani kere disia-sia.
0: Lah iya to, Lung.
1: Mula kuwi Kang, urip sing samadya wae. Sakabehane yen keladuke ya ora apik.
0: Ora apik. Lah iya bener, Lung, bener.
1: Urip samadya kuwi kejaba mujudake laku sing utama nanging uga bisa ngedohake sikap umuk, kumalungkung lan dumeh.
0: Iya.
1: Kanggone wong cilik kaya awake dhewe iki uga bisa nyegah sikap rendah diri. Rendah hati kuwi penting nanging aja nganti rendah diri.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Pianom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Wilujeng siang Kang Mas Bayu para pamirsa Sutresno pamidanget Prompat RRI Semarang. Menika pepanggihan malih kalian Prompat RRI Semarang wonten ing acara menapa? Sambel kemangi. Ah, ingkang siang punika ngaturaken pasugatan tembang-tembang campursari ngantos tabuh kaping pinten? Tabuh kaping 11 wekdal Indonesia iring kilen. Sumangga ingkang badhe minggah ingkang badhe ngersakaken tembang-tembang campursari saged lumantar telepon 024-8316-661 utawi WhatsApp 0811-2777-914. Ingkang sampun minggah lumantar telepon sugeng siang. Loh kok malah ucul menika dos pundi mun kula tampi lho. Ya sampun ingkang lumantar telepon WhatsApp rumiyin sugeng siang.
1: Sugeng siang Mas.
0: Nggih. Dos pundi menika Mas Bowo?
1: Lagune niki nganu Mas.
0: Mana apa lagu menapa?
1: Akeh sing seneng niku.
0: Menapa?
1: Bajing loncat Mas.
0: Loh kok bajing loncat menika nggih mangke malah kriminal gitu.
1: Kalau penyenten sing ngrasani.
0: Oh, lah kaya ngono apa kok dirasani?
1: Bojo niku. Heeh. Dengeren ora bajing loncat ngoten.
0: Oh, ngaten. Idola menika.
1: Pinangkani niku, Mas.
0: Nggih, menika kula pinangkani ugi mangke kula puter bajing loncatipun.
1: Nggih.
0: Salam mboten?
2: Halo, Mas.
0: Lah nggih, halo kula tenggo salame kok malah. Oh. Nggih, salam mboten.
1: Kagem Pak Abdul Ngopun, Mbak Dewi, Bu Yanti kali-kali pun, Tante En, Bu Sarbini, Pak Suwarno. Wah, sak rencangnya kemawon Mas.
0: Nanti, siap.
1: Nanti ketinggalan Mas.
0: Satu kemawon.
1: Ih, kagem panjenengan, moga selalu sehat, selalu banyak rezeki, sukses selalu.
0: Amin. Inji, sami-sami. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun ugi menika Mas Bowo. Wingkingipun Mas Bowo coba kula tampi sugeng siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Menika kalian sinten?
3: Pak Munawar Kauman Raya 67 Palbon Pedurungan.
0: Pak Munawar Pedurungan.
3: Dimarati Pak Tono, Pak Munawar Groyok.
0: Pak Munawar Groyok menika nggih nate panggih. Lagu menapa menika Pak Mun?
3: Gudeg Ayu.
0: Gudeg
3: Ayu.
0: Gudeg Ayu. Weh.
3: Kira-kira mereka gemes goyo mawon ikan mirengaken rompas sak dunia.
0: Nggih, sak dunia.
3: Nggih, mawon. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam. Matur nuwun sanget menika Pak Munawar Groyok. Gudeg Ayu cobi mangke kula padosaken nggih panji awit. Menika kok ingkang kepanggih malah ngano gudeg Jogja. Cobi mangke kula patosaken rumiyin. Wingkingipun kula tampi ingkang sampun minggah menika sinten sugeng siang.
4: Wilujeng siang Mas Fahri.
0: Wilujeng siang. Menika Bu Eni.
4: Enjeh.
0: Enjeh.
4: Enak tenan.
0: Sambel kemanginipun. Menapa tembangipun?
4: Singsir wengi nggih Mas.
0: Lingsir wengi, waduh. Lingsir wengi, oh, nji makai kulaturaken. Wonten menika.
4: Nggih. Heeh. Iya. Mas Bowo nyempang ngapunten nggih, nyon duka.
0: Heeh. Kalau wengi dirasani menika. Inje.
4: Ben foto wis resik.
0: Foto pun nol-nol.
4: Nggih. Yen salamipun langsung Pak Sabto Jendiras, Pak Sabto Pusabto, Pak Sirto itu, Pak Coba SM, Pak Siono, Pak Noto Sate, Kusipin, Jasin Kuyang tiga kali ikut, Dari BSD, Kusarinem, Eyang,
0: lan sedaya mawon. Nggih.
4: Sekeman Mas Fahri. Nggih.
0: Mas Fahri sehat selalu
4: juga selalu. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mangke kula aturaken lingsir wenginipun. Ingkang sampun minggah wingkingipun Bu Eni menika lumantar WhatsApp telepon sinten malih? Sugeng siang.
2: Sugengsi Ahmad Fahri, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Supri, sugeng siang.
2: Tadi sekarang SME mat.
0: Eh, SME menopo SMU?
2: Nanti napa SMU Mas Fahri?
0: SMU, SMU mawon kok kulo. SMU nge, ingang di Mas Tejo menopo sinten? Mantos.
2: Mantos,
0: Mas. Oh, mantos. Nggih, siap.
2: Salamipun kagem
0: sinten?
2: Pak Abdul Gopur, Mbah Harno.
0: Nggih,
2: Pak Pationo, Pak Suwarno. Bapak Ibu sedaya mawon, Mas Fahri.
0: Lho, ngaten. Nggih.
2: Sampun nten Mas Fahri tersuwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami waalaikumsalam. Pak Supri ngang wonten Kali Bandeng. Kalau ngerasakan menopo menikah, semu saking mantos mawon mas, jih. Kalau ngerasakan rumin coping kang sampun kinton WhatsApp menikah Pak Untung Mulyono Kerajaan Kulon, wah podang kuning gitu, podang kuning. Boy ngang sana sih pun coba Pak Untung podang kuning kok ois bola balik diputer. Salam kage Mas Fahri, lan sedoyo Pambiworo Perempat Semarang, Bu Haja Sri Winarti. Ataya Aldanis Kandangan Timur Kaliwungu lan sedaya pamidanget Perempat Semarang menika nggih. Lajeng wonten Pak Sugeng Padmerejo matur nuwun sanget. Lajeng wonten Pak Tono ingkang wonten Kampung Telo Gunung Pati. Salam sehat sejahtera tambah sukses mumbul dhuwur Mas Fahri. Enjang menika anu nyirami bibit buah, bibit sayur kalian wedangan wontening soto kebon samping polsek kangen pamit danget Perempat Semarang monggo kagem menika njimboten kangen kagem pamit danget Perempat Semarang sumangga midhangetaken sinambing laras nggih Pak Sastra coba kula tambi sugeng siang
5: sambel kemangi
0: nggih
5: nami dipun rahapi siang-siang itu saestu nyamleng pol
0: nyamleng pol
5: nggih Mas Fahri badhe nyuwun sekar kasetyaning prajurit saged nggih
0: kasetyaning prajurit menika tembang Jawa mawon ragam Semarang
5: nggih mboten anu masuk nominasi
0: cobi mangke kula menawi wonten ingkang versi campur sarinipun jeneng ngertos nggih ta kasetyaning oh dereng wonten manci kok Pak gantos nggih gantos rumiyin
5: nah mangke wonten saged mungkin nggih dangdutan ini
0: sakit banget menikah sakit menewonten dangdutipun
5: iya lajeng anu gantos mawon mas
0: nanti gantos mana apa?
5: Gantosipun langgam lego mawon
0: langgam lego jih mangi ngulaturaken
5: iya tur salam kagem kolowo yang sampun sami ngekono Pak Pardiono Pak Supri Supriyono
0: iya Pak Supriyono Kali Bandeng mas
5: Bowo ingkang wonten bojo Bu Eni ingkang wonten bojo Ki Bu Karyati biasanya nomor siji lajeng Bu Yanti Bojonegoro Bu Yanti Randi Gatung Bu Pi Bu Eyang Hari Wasito Eyang Kartika Eyang Uti Bu Minkaspanto adalah Eyang Kakung pun sugeng midhangetaken sedaya kemawon ingkang midhangetaken adicara menika sinambi menapa kemawon kagem Mas Fahri sugeng ayahe gati ngantos paripurna
0: siap
5: mugi-mugi panjenengan seger waras
0: bagya
5: mulya rezeki banyu mili berkah barokah matur suwun
0: sami-sami waalaikumsalam matur nuwun sangat menika Pak Sastron jenggira tawit kawi katosanipun Ji Butoro ingkang wonten Sendang Guwa sambal kemangi sugeng siang Mas Fahri request tembangipun Suketeki waduh Suketeki menika nggih Suketeki menika nggih ragam Semarang ketahipun kula wau utawi prodangdut mawon mangke sonten salam kagem Mbak Titoyo lajeng Bu Susi Jepara Bu Heru penjahit mini lajeng Mbak Isrofia Bu Delin Kudus Bu Sarinem Tante En Pak Ngatman Pak Zainal Lek Kuntergoso Bu Anggun gitu Pak Sabto, Pak Aris Airi, lan sedoyo kemawon pamit danget Perempat Semarang jih. Samangke dateng anu rumiyen bajing loncat meniko Mas Bowo sampun nenggo gitu Bajing loncat mangke pun lajengaken lingsir wengi. Sumangga Kang Mas Bayu wonten ing acara sambil

0: Bojleng-bojleng e bles lanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Baratara. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Inji Kang Mas, Mbayu para pamirsa sutresno esemu, kalau mau sampun dipunaturaken gitu. Lajeng lingsir wengi bajing loncat kagem panjenengan sedaya ingkang sampun minggah ingkang sampun gegono lumantar telepon. Sugeng siang.
1: Sugeng siang Mas Fahri, sambil kemangi pancen sedep tenan kok Mas.
0: Pancen sedep tenan menika Bu Karyati nggih.
1: Lha Mas.
0: Nggih, terus pundi badhe tembang menapa menika?
1: Tasih wonten
0: wedalipun. Wedalipun tasih wonten. Ngersakaken tembang menapa?
1: Wedalipun.
0: Nggih.
1: Pengen merengaken pepeling, Mas.
0: Pepeling?
1: Nggih.
0: Ngaten nggih, siap.
1: Salamipun kagem siapa itu Kang Mas Dayu Jaya Mawon ya Mas Hari.
0: Nggih,
1: siap. Mas Hari tetap selalu sehat, tanti semangat ugi kesehatan Mas Hari.
0: Nggih, siap. Nggih. Siap, Bu Karyati. Sugeng siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Karyati pepeling menika kangge pangeling-eling gitu. Eling-eling apa? Oh yes, eling-eling sakabehane sing apik-apik. Nah. Wengkingipun coba kula tampi Bu. Oh, lah menika kok ujul sinten coba? Ah, ingkang sampun minggah. Samangke saking ngano menika kawasan Kota Lama nggih. Eyang Heri Wasito sugeng siang.
2: Sugeng siang Nak Fahri.
0: Sugeng siang.
2: Selamat bertugas.
0: Inje.
2: Semoga selalu diparing sehat.
0: Amin.
2: Semangat dan bahagia.
0: Amin. Nggih.
2: Eyang minta lagu judulnya Loro Jonggrang.
0: Roro Jonggrang. Roro Jonggrang.
2: Salamnya agak banyak nih ya. Saya cepet ya, enak ya. Coba. Untuk Ibu Dewi, untuk Ibu Sutarto, Ibu Sri Sembung, Ibu Anggun, Ibu Esti, Ibu Kartika, Ibu Wahyuni, Ibu Titin, Ibu Karyati, dan untuk Bapak Sastro Jenggirat dan semua saja pencinta sambal kemangi ini.
0: Siap, sami-sami. Yang Heri Wasito tansah sehat menikah ingkang wonten Kota Lama Semarang. Tembangipun kula wau Roro Jonggrang mangke cobi menawi wekdalipun ugi cekap. Menika Pak Pardiyono cobi sugeng siang Mas Fahri Marlian saking Pak Pardiyono Borobudur Kembang Arum Semarang Barat. Tembangipun Jala Putih lah salam kagem sedaya kemawon tami danget perempat Semarang menika nggih kagem Mas Fahri Marlian sugeng ngayahi tugas siap. Bu Hasri nyuwun tembangipun Bengawan Sore Mas. Salam kagem sedaya kemawon matur sembah nuwun nggih. Sami-sami Bu Hasri menika nggih tembangipun Bengawan Sore. Pak Wagimin, wah Pak Dewa Gimin Tinjomoyo. Sambel kemangi pancen manyus tenan sugeng siang Mas Fahri. Puter ke podang kuning. Nyuwun puter podang kuning nggih, cobi mangke kula aturaken. Salam kagem Pak Bagio, Pak Joko Suwarno. Pak Suwarno, Pak Sinten Malih menika Pak Bowo, Mas Fahri lan sedaya kemawon pamidang ngeprompat Semarang. Mas Ngarno Jepara, cobi kula waosaken WhatsAppipun menika. Assalamualaikum Mas Fahri, waalaikumsalam. Sambel kemangi pancen mantep tenan. Nyuwun puter tembang nganu, Sarung Jagung. Wow, nggih. Sarung Jagung, salam kagem sedaya kemawon Mas Fahri, salam sehat nggih. Mbah Warsono, Mbah Kas menika ugi matur nuwun sanget sugeng siang Mas Fahri, sugeng siang ugi Pak Sabto ingkang wonten Kanguru Raya 24. Nah, sugeng siang tembangipun penyiar radio. Penyiar radio menika prayogi dangdut mawon mangke sonten ji utawi kala wau kedahipun ragam Semarang. Salam kagem Bu Titin, Tante En Jeporo, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias, Bu Diarti, Bu Wati Ngalian lan sedaya kemawon menika kuatah sanget. Saking Pak Sabto ingkang wonten Kanguru Raya 24. Mas Palur ugi matur nuwun sanget awit kawi gatosanipun Bu Toro, matur nuwun Mas Fahri. Tembangipun benjang cobi gantos. Sampun dipun waosaken atensinipun nggih sami-sami. Ingkang sampun karanta menika wonten Langgam Lego Kang Mas Bayu katuraken kalau wau pamundutani pun Pak Sastron Jenggirat nggih sumangga pun biarasaken sesarengan wonten ing acara sambel kemangi siang.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pameran ini diikuti oleh 48 seniman dari angkatan 1990 hingga 2015 yang menampilkan keragaman karya berbasis tradisi hingga kontemporer modern. Diharapkan kegiatan tersebut dapat menjadi wadah silaturahmi, pertukaran pengalaman, serta ruang apresiasi seni rupa berkualitas yang terbuka secara gratis bagi masyarakat luas di Kota Surakarta. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Heterospace Banyumas di Purwakarta sukses menggelar ajang kolaborasi kreativitas dan pemberdayaan UMKM bertajuk Heterofest 2026 pada Jumat hingga Minggu 2 hingga 4 Oktober 2026. Festival meriah ini menghadirkan beragam rangkaian kegiatan menarik, mulai dari workshop kreatif, bazar UMKM lokal, community gathering, kegiatan olahraga hingga photo walk dan wisata sejarah. Selain itu, dalam kegiatan ini pula, para pengunjung juga disuguhkan pemutaran film, kompetisi e-sport, serta pementasan seni budaya khas Banyumas di atas Heterospace. Penyelenggaraan acara ini diharapkan dapat semakin memperkuat jejaring antar komunitas sekaligus mendongkrak potensi ekonomi kreatif di wilayah Kabupaten Banyumas secara lebih optimal dan berkelanjutan. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Baik sahabat budaya, selamat bertemu kembali bersama dengan Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan langsung dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang, dan bisa panjangnya dengarkan ya lewat 88,2 FM, 801 AM dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Semangat Senin ya, selamat hari Senin, dan ya pasti semoga panjangnya selalu dalam keadaan baik, keadaan sehat. Semangat juga menjalankan apapun aktivitas panjenengan di hari Senin ini ya, Senin pertama ya di bulan Oktober ini. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ya di hari ini bisa membawa keberkahan, membawa banyak berkat, membawa kebahagiaan juga untuk semua orang di sekitar kita juga. Pokoknya doa terbaik untuk panjenengan semuanya, dan semoga panjenengan juga masih setia ya mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang di waktu ini, di siang hari ini sampai nanti beberapa waktu ke depan akan bersama dengan saya, Misal Sabda, yang juga dengan senang hati mengudara untuk panjenengan semuanya untuk berbagi info, berita-berita, cerita-cerita, juga hiburan yang semoga ya bisa bermanfaat juga untuk panjenengan semuanya. Terlebih di pukul 11 ini nanti sampai menjelang pukul 12 ya akan hadir Perikil Teras UMKM Perempatan dari Semarang yang akan membahas tentang UMKM, tentang bisnis, tentang ekonomi. Jadi kita harus semakin semangat juga memberdayakan UMKM, memajukan ekonomi gitu ya, apalagi untuk panjenengan yang mungkin juga menjadi pelaku-pelaku bisnis gitu ya, punya usaha. Nah, mau enggak mungkin bisa di-share ini ya, tips-tips punya usaha, apalagi di bulan-bulan sekarang ini ya yang sudah menuju akhir-akhir tahun gitu ya. Moga bisa langsung ke 0811-2777-914-024-831-661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital.

ya, karena kita juga langsung akan jalan-jalan ke kota Solo ya, yang punya banyak sekali kenangan, banyak sekali potensi-potensi juga ya, dalam usaha, dalam UMKM juga. Terlebih kemarin dan beberapa waktu kemarin itu ada kegiatan atau gelaran Haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi atau Haul Solo ya, yang ke-115 yang terselenggara di Masjid Ariyat Kota Solo ini, yang juga ternyata turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Di mana karena memang Solo kemarin rasa-rasanya ramai sekali, terlebihnya dengan adanya kedatangan puluhan ribu jemaah dari berbagai daerah hingga luar negeri ya, yang mengikuti kegiatan haul. Dan alhamdulillahnya syukur ini bisa meningkatkan permintaan dari berbagai produk-produk UMKM, termasuk sarung dan songkok. Nah, pedagang dari berbagai daerah datang juga ke Solo untuk berjualan sekaligus mengikuti rangkaian Haul Habib Ali. Salah satunya adalah Bapak Abdul Rahman ya, ini pedagang sarung goyor asal Pekalongan ini, yang mengaku telah berjualan setiap momentum Haul Solo selama sekitar 10 tahun. Dan dirinya ini tidak datang hanya untuk berjualan saja, tetapi juga bersiarah dan menghadiri haul dengan membawa berbagai jenis sarung hasil produksi konveksinya ya, untuk ditawarkan kepada para jemaah. Jadi sudah berjualan sejak hari Jumat gitu ya, sampai kemarin puncaknya di hari Minggu. Dan ya pasti daya beli penjualan ini semakin meningkat, melonjak tajam gitu ya. Yang penting juga berkah dari Haul Solo ini juga jual berkah saja, tetapi juga mendapat berkah langsung dari Haul Solonya. Dan ya pasti kegiatan tersebut juga bisa membawa keberkahan sendiri-sendiri ya, dari berkah haul dan juga berkah yang didapatkan dari UMKM-UMKM yang ada ya. Ada juga pedagang songkok asal Bogor, Muhammad Ghazali, ini juga mengaku mendapatkan permintaan dari jemaah selama pelaksanaan Haul Habib Ali, yang sudah berjualan selama setiap momentum haul ini ya selama sekitar 5 tahun dan pasti membuka lapak hingga rangkaian kegiatan berakhir. Jadi kegiatan haul ini ya alhamdulillahnya selain membawa keberkahan dalam iman ya, tetapi juga membawa keberkahan dalam bentuk rezeki ya. Makin banyak juga UMKM-UMKM yang laris manis ya. Mungkin panjenengan juga yang kemarin hadir atau kemarin ikut juga dalam kegiatan Haul Solo ini ya, yang memang ramai sekali, atau bahkan mungkin kalau kita lihat di media sosial, di TV atau di radio juga kita dengarkan, pasti acara ini juga sangat ramai gitu ya. Dan monggo mungkin bisa berbagi experience pengalaman juga, monggo bisa ke WhatsApp 0811 2777 914, atau ke telepon di 0248 316 661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital.

Mas Wei, sahabat budaya, setelah tadi kita menuju ke daerah Kota Surakarta ya, kita lanjut ke Banyumas ini ya. Tersampaikan juga bahwa pelatihan bagi pelaku UMKM ini didorong untuk tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan, tetapi program pendampingan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar agar kemampuan yang diperoleh pelaku usaha ini dapat diterapkan dan berdampak pada perkembangan bisnis. Dan hal tersebut menjadi salah satu arah program kepengurusan baru dari Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Banyumas atau Aspikmas ya, periode 2026 hingga 2031 yang diresmikan atau dilantik beberapa waktu lalu. Dan disampaikan oleh Kukuh Prasetyo selaku Ketua Umum Aspikmas bahwa pihaknya menyiapkan kelas inkubasi bisnis bagi 5.200 anggota yang sudah terdata. Dan bisnis ini memang harus ditumbuhkan dengan ilmu, literasi serta perhitungan yang matang, dan dengan semangat semesta ilmu ya, Aspikmas ini akan mendorong performa dan kualitas bisnis UMKM Banyumas secara lebih nyata. Dan nantinya dalam kegiatan inkubasi bisnis ini ya, anggota akan dibagi ke dalam kelompok kecil berisi sekitar 5 hingga 10 UMKM di setiap kecamatannya, dan kelompok tersebut menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk bisa berdiskusi, berbagi pengalaman, dan saling mendukung dalam mengembangkan bisnis. Dan nantinya juga para peserta ini akan belajar tentang struktur pembelajaran, tentang kurikulum, tentang modul, dan lain sebagainya, untuk bisa semakin paham juga UMKM itu ke depan harus seperti apa gitu ya. Terus juga belajar tentang literasi bisnis dan perhitungan dalam menjalankan usaha. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono meminta pelatihan yang diberikan ini juga disusun berdasarkan kebutuhan pasar ya, karena memang pelatihan ini juga perlu disertai kepastian akses pasar supaya nantinya materi yang diberikan ini bisa punya keterkaitan atau punya hubungan gitu ya dengan kebutuhan industri. Jadi Sadewo juga menyatakan bahwa keberhasilan program-program dari Aspikmas ini tidak cukup dilihat dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Ukurannya harus terlihat dari pengembangan dan semakin majunya usaha anggotanya, mulai dari perluasan pasar, penguatan bisnis, hingga bertambahnya lapangan kerja. Nah, mungkin di daerah Panjenengan adakah kegiatan-kegiatan serupa atau komunitas-komunitas serupa gitu ya, yang memang bisa membantu menggelar pelatihan juga untuk semakin memajukan UMKM? Monggo bisa ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital, dan informasi ini ya bisa panjenengan dengarkan ataupun bisa dibaca langsung di rri.co.id.

0: Mengapa adaptasi dan inovasi penting untuk selalu dilakukan oleh para pelaku UMKM? Berikut penuturan Berti, pelaku UMKM sekaligus pemilik usaha Yaya Takoyaki.
1: Untuk kita pelaku UMKM itu kita harus inovatif, karena zaman sekarang itu kan kita untuk bisnis itu persaingannya ketat banget ya. Jadi kalau kita nggak berusaha untuk inovatif, untuk nggak mencari ide-ide, kita mau bikin apa lagi sih? Oh, kita mau gimana sih? Kalau kita nggak punya pemikiran seperti itu, kita akan ketinggalan. Karena kan persaingan ketat banget ya. Jajanan juga macam-macam dan harganya itu di luar juga banting-bantingan. Ibaratnya murah-murahan wis, pokoknya bongko model piye, pokoknya sing penting murah sih kan gitu. Kita untuk pelaku UMKM nggak usah takut, kita nggak usah minder. Apa, kita keke aja, pokoknya saya jualnya segini ya segini ya. Karena apa? Karena rasa yang akan berbicara. Jadi walaupun mereka jual dengan harga 1000, entah 500, entah 200, kalau kita tetap bisa konsisten rasa, kita jaga kualitas, kita jaga apa, hubungan kita dengan pelanggan, masih kita selalu berhubungan baik dengan pelanggan, selalu komunikatif sama pelanggan, insya Allah usaha kita gak akan mati.
0: Kita Indonesia.

0: Kulo Ki Bayuaji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

sebagai sahabat budaya, demikian Perigel Teras UMKM di hari ini, hari Senin ya, 5 Oktober 2026. Semoga bermanfaat dan bisa semakin meningkatkan semangat kita juga untuk terus memberdayakan UMKM dan usaha-usaha di sekitar kita ya. Dan selainnya juga masih banyak info-info, berita-berita, cerita-cerita, juga hiburan untuk panjenengan. Monggo tetap dimonitor, tetap standby di Pro 4 RRI Suara. Terima kasih, selamat siang.

0: Kenapa, John?
1: Ngantuk banget. Semalam habis ronda.
0: Memang ronda jaga berapa jam?
1: 5 jam lah. Keren gak tuh?
0: Yaelah, baru 5 jam. Coba bayangin, prajurit TNI yang bertugas di perbatasan, berbulan-bulan jauh dari keluarga. Cuacanya ekstrim pula. Hanya demi memastikan kita di sini bisa beraktivitas dengan aman.
1: Benar juga ya.
0: Rasa aman itu mahal, bro. Dan mereka membayarnya dengan pengabdian. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, menjaga kedaulatan negeri, TNI, pengawal NKRI.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Boyolali meresmikan pembangunan sumur dalam untuk memenuhi kebutuhan air lahan pertanian di Dukuh Gondang Mijil, Desa Gondang Legi, Kecamatan Klego pada Minggu 4 Oktober 2026. Peresmian diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian Suyanto dan disertai penyaluran bantuan berupa benih padi, benih jagung, peralatan pertanian, serta paket sembako. Adapun program tersebut dilakukan untuk membantu petani menghadapi musim kemarau sekaligus mendukung terwujud

0: 500 pemuda dan pemudi Kader Persaudaraan Pemuda Buddhis Indonesia atau Patria se-Jawa Tengah mengikuti Dhamma Camp Sekoteng 2026 yang terselenggara di Keledung Park, Kabupaten Temanggung pada tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026. Mengusung tema Grow in Dhamma, kegiatan ini bertujuan untuk membina karakter, kepemimpinan, kebersamaan, dan nilai-nilai dhamma generasi muda Buddhis. Selama 3 hari, peserta mengikuti meditasi, diskusi dhamma, wawasan kebangsaan, kepemimpinan, dan kegiatan membangun kerjasama dengan peserta berasal dari berbagai daerah serta lintas majelis dan aliran Buddhis seperti kegiatan dari Semarang, Tegal, dan lain sebagainya. Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Temanggung Agus Setiawan tersebut juga menjadi ruang memperkuat persaudaraan dan toleransi dalam keberagaman. Oleh karenanya, kegiatan tersebut peserta diharapkan dapat semakin menerapkan nilai kebajikan dalam hidup bermasyarakat sehari-hari. Demikian Sami Salsabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas, Miwa Miarsa Sutresna yang siang menikah, semoga sami ngelaras, sami midangetakan pasugatan deklan engkang badi dipenaturakan kalian basi yo, niko irah-irahanipun putus letrek, semoga.

0: Ayam kuncung kok mungkin kuncung.
1: Ayo kayak piye, pira suara kayak nek pener saja eling gleleng ya. Nek saja apalane pener kile. Ngambar kong. Nek ora apa ki.
0: Ora bener.
1: Mana ya?
0: Ya ada.
1: Coba mbok coba kayak ajar dolanan kae mbok.
0: Dolanan apa?
1: Ya wis tuwa kok
0: dolanan.
1: Wingi dolanan di gembira luka ngene kae to mbok wis mbok.
0: Ah sing patut ki nak ya kowe.
1: Lah ya nek wis iso no ya iso ta no.
0: Apa ki mang?
1: Nek wis iso apalane ya muni ta no.
0: Kuwi omong apa ku? Cino ki mbok ora dijak.
1: Padha wae karo nang Jakarta. Kowe mau nanti to dong ngono kae lah ya kok
0: to. Lah ya ning ra ora ngono kuwi.
1: Aku mau dolan rono ya no ngono
0: ta. Cino kuwi.
1: Ya Mbok. Ajar sing tak senengi apa Mbok?
0: Apa?
1: Jare kowe mbiyen sinden ya nyindeni kon bal-balan ta Mbok.
0: Apa no bal-balan kok sindeni tenan ya sempal ambene.
1: Wis Mbok.
0: Apa mah wis tuwa kok.
1: Tuwa kae jenenge cangkem.
0: Lho waduh. Wis. Lunga wae le.
1: Lunga-lunga wis bacut dadi anak
0: semene kok. Aku dadi anak ya nranyake ra jaman.
1: Nah, lah maune tok gedheke.
0: Lha ngerti ya nek kowe gedhe-gedhe wani kok ngono kuwi mbiyen lho. Pites kowe.
1: Pites ya tak ambu.
0: Aku ya tinggi.
1: Kowe ta, Mbok? Kowe ta.
0: Ya apa?
1: Sakaremu. Oh,
0: nek wis lali kok ya kowe iki.
1: Ayo, nek aku tau nyak kowe rengeng-rengeng ngombahi kae. Heeh.
0: Iya lho.
1: Pangling wonge ora pangling mbek suwane. Ngono ta bener.
0: Mbek iki.
1: Satirana satirene wong tuwa ora kanggo gawe. Celali lho, ngene kae.
0: Oh iya.
1: Sok sinden meneh mbok tuwake ya ben mbok.
0: Mah,
1: tuwa kene nyindeni wayang ide payung kaling-kalingan kelir to, Mbak.
0: Rumahku kok cembrek.
1: Kesem, Mbak.
0: Meng cangkem mengkone kok kan ora-ora, nggih.
1: Ya wis kok tak suwei.
0: Mas, mana?
1: Lambene.
0: Wis. Kuwi nyuwaki apa?
1: Ben.
0: Apa kuwi?
1: Gedek. Kesem, Mbak.
0: Alah, ana Surabaya kok le. Aja kok ngono nyepak klambi.
1: Tembok didendeng tok.
0: Iki
1: dhewe ta, Mbak?
0: Tak njuk pelo.
1: Kan kelupan tok.
0: Iki tampil lo.
1: Kan kelupan. Telan itu. Telan itu dewene itu. Tengeritan itu semalep timbakan itu. Timbakan itu.
0: Napa?
1: Dendeng terus tambah
0: wadani
1: terus tambah gue ayam-ayam bang tuku transistor jadi tuku batu wae.

0: dah seneng kan.
1: Awas gede ni semua neng datangkan hura-hura.
0: Neng tak mesra di dendong.
1: Nah, ngomong gendong semua nona yang gak aku piye.
0: Piye nak?
1: Ayam piye.
0: Ah, ije HP dong bok. Bok menawa kampung kini nganake perayaan. Lak ora golek sinden. Kowe wis kena.
1: Nanti sik dalam.
0: Eh?
1: Kowe.
0: Aku ketoprak. Ya.
1: Kowe iso ngetoprak po.
0: Ben nek nang rombongan rol.
1: Apa ada apa ini?
0: Kamandoko.
1: Waduh. No Kamandoko kok melempung semono.
0: Loh.
1: Ora patut. Kamandoko ki nak cilik. Lentir.
0: Loh. Ora babentuk.
1: Tapi
0: sastra.
1: Waduh. Sastra ki piye ta?
0: Loh, kocapane ki titis.
1: Piye jajal saiki?
0: Kajawi saking menika paman wedal. Kajawi saking menika paman wedal menika klaturi lajeng minggat sak menika kemawon lho.
1: Kok minggat?
0: Berasa kok.
1: Taman kok ngono.
0: Mbok aku arep lunga, Mbok.
1: Lho, lunga nanti.
0: Nangone Pak De kidul kono tukang cukur kuwi kok.
1: Wingi wis potong-potong meneh.
0: Heeh, mok ben rada seneng kok isis kok amben dina kerik.
1: Sangu ora.
0: Sangu 600, Mbok.
1: Potong kok 600.
0: Wong rambutnya dipek kono nek Bali suda.
1: Oh ya.
0: Wis jembotan
1: suwe-suwe ya.

Kabupaten Kepulauan Seribu sukses menggelar festival reggae di Pulau Untung Jawa guna menggeliatkan ekonomi masyarakat dan mempromosikan pariwisata daerah. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan menyampaikan bahwa gelaran musik inklusif

Beralih ke berita yang lain, tim ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro memberikan edukasi kesehatan lingkungan kepada 120 siswa di kawasan transmigrasi Tempirai Selatan, Sumatera Selatan. Ketua TEP Undip Yusniar Hanani menyampaikan bahwa program ini memanfaatkan media interaktif seperti modul bergambar dan flashcard untuk mempermudah pemahaman siswa. Didukung Kementerian Transmigrasi, langkah preventif ini ditujukan guna menekan resiko penyakit diare, stunting, hingga gangguan kulit di daerah setempat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa dalam acara Suara Budaya Nusantara, yang pada edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, kita akan berjaringan dengan RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Dengan tema pada siang hari ini, mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Bersama narasumber ada Bapak Elansyah Jamhari, sebagai maestro Sandima. Nah, di Samarinda kita udah terhubung juga nih dengan rekan saya, ada Kak Nita yang ada di Samarinda. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
2: Assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
3: Halo, assalamualaikum Bang Noel.
1: Iya.
3: Suara saya terdengar jelas nggak Bang?
1: Terdengar jelas. Oke, tadi sempat ada feedback sedikit tapi udah hilang. Oke deh.
3: Oke. Okay. Oh, di sini kita masih belum mendengar suara Bang Noel nih.
1: Masih belum mendengar. Oke. Oh,
3: oke,
1: okay. Okay. Okay, sekarang sudah?
3: Oke, okay, sekarang sudah.
1: Oke, okay, siap.
3: Mending. Alhamdulillah.
1: Udah ya, aman ya?
3: Iya, aman Bang okay. Noel.
1: Gimana kabarnya Kak Nita?
3: Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya Jakarta ini, Bang?
1: Alhamdulillah baik. Jakarta cuaca panas ini di sini, di Samarinda sendiri Kalimantan gimana kondisinya sekarang?
3: Sama, ini cuma sekarang hari ini dari kemarin ya udah saya perhatiin kayak mendung gitu ya Bang.
1: Alhamdulillah.
3: Tapi nggak ada hujan. Jadi mendung itu bukan berarti hujan gitu ya.
1: Mendung tak berarti hujan.
3: Betul, entah asap atau mendung ini masih kita belum tahu ini Bang.
1: Okay, mudah-mudahan
3: aja asapnya udah berlalu ya Bang ya.
1: Amin, amin, amin, kita doakan bersama ya. Nah, amin. Baik, sebelumnya nih di Samarinda untuk panggilan di sana apa nih kalau boleh tahu? Kanita.
3: Kalau di sini, kalau di Jakarta Abang Po ya.
1: Iya,
3: kalau
1: betul.
3: Di Samarinda ini Busu Embo.
1: Busu Embo.
3: Iya.
1: Oke, busu
3: busunya
1: ya.
3: Buat laki-lakinya.
1: Oke.
3: Jadi Busu Noel sama Mbo Nita.
1: Oh, Mbo Nita. Oke deh, kita panggil Mbo Nita aja ya nanti ya. Oke, siap. Oke deh, boleh disampaikan kembali untuk tema dan narasumber kita pada siang hari ini, Mbo Nita.
3: Baik, tentunya tema kita pada siang hari ini ya, Bu Sunel dan juga pendengar Perompet RRI Samarinda dimanapun berada. Tema kita hari ini adalah mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda.
1: Okay.
3: Tentunya narasumber kita hari ini sudah hadir juga di studio ya, ada Bapak Elansyah Jamhari selaku Maestro Sandima.
1: Oke, siap. Mungkin kita sebelum diperkenalkan ke narasumbernya, mungkin sebagai informasi aja nanti untuk paruh waktu pertama kita akan pemaparan terlebih dahulu dari Bapak Elansyah. Nanti setelah itu kita break lagu, satu lagu ya. Baru kita akan buka untuk telepon interaksi nanti untuk para pendengar biar bisa bergabung atau bertanya mengenai tema kita di siang hari ini. Gitu ya, Mbak Nita ya.
3: Baik, siap.
1: Baik, oke deh. Kalau gitu langsung aja kita mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu nih bareng Bapak narasumber kita.
3: Siap. Oke, baik. Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Elansyah?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah. Ini setelah sekian lama tidak di RRI Perompet Samarinda ya Pak ya?
4: Iya. Yeah.
3: Oke, okay, suara saya terdengar ya Bapak dengan jelas ya. Terdengar juga ya di Jakarta dan juga dimanapun siaran kami terdengar. Dan tentunya sahabat budaya, kita hari ini berjumpa lagi di sajian Suara Budaya Nusantara bersama dengan Senita. Tentunya nanti di sesi kedua bisa bergabung dan pemirsa pendengar juga bisa bergabung ya. Dan acara ini juga disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda, dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tadi udah saya bahas bahwa tema kita hari ini adalah seputar mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Baik, Bapak Elansyah, mungkin bisa langsung aja nih kita kenalan sama apa itu Sandima gitu ya Bapak ya. Karena memang Sandima ini mungkin bagi beberapa pendengar itu ada yang baru pertama kali mendengar tuh istilah dari Sandima. Tuh, sebenarnya apa sih itu Sandima dan juga seperti apa bentuk keseniannya Bapak? Silahkan.
4: Ya, terima kasih Mbak Anita. Selamat siang para pendengar baik di Jakarta, Samarinda, dan seluruh Nusantara. Sandima adalah merupakan salah satu seni tradisional yang asli Samarinda, yang merupakan seni teater tradisional Nah tentunya seni ini sudah hidup dan berkembang puluhan tahun yang lalu, sehingga salah satu daripada ciri khas kota Samarinda. Nah tentunya nggak jauh beda lah dengan lenong gitu ya, kalau di Jakarta dikata lenong gitu. Nah di Samarinda ada namanya Sandima. Sandima itu panjangan daripada Sandiwara Mamanda.
3: Sandiwara Mamanda.
4: Iya, dia merupakan alkulturasi daripada Mamanda yang ada di Banjarmasin, kemudian berproses secara alami sehingga menjadi Sandima.
3: Oke, okay. Tapi Pak, sebenarnya seberapa beda jauh sih Sandima ini dengan Mamanda yang ada di Banjar gitu Pak?
4: Ya kita tahu bahwa memang tentunya pasti berbeda. Walaupun dia sama-sama teater tradisional, kemudian bercerita tentang istana sentris, ya. Tapi dia mempunyai keciri khas masing-masing. Walaupun asal mulanya memang dari Banjar yang disebut dengan Mamanda itu. Jadi mengalami alkulturasi, penyatuan dengan beberapa kultur, suku yang ada di seni, budaya yang ada di kota Samarinda, sehingga dia melahirkan suatu wujud seni baru. Ya seni baru, sehingga disebut dengan Sandima itu.
3: Oke, okay. Tapi sebenarnya sejarah dan juga awal mulanya Sandima ini berkembang di Samarinda tuh gimana tuh Pak? Terus apa yang akhirnya membikin atau membuat Sandima ini akhirnya dikenal sebagai salah satu kesenian yang menjadi identitas Samarinda? Dari tahun berapa sih Pak kira-kira Sandima ini terbentuk?
4: Sandima ini melalui proses yang panjang. Ketika para budaya dari Banjar itu datang ke Samarinda, kemudian mengembangkan Mamanda. Mamanda itu berproses puluhan tahun, mungkin sejak tahun sekitar tahun 50-an, 60-an itu sudah ada di sini. Nah, jadi dulu hiburan masyarakat kita itu pada saat itu tidak ada yang namanya televisi, ya tidak ada bioskop. Jadi hiburan rakyat kita pada saat itu yaitu satu-satunya pentas Sandiwara Mamanda. Di kampung-kampung misalnya, biasanya itu pelaksanaannya ketika ada orang kawinan, ketika ada perayaan 17 Agustus, ya. Perayaan, ada hiburannya, ya itulah saat-saat ditampilkan.
3: Kalau Bapak sendiri sudah menggeluti Sandima ini berapa lama tuh Pak? Berapa tahun?
4: Saya ini menggeluti Sandima sejak kelas 2 SMP.
3: Wah, lama ya Pak ya?
4: Ya lumayan, umur saya sekarang sudah 63. Ya, artinya sudah cukup lama.
3: Tahun gitu. Berapa Pak, ingat nggak Pak tahun pertama
4: 80-an.
3: Kali? 80-an. 80-an.
4: 80, mungkin sekitar 78 lah. Ya, saat itu kelas 2 SMP.
3: Lama
4: sampai
3: ya Pak.
4: Sampai saat
3: ya.
4: Ini ya.
3: Makanya nggak salah ini Pak Elansyah sebagai maestro dari Sandima gitu ya. Tentunya ya. Pak Elansyah, dalam pertunjukan Sandima ini sebenarnya apa aja unsur yang akhirnya menjadi ciri khas ya, dan membedakannya juga dari seni tradisional lainnya yang ada di Kalimantan Timur?
4: Ya, kita mengenal bahwa kita mempunyai kearifan lokal yang memang ciri khas tertentu, terutama yang ada di kota Samarinda. Sandima itu dari segi kostum, perbedaannya kalau di Banjar itu mereka lebih cenderung menggunakan laung, ya. Laung itu ikat kepala yang model ada gunungnya. Kalau di Sumatera itu tanjak, kayak kopi tanjak gitu. Nah, itu laung. Jadi mulai rajanya, kemudian tokoh-tokohnya itu beberapa menggunakan laung, misalnya prajuritnya, panglima perangnya dan sebagainya. Itu kostumnya. Kemudian beda dengan kita, kalau kita lebih cenderung ke kostum kerajaan Kutai Kartanegara. Dengan kotopongnya misalnya ya.
3: Tapi berarti kan kalau Mamanda kan dari Banjar, pakai bahasa Banjar tuh Pak. Nah kalau Sandima ini Pak sebenarnya pakai bahasa apa tuh?
4: Sandima ini seperti kita tahu bahwa masyarakat kita ini heterogen.
3: Betul.
4: Sehingga dari Sandima itu bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Kutai, bisa bahasa Dayak. Sesuai karakter tokoh yang ada dimainkan. Jadi dia tidak berpaku dengan bahasa Banjar. Kemudian ceritanya juga mengangkat masalah kekinian yang terjadi saat ini. Itu dari segi kostum ya. Jadi kita lebih cenderung ke kerajaan Kutai dan Brau. Jadi dari kostumnya. Kemudian kalau dari musiknya, kalau di Banjar di mereka menggunakan musik panting, sementara kita di sini menggunakan musik tinggilan atau salating.
3: Oh, nah, itu. Oke, itu yang akhirnya benar-benar membedakan ya Bapak ya.
4: Iya.
3: Nah, sebenarnya
4: kemudian dari segi sastra, kan kita soal kostum sudah, musik sudah, seni sastranya kalau di Banjar itu mungkin mereka lebih cenderung menggunakan baladun. Sebagai kata pembukanya. Nah, sementara kita di sini menggunakan tarasul.
3: Tarasul. Ya. Bapak boleh dicontohin enggak sedikit aja?
4: Ya.
3: Kepo saya jadinya. Oh. Gimana itu bedanya?
4: Tarasul ya.
3: Iya, boleh.
4: Assalamualaikum kami ucapkan pada hadirin sekalian. Hati saya sangat senang bertemu dengan bubuhan pian.
3: Gitu openingnya.
4: Ya.
3: Selalu seperti itu kah Pak atau?
4: Rata-rata kita seperti itu, itu, tapi sesuai tema.
3: Oke,
4: sesuai. Sesuai tema. Kemudian kata pembukanya, tebulah salah sarai sarapun, mainan anak dalam istana. Kalau tak salah meminta ampun, adat karasmin dalam istana. Nah, itu salah satu daripada bahwa apapun yang kita tampilkan itu tidak sempurna. Pasti ada kesalahan-kesalahannya. Jadi dimohonkan maaf apabila ada kesalahan.
3: Baik, siap. Bapak Elansyah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya.
4: Iya.
3: Sebenarnya seberapa erat juga hubungan Sandima ini dengan kehidupan masyarakat, tradisi atau budaya lokal Samarinda? Apakah ada nilai-nilai atau pesan-pesan tertentu yang biasanya disampaikan ini melalui Sandima?
4: Ya, Sandima merupakan salah satu media. Kalau dulu itu letak secara Sandima itu merupakan kesenian pesisir. Karena kita tahu bahwa kesenian di Kalimantan Timur itu ada tiga pilar ya, keraton, pedalaman, dan pesisir. Nah, Sandima itu adalah merupakan seni perkembangan pesisir. Nah, pesan yang ingin disampaikan, dulu Sandima ini adalah salah satu media untuk siar Islam. Ya. Jadi ketika para ulama-ulama dari Banjarmasin datang ke tempat kita, mereka membawa pertunjukan yang mensiarkan tentang Islam. Kita tahu bahwa penduduk kita di sini dulu rata-rata kan masih agama lain ya, ada kepercayaan dan sebagainya. Nah, dengan masuknya melewati media budaya itu tidak terasa dan tidak terlihat pertentangannya gitu. Siar Islam lewat media sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu.
3: Oke, tapi Pak sebenarnya Sandima ini menurut kacamata Bapak ya, Sandima ini sendiri gimana sih Pak saat ini gitu ya, dari tahun 78 tadi Pak ya kalau nggak salah, atau 80-an itu Bapak dah mulai menggeluti Sandima gitu ya. Nah, itu gimana tuh Pak dengan perkembangan Sandima sampai saat ini? Apakah generasi muda ini masih mengenalkah dan tertarik nih untuk mempelajari Sandima? Karena jujur Pak, mohon maaf Bapak ya, saya baru mendengar Sandima ini hari ini. Jadi ini benar-benar jadi sarana saya belajar juga ini tentang Sandima.
4: Ya, tentunya tidak dapat dimungkiri lagi bahwa seni tradisi itu selalu tinggal oleh generasi berikutnya. Karena apa? Dia tidak menyesuaikan, tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Oleh sebab itu kami di Sandima selalu, kenapa masih bisa bertahan sampai detik ini? Karena kami selalu mengangkat situasi dan kondisi kekinian. Kemudian kita mendekati para generasi itu dengan apa yang mereka senangi. Ya. Nah, Sandima ini kalau kita lihat di tahun 70-an, 80-an, itu saat itu rame-ramenya remaja pada saat itu dengan musik lagu-lagu Titik Sandora.
3: Okay.
4: Zaman itu ya. Mau kemana gadis yang manis, jalan sendiri tiada berteman. Nah, lagu itu kan sangat populer pada saat itu. Nah, pemain Sandima itu mengangkat ke atas panggung lagu itu, sehingga dia ada lagu-lagu yang viral pada saat itu. Dengan bahasa kita dulu, gak tahu kalau dulu sebutan viral itu apa ya. Tapi kalau itulah, sampai saat ini kita terus berproses bagaimana Sandima itu bisa menyentuh generasi, ya, generasi muda umumnya. Nah, tentunya hal ini merupakan satu tantangan yang luar biasa. Di antara budaya yang hampir punah, bahkan hampir pingsan, bahkan mati, kita masih berjuang untuk menghidupkannya kembali. Nah, ini juga tantangannya tidak semudah membalik telapak tangan kita. Ya, kita tahu bahwa sekarang di mana arus teknologi ya sudah begitu pesat. Orang lebih senang pegang HP, melihat HP, drakor, ya, drama Korea yang lebih enak. Kita masuk di sana. Nah, tentunya hal ini selama sampai saat ini, ya, Sandiman mendapat WTTB Indonesia. Jadi Sandiman itu bukan milik kita Samarinda lagi, tapi sudah menjadi milik Indonesia sekarang ini. Karena tahun Agustus 2026 ini, itu kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
3: Wah, alhamdulillah.
4: Nah, kami juga terima kasih, ya. Terima kasih kepada RRI, karena dulu itu sekitar tahun 93 sampai 2003 kita punya spasi di RRI untuk mengisi acara Sandiwara Mamanda itu. Ya, dulu zamannya Pak Saiful, ya. Zamannya Pak Ansori dan sebagainya. Nah, kita ada spasi di sini dan itu tiap minggu malam.
3: Live itu, Pak, atau gimana?
4: Ada yang live, ada yang siaran tunda. Ada atau recording?
3: Iya, record.
4: Jadi RRI salah satu menurut saya media yang selama ini sudah memberikan panggung untuk Sandiwara sehingga bisa bertahan sampai detik ini. Ya. Karena walau bagaimanapun juga seni tradisi itu perlu panggung.
3: Betul.
4: Perlu tempat apresiasi. Kalau enggak ada tempat apresiasi mungkin kalau latihan terus orang juga bosan, kan? Ya. Nah, sebab itu ya RRI salah satu lembaga yang selama ini ikut serta melestarikan Sanima sehingga sampai saat ini bisa bertahan, ya, untuk menjadi warisan budaya tak benda. Sama dengan juga dengan TVRI. Kalau TVRI dulu kita tiap minggu Rabu sore itu 1 jam kita main live. Nah, itu. Nah, karena ada efisiensi saat ini, TVRI sementara istirahat dulu. Agak kendor tuh setelah COVID kita kita terjadi tahun 2020 ya. Nah, 2019 kita pernah pentas keliling itu di 276 kali pentas. Baik dari sekolah-sekolah namanya pentas keliling sekolah namanya 2016 selama 3 tahun kita pentas keliling itu pentasnya 276 kali pentas dan hampir 1000 sekolah yang kita singgahi pada saat itu. Dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
3: Oh, sampai perguruan tinggi, Pak, ya. Sekali. Nah, sekian panjang perjalanan, Pak. Sebenarnya apa saja yang jadi tantangan yang Bapak hadapi tentunya dalam menjaga keberlangsungan Sandima, apalagi sekarang perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu semakin beragam gitu ya, Pak, ya. Apalagi mulai kalah tadi ya, Pak bilang nonton drakor lah. Apalagi jadinya akhirnya Sandima ini mulai tersingkir. Nah, sebenarnya tantangannya apa dan juga gimana caranya benar-benar supaya Bapak bisa bertahan di era teknologi?
4: Ya, tentunya itu tantangan yang luar biasa tentunya, terutama untuk generasi saat ini, generasi Gen Z ya, yang tentunya mereka lebih cenderung kepada yang berbau barat atau Korea dan sebagainya. Nah, tantangan kita saat inilah salah satunya bagaimana kita memahami apa sih keinginan generasi ini. Maunya bagaimana? Nah, itu yang harus kita pahami secara psikologis. Kalau mereka senang main di media, ya kita main di media, kita main di YouTube, kita main di TikTok dan sebagainya. Ya, kita buat potongan-potongan adegan-adegan yang selama ini pernah kita mainkan di TVRI gitu. Itu salah satu cara kita. Kemudian mengadakan workshop, kemudian kerjasama dengan beberapa kelompok-kelompok Gen Z gitu ya. Kita sudah punya Sandima Gen Z.
3: Oke.
4: Nah, kita sudah punya Sanima Genji yang tahun lalu sudah kita pentaskan 2 kali pentas di rumah adat. Nah, kemudian ada lagi yang baru ini kita bentuk namanya regenerasi Sandima. Nah, itu salah satu langkah-langkah kita mengadakan workshop. kita akan memberikan ini adalah identitas kita. Mm-hmm. Kalau kita tidak pelihara, tentunya hal ini akan menjadi musnah. Karena selain Sandima, tempat kita ini ada beberapa kesenian yang sudah hilang.
3: Iya.
4: Nah, tuh.
3: Mm-mm. Terus sebenarnya Pak, kalau ini anak-anak muda kan biasanya pakainya akhirnya sosmed gitu ya Pak, yeah, ya. Nah, Sandima ini apakah sudah juga bertransformasi menggunakan sosial media?
4: Iya.
3: Sudah. Jadi kalau misalnya kita pengen misalnya join nih sama Sandima, itu kita bisa lewat mana Pak?
4: Buka aja Sandima.
3: Ada nah, Pak,
4: ada ya? Di YouTube media. Ada.
3: Okay.
4: Di beberapa media ada.
3: Mm-mm.
4: Bahkan di apa? Di Facebook saya aja saya bercerita tentang Sandima.
3: Sandima ya.
4: Ada beberapa rekaman juga dari kawan-kawan RRI kemarin ke rumah nanya tentang Sandima, kita jelaskan di sana.
3: Okay. Nah, tuh. Jadi menurut Bapak transformasi digital ini tidak menghalangi Sandima untuk tetap bertahan ya?
4: Justru dengan adanya media ya digital saat ini, di situ kesempatan kita ikut serta dalam pelestarian seni tradisi.
3: Mm-mm.
4: Itu.
3: Tapi Pak, sebenarnya anak-anak muda sudah seberapa banyak sih yang melek sama Sandima ini menurut Bapak?
4: Memang sulit ya.
3: Okay.
4: Kita menarikkan perhatian mereka dari satu sisi yang fokus kemudian lari ke seni tradisi, itu sulit sekali.
3: Mm-mm.
4: Tapi juga kalau menurut saya, kita melihat dari segi bagaimana Sandima itu merupakan salah satu pembentukan karakter pribadi generasi ya, karena dari belajar Sandima mereka tahu baik dan buruk, jahat, kasih sayang, kemudian ini baik dan itu buruk dari beberapa naskah yang kita ambil ceritanya. Nah, dari sana juga Sandima menawarkan bahwa di Sandima itu tidak hanya melulu bicara masalah masa lalu ya, tapi juga masa depan juga bisa bicara di Sandima itu. Nah, jadi kita berharapkan bahwa bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang sehingga generasi Gen Z saat ini senang dengan Sandima. Nah, terutama dengan mengajak mereka main bersama, karena kita melihat setiap generasi itu mempunyai keahlian masing-masing. Ya, ada yang senang musik, ya silahkan main musik. Okay. Ada yang senang baca puisi, silahkan. Ya, Anda berpantun, bersair. Karena apa? Sandima ini adalah suatu seni yang universal. Okay. Di sana ada musik, di sana ada naskah, di sana ada sastra, di sana ada seni rupa, ya. Di sana ada apa namanya? Musik-musik tradisi yang unik.
3: Baik, siap.
1: Oke, baik. Mungkin karena ini sudah pukul 13.31 waktu Indonesia Barat, mohon maaf nih Pak Elansia, mungkin kita jeda sebentar gitu ya.
4: Ya,
1: oke. Okay. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan untuk para pendengar, boleh banget buat bergabung ya di Jakarta untuk nomor WhatsApp-nya di 0812-1124928. Untuk line studionya ada di 0213504510. Untuk di Samarinda sendiri, Bonita, berapa?
3: Siap, Bu Sunoyo, kalau di Samarinda bisa di telepon 0541-7272-656. Di WhatsApp juga bisa di 0811-5819-984.
1: Baik, terima kasih Bu Anita. Dan sebentar lagi kita akan kembali bergabung dan kembali menggali lagi mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita kembali membahas mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Halo, Bo Nita, masih terhubung ya?
2: Iya, masih Bu Senua.
1: Oke, siap. Kita panggil kembali untuk pendengar kita untuk bergabung ya di Jakarta 0812-1124928 atau di WhatsApp di line telepon maksud kami di 0213504510. Mungkin boleh disebutkan juga di Samarinda?
2: Di telepon di Samarinda 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819-9984.
1: Baik, oke. Di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung?
2: Sudah ada ini Bu Senoel, boleh disapa dulu ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, halo, salam budaya.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Nita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Farida ya?
3: Iya. Salam SBN.
2: Salam SBN. Gimana nih? Gimana kabarnya Mbak Farida, sehat?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, baik Mbak Rita.
2: Alhamdulillah. Mau nanya apa nih ke narasumber kita, ada Pak Elansyah?
3: Oh, Pak Elansyah. Assalamualaikum Pak Elansyah.
4: Waalaikumsalam.
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
4: Waduh, jauhnya Palu.
3: Iya.
4: Alhamdulillah.
3: Nanti kalau ke Samarinda Bu Farida boleh ya, mau jalan-jalan ke situ, mau lihat ini ya, apa tadi Sandima.
4: Iya, boleh boleh.
3: Iya. Ini Pak pertanyaannya, ini tadi kan paparannya sudah ya, alhamdulillah ya, sudah lengkap ya. Yang Ibu Farida tanyakan itu, apa ada perbedaan Sandima ini, Sandima yang sekarang dengan yang sebelumnya? Dan yang kedua itu, pernahkah Sandima ini mengalami pasang surutnya atau suka dukanya? Bisa dari Ibu Farida, salam siap. Oh, yang di Jakarta, Bang Noel ya?
2: Iya, Bang Noel.
1: Iya, halo Ibu Farida. Siang Ibu.
3: Iya. Iya, oke, di Samarinda ada Mbak Nita sama Pak Erlangsa.
2: Iya.
3: Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, di Jakarta ada kah Bu Senoel?
1: Di Jakarta masih belum ada ini. Mungkin boleh langsung dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Farida tadi, silahkan.
2: Baik, siap, silahkan.
4: Ya, terima kasih Bu Farida sudah bergabung di Perompat RRI Samarinda. Salam kenal Bu dari Samarinda. Seperti pertanyaan Ibu tadi, apakah mengalami pasang surut? Ya, itu pasti Bu. Namanya seni tradisi, apalagi kita masih sampai saat ini masih berjuang untuk bisa menghidupkan terus seni tradisi ini, karena bagaimanapun juga inilah salah satu identitas atau kekayaan Nusantara yang harus kita pertahankan. Memang dalam mempertahankan seni tradisi ini, ya kita memang harus berjuang ya, berkorban kemudian, dan harus tulus dan ikhlas ya. Kadang-kadang di lapangan itu ada orang yang tidak mengerti seni, ada orang yang mengerti seni, ada orang yang bisa menghargai seni, ada juga orang yang tidak sama sekali mengerti tentang kesenian. Saat-saat mereka perlu, mereka panggil kita ya, kemudian dengan insentif seadanya. Tapi kita harus ikhlas itu. Orang memakai kita juga kita bersyukur, artinya ada respon. Karena walau bagaimanapun juga seni tidak akan hidup tanpa dukungan daripada masyarakat di sekitarnya. Dan tentunya ya, suka dukanya banyak sekali. Kalau saya paparkan mungkin satu minggu tidak selesai di pertemuan kita pada hari ini, Bu Farida. Demikian, Bu.
2: Siap. Satu lagi itu, Pak. Ada dua pertanyaan tadi ya, Bapak ya. Yang satunya tadi, apa ada perbedaan antara Sandima yang sekarang sama yang dulu?
4: Jelas, saya katakan kenapa Sandima itu bisa bertahan sampai sekarang. Karena apa? Berbeda, memang berbeda dengan situasi dan kondisi. Karena walau bagaimanapun juga seni yang bisa berhidup dan bertahan adalah seni yang bisa mengikuti situasi dan kondisi masyarakat saat ini, sehingga dia bisa bertahan. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian, maka siap-siaplah seni itu akan ditinggalkan oleh penontonnya atau masyarakatnya.
2: Baik, siap. Bu Sunoel, ada yang bergabung di Jakarta?
1: Di Jakarta kebetulan belum ada ini yang bergabung. Okay. Mungkin di Samarinda juga belum ada nih.
2: Belum ada juga nih Bu Sunoel.
1: Oh, oke, okay. Mumpung belum ada nih, dari tadi penasaran juga nih, saya mau bertanya sama Pak Elansia. Menyambung mungkin penjelasan dari Pak Elansia tadi ya, memang yang namanya kesenian, apalagi teater tradisional gitu ya, yang ada di Indonesia, kalau nggak bisa menyesuaikan sama perkembangan zaman itu emang agak susah dan pasti lama-lama akan tertinggal gitu. Nah, yeah, apakah dari Sandi Mas sendiri dengan penyesuaian yang udah makin kesini mungkin banyak penyesuaian, fleksibel dan sebagainya, apakah masih tetap ada pakem-pakem yang harus dibawa, atau mungkin seperti lenong gitu ya yang ada di Betawi, contohnya kan mereka memang lebih banyak membawa tentang bercandaan, tentang lawakan, pantun dan sebagainya, tapi apakah dari Sandi Mak sendiri punya pakem-pakem yang wajib untuk tetap ada di tiap teater yang ditampilkan gitu Pak Elans ya?
4: Ya, terima kasih Mas Dwayne dan pemirsa Nusantara. Walau bagaimanapun juga, seni tradisi itu ada yang tidak boleh dirubah, yaitu pakem.
1: Iya.
4: Ya. Tapi dalam rangka menyesuaikan dengan situasi kekinian agar dia tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakatnya, tentunya kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Memang ada beberapa pakem yang tidak boleh ditinggal, tapi situasi dan kondisi juga kita harus menyesuaikan dengan keadaan kekinian pada saat ini. Makanya kalau salah satu pakem yang tidak bisa ditinggal, sebenarnya Sandi Mak ini hampir sama dengan lenong yang ada di Jakarta ya. Di sana namanya seni tradisi itu pasti ada unsur tari di dalamnya,
1: yeah,
4: ada unsur musik yang mengiringi di setiap langkahnya, keluar masuknya dan sebagainya, itu adalah salah satu pakem. Kemudian tentunya pakem ini akan terus dipelihara ya, jangan sampai nanti kehilangan identitas dengan karena ingin menyesuaikan diri dengan kekinian lalu mengubah identitas. Kita tidak mengubah identitas misalnya seperti ada Bartarasul sebagai pembuka, tapi isi tarsulnya akan kita akan kita sesuaikan dengan masyarakat kekinian, baik itu bahasanya, namun pakem tarsulnya masih tetap ada. Kemudian sama dengan musiknya, musik itu sampai saat ini musik Sandi Mak itu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Tahun 50 beda jauh, tahun 70 juga beda, dan sampai saat ini masih banyak perbedaan, tapi ada pakem-pakem lagu yang tidak kita tinggalkan, misalnya seperti lagu nasib, contohnya seperti ini. Ya ilahi Tuhan kami, tidak disangka, tidak disangka begini jadinya. Nah, ini biasanya lagu ini dinyanyikan oleh putri dan permaisuri. Kemudian ada yang namanya lagu terima kasih. Nah, lagu ini dinyanyikan oleh tokoh yang namanya Sultan. Terima kasih, terima kasih.

0: mesra, kasihmu maksa ke dalam badan. Nah, ini adalah salah satu dari pakem-pakem yang ada di lagu Sandima. Kemudian musiknya sama juga seperti itu. Nah, tapi cerita boleh kekinian dengan situasi dan kondisi saat ini. Contohnya kalau dulu Sandima itu dimainkan satu malam suntuk. Dulu pakemnya memang seperti itu. Kalau ada orang hajatan kawinan, orang sunatan, dulu Sandima itu sama dengan wayang kulit. Mereka main semalam suntuk gitu ya. Okay. Nah, dengan situasi dan kondisi tuntutan teknologi sekarang, misalnya kayak di RRI ya, TVRI, itu paling banter kita palingan 1 jam 60 menit. Nah, tentu ini sudah merubah jam tayang daripada Sandima itu, tapi tidak merubah pakem. Kalau dulu kita misalnya menyanyikan lagunya itu sampai 12 lagu, mungkin dengan adanya pakem ini cukup 2 lagu saja. Karena nanti kalau kita gunakan semua pakem lagu-lagunya, waktunya akan habis hanya untuk menyanyi saja, tidak ada ceritanya gitu. Dan kemudian yang kedua, ada pengenalan tokoh-tokoh salah satu pakem, misalnya panglima perang, memperkenalkan dirinya siapa, pangkatnya bagaimana, kedudukannya apa, jabatannya ada itu. Setiap tokoh yang main, misalnya Paman Dahadam, Panglima Perang, Permaisuri, Sultan, Paman Dawasir, dan sebagainya. Dia akan memperkenalkan. Kalau semua tokoh memperkenalkan karakter tokohnya, maka waktu itu akan habis 1 jam hanya memperkenalkan tokoh. Oleh sebab itu, nanti yang perkenalan mungkin beberapa tokoh saja, lagunya beberapa saja, sehingga waktu yang 1 jam itu cukup. Karena tuntutan teknologi sekarang nggak perlu banyak panjang gitu. Nah, tapi kita tetap bisa memainkan yang semalam suntuk, memang loh kalau ada hajatan seperti itu. Saya kira itu benar. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Elansia ya. Oke deh, terima kasih untuk jawabannya. Dan mungkin di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung lagi?
2: Satu orang di WhatsApp boleh saya bacakan ya?
1: Boleh, silakan.
2: Oke, salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Ya, ini ada saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana saran penggunaan bahasa Banjar halus dan Kutai halus dalam Sandima? Dan bagaimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal khusus seperti misalnya bulan suci Ramadan? Demikian. Boleh langsung dijawab, Pak.
0: Iya, yang dipertanyakan bahasa halus.
2: Bahasanya.
0: Mbak, di Sandima itu memang kita menggunakan beberapa ciri khas, bukan bahasa halus ya.
2: Okay.
0: Kalau di Jogja mungkin ada bahasa halus, tapi kalau di tempat kita ini tidak ada bahasa halus dan bahasa kasar kan gitu. Jadi segala sesuatunya cuma ada pakem, pakem halus misalnya ampun beribu ampun paduka sultan, di bawah kaus paduka sultan yang mulia, hamba menghambakan diri hamba kehadirat baginda sultan yang mulia. Ada bahasa di bawah kaus. Mungkin orang bertanya, kenapa di bawah kaus? Karena ketika raja duduk di singgasana dan kita rakyat jelata atau panglima perang atau yang lainnya akan tunduk di bawah kaus, kaus kaki maksudnya. Kaus di bawah artinya di bawah kekuasaan yang mulia, kalau disimbolkan dalam bahasa simbol ya gitu, saking hormatnya kepada seorang sultan. Jadi di sini tidak ada bahasa halus. Memang kalau di Jawa beberapa kesenian ketoprak misalnya dan ada bahasa halus ya. Kalau di sini tidak ada bahasa halus, tapi pakem yang ada, pakem untuk menghadap dan sebagainya.
2: Oke. Nah, tadi yang satunya juga, gimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus? Itu adakah atau sama aja nih semuanya tentang Sandima itu?
0: Gimana?
2: Apakah ada saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus kayak misalnya bulan suci Ramadan atau memang sesuai tema aja ya, Pak ya?
0: Iya, kita terus mengalir sesuai pesanan.
1: Sesuai pesanan.
0: Oke. Sekarang yang musan misalnya kayak kita sering dipesan oleh Kesbangpol,
1: Kesbudikan
0: gitu kan dalam rangka 17 Agustus ya, kita menyesuaikan gitu. Itu aja, enggak ada tema-tema khusus, enggak ada.
2: Ada ya.
0: Sesuai pesanan pokoknya.
1: Sesuai pesanan. Oke deh, baik. Bonita di Jakarta ini ada juga WhatsApp yang udah masuk nih. Kita bacain terlebih dahulu ya. Ada dari Kakak Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan nih Bang Noel untuk Pak Elansyah. Apa karakteristik dan perkembangan Sandima itu sendiri? Apakah anak muda sekarang di sana itu sangat menyukai tradisi Sandima? Salam sehat dari Ternate. Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih. Dari Pak siapa? Pak Ternate?
1: Kak Linda Idris.
0: Kak Linda Idris, salam kenal. Kak Linda dari Samarinda. Ya, memang sebenarnya tidak ada kekhususan sih. Karena sulit sekali kita melihat orang-orang yang memang dengan situasi dan kondisi kekinian, dengan media yang sudah maju pesat, yang mempengaruhi generasi kita juga, kita harus pesat juga pengetahuan kita tentang bagaimana mendekati generasi-generasi muda. Artinya kita jemput bola kadang-kadang ya, dengan situasi dan kondisi. Misalnya saya sudah pengalaman mengadakan workshop yang diminta beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan Kebudayaan mengadakan workshop. Misalnya 50 orang, yang bisa bertahan tuh palingan 2 orang dari yang 50 itu yang benar-benar mau berkesenian.
1: Oke.
0: Jadi ya kita harus berjuang semaksimal mungkin.
1: Iya, iya.
0: Ya. Bayangkan dari 50 orang hanya 2 orang yang nyangkut. Atau 5 orang gitu. Tapi kadang-kadang ya ada yang senang musik. Kamu senang apa? Musik. Coba kamu bisa enggak main gambus? Enggak bisa. Belajar main gambus. Karena kalau sudah punya dasar misalnya musik, dia bisa main gitar, pindah ke gambus itu lebih mudah. Dengan sedikit kita memberikan arahan, dia sudah bisa memainkan itu. Nah, mereka yang senang musik mendapatkan sesuatu yang baru itu, itu tantangan bagi anak generasi. Jadi generasi sekarang kita itu perlu kita tantang sehingga nyali mereka itu apa namanya ikut tertantang untuk mempelajari yang tradisi-tradisi itu.
1: Oke, baik sih. Itu dia Kakak Linda Idris ya yang di Ternate, semoga menjawab tadi penjelasan dari Pak Elansyah. Baik, Bu Nita, ini mungkin kita angkat satu telepon dulu yang ada di Jakarta ya sebelum kita tutup. Oke deh, baik. Oh, sudah ditutup ternyata.
2: Tadi juga di Samarinda kering-kering aja nih, nggak jadi dia.
1: Oh, nggak jadi juga dia. Ya udah deh, karena ini waktunya juga udah sedikit mepet nih kita di Jakarta ini udah pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Langsung aja dari Pak Elansyah untuk closing statement mengenai tema di siang hari ini, sekaligus mungkin harapan kedepannya untuk mengenal yang Sandima ini kedepannya seperti apa harapannya. Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih Bung Leng. Memang harapan kita memang bukan tanggung jawab kita lagi sudah. Ini merupakan tanggung jawab semuanya. Ya, tanpa peran serta daripada orang tua. Ya, kita tidak ingin generasi kita ini tercabut dari akar budayanya. Itu yang penting. Dan jadilah mereka generasi-generasi yang tidak berbudaya. Tentu naif sekali kalau generasi kita tidak mempunyai identitas dan tercabut dari akar budayanya. Karena budaya mengajarkan kepada kita tentang adat istiadat, sopan santun, hormat kepada orang tua. Nah, inilah yang perlu kita tetap lestarikan. Oleh sebab itu saya berharap semua lembaga, instansi, pemerintah, masyarakat, ayo mari sama-sama kita lestarikan ini, karena ini identitas kita yang harus sama-sama harus kita rawat dan kita jaga. Sekira itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Elansyah untuk waktunya di siang hari ini. Tentunya kita semua juga berharap ya, gak cuma untuk tradisi yang mungkin ada di satu daerah aja, tapi semua tradisi yang ada di Indonesia, semoga semuanya bisa lestari. Anak-anak muda, terutama Gen Z, Gen Alpha, dan semuanya yang akan melanjutkan ini bisa lebih tertarik lagi akan kesenian daerah gitu ya. Oke deh, sukses selalu untuk Pak Elansyah. Dan juga terima kasih banyak untuk Bu Nita. Semoga kita diberi kesehatan selalu, dan semoga di Kalimantan bisa semakin membaik lagi kondisinya.
2: Amin. Oh, terima kasih kembali juga ya Bu Sonoel atas waktunya hari ini, dan juga seluruh pendengar yang sudah bergabung dan sudah monitor ya dari kita mulai tadi pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Samarinda.
1: Oke deh, siap. Kalau gitu sekali lagi terima kasih buat Bu Nita dan juga Pak Elans ya. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Oke deh. Iya, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara, itu dia tadi kajian dan juga acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan tema Mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya, sebanyak 45 stand dari berbagai daerah di Indonesia meramaikan Bursa Pameran Batu Nusantara, Permata, Pusaka, dan Antik yang terselenggara di Pasar Batu Dargo, Kota Semarang pada Sabtu hingga Minggu 3 hingga 4 Oktober 2026. Kegiatan yang digelar oleh Paguyuban Semarang Bersatu bertujuan untuk memperingati hari jadi pertama komunitas tersebut sekaligus menggairahkan perdagangan batu di Jawa Tengah dan diikuti pedagang, kolektor batu, keris, dan barang antik dari Jakarta, Surabaya, Banyumas, Salatiga, Solo, Tegal, Pekalongan, serta Semarang. Adapun dalam kegiatan tersebut, para pengunjung juga dapat melihat dan membeli berbagai batu Nusantara seperti Garut, Bacan, Kalimaya, Pandan, dan Idokrase. Selain menjadi tempat transaksi, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mempertemukan komunitas serta mempererat hubungan antar pencinta batu dari berbagai daerah di Indonesia. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Pekan Raya Kudus 2026 resmi diselenggarakan di kawasan Alun-Alun Simpang 7 Kudus mulai tanggal 29 September hingga hari ini di tanggal 5 Oktober 2026. Pameran perdana yang didanai murni non-APBD ini menghadirkan 150 stand dari

0: Kangen Perempat RRI Semarang, Kaki Arakan Lumatar Frekuensi FM 88,2 Uki AM 801, Saben Tinten Wiwet Tabuh Kawan Welas Ngantos Gangsal Welas Bekdal Indonesia Irengkilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang laras tenang.
1: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

Kang Mas Miyu pamirsa Sutresna pamitangan Pro 4 RRI Semarang. Sugeng siang sugeng pepanggihan malih kalian Pro 4 RRI Semarang ugi tas sesarengan kalian kula misal sabda ingkang badhe ngai jejibahan ngantos santen dinten menika. Lan sugeng sesarengan malih ugi wonten ing acara Marikangan Pro 4 RRI Semarang sak sampunipun kula panjenengan sami midhangetaken nggih suara budaya Nusantara kalau kalian RRI Jakarta ugi RRI Samarinda ingkang bahas topikipun mengenal sandima seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda ngaten nggih kang pilih saged dados tambahan ilmu tambahan edukasi ngaten nggih bab budaya Indonesia. Lan samenika sesarengan malih kalian acara Marikangan sumangga midhangetaken pasugatan gending-gending Jawi ngaten nggih ingkang kala sampun dipun wiwiti kalian lagon lirak-lirik laras balok padat 6 ingkang dipunaturaken kalian karawitan Condong Raos. Lan salajengipun sumangga midhangetaken gending-gending sanesipun ingkang sampun karonce menika wonten lancaran Walang Kekek laras Lendro padat 9 ingkang badhe dipunlajengaken kalian Langgam Candi Baru laras balok padat 6 ugi dipunaturaken kalian karawitan Condong Raos. Sumangga sugeng laras sugeng midhangetaken.

pamirsa Sutresna Salah Cengipun Sumangga menika wonten Telo Gantung Semarangan Lara Slendro Padat Manyura ingkang siap ngeten ya dipun pidhangetaken kalian panjenengan sami saha wonten ladrang onde-onde Laras Pelok Padat Barang ugi dipun aturaken kalian karawitan candaraos.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Sobat Bria, sebanyak 6.000 cup dawet Bokem dibagikan gratis kepada masyarakat di lapangan desa Bokem, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten pada Minggu 4 Oktober 2026. Kegiatan tersebut digelar oleh paguyuban sedulur dawet Bayat untuk memperingati hari ulang tahun ke-6 sekaligus sebagai wujud syukur para pedagang dawet atas kebersamaan dan rezeki yang diterima. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo turut hadir dan melayani pengunjung dengan berjualan dawet, sembari memberikan santunan kepada 20 anak yatim dan difabel serta 96 paket bantuan bagi kaum duafa. Adapun dawet Bogem memiliki keunikan karena cendolnya menggunakan pati onggo dan telah diproduksi secara turun-temurun sejak 1960-an. Diharapkan acara tersebut dapat menjadi sarana melestarikan budaya kuliner dan mempromosikan potensi wisata Klaten. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, warga Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang menggelar sholat istisqa di alun-alun Panjangan pada Kamis 4 Oktober 2026 untuk memohon hujan akibat musim kemarau panjang. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ini diikuti oleh warga dan jemaah Masjid Baitul Iman, termasuk Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin. Adapun sholat tersebut menjadi bentuk ikhtiar masyarakat menghadapi kekeringan, kebakaran dan kondisi panas yang melanda wilayah Semarang sejauh ini. Dan selain memohon hujan, kegiatan tersebut juga mengajak masyarakat untuk melakukan introspeksi serta menjaga lingkungan. Warga berharap hujan segera turun.

0: Nyameng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan yang perompat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine diling-iling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Iso. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik.
1: Cuma ranjang-ranjangan. Pro 4.

0: Halo, halo, halo, halo, Prodang Dude, makin asik. Monggo, monggo, seperti biasanya di pukul 3 ini ya, sampai nanti misalnya pukul 5 sore, kita akan dangdutan ya. Langsung saja 0811-2777-914, 024-8316-661, dan juga ke aplikasi RRI di kita. Yang juara satu, monggo, halo, halo, halo, Prodang Dude.
1: Dang duit semakin sore semakin asik sih asik
0: asik monggo monggo
1: sugeng santen Mbak Yumisel
0: sugeng santen ugi
1: diwopur badhe nyuwun kembang kembang
0: kembang dapat tembang
1: tembang
0: tembang
1: ngirengnya jenengan no kemis malam Jumat eh kembang telon
0: aduh aduh aduh
1: sekalipun dia menikah engkang wonten judulipun berpisah saking Camelia Malik
0: oke
1: kula aturaken kagem Ibu Eni engkang wonten bojo lajeng Bapak Supri Ibu Hasri wonten kesopan Ibu Kartika Bu Sri Papandayan ugi wonten Bapak Sugeng Mak Gembyor ingkang miskal matur Mbah Nur urung munggah kisel kita sel nek wis kumat menawine ra dikandhang kabeh-kabeh sesare iki tak medeno Kok lagi. Lajeng wonten Ibu Sartini, Bapak Ngademan, ugi Bapak Suwarno. Lah semangga giliranipun ingkang pun gatel mboten oner. Kula tak mantan jenengan oner nggih. Nggih. Matur Mbah nuwun Mbak Yumisel.
0: Okay.
1: Kula tenggo sekalipun wonten ing Lawang
0: Sewu. Siap. Okay.
1: Assalamualaikum mboten supe ngagem. Shalom.
0: Oke, waalaikumsalam. Shalom, matur nuwun. Wingkingipun. Halo, halo, halo, halo, halo, Prodangdut.
2: Prodangdut. Makan sore, makan nasi.
0: Nggih, monggo.
2: Barokatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng santen, monggo.
2: Nyuwun lagu.
0: Kenapa?
2: Nyuwun kerudung putih, Mbak.
0: Kerudung putih. Oke.
2: Kintun salam kagem kula wau. Bapak Dul Kapur, Lujeng Sonten, Bapak Lajeng, Bapak Subagyo. Monggo minggah, Bapak. Kalih ceklek-ceklek nggih. Agam kagem Mbak Dewi, Mas Bowo, Bu Seri Sembung, Ratik Benu, Bilda Inov, Tante En, Bu Tarto, Mbak Dewi, dan kagem sedoyo.

0: Amin. Amin.
1: Mugi-mugi tansah dipun paringi kuat kesehatan.
0: Amin. Oke.
1: Selalu untuk selalu bahagia, Mbak.
0: Amin. Nggih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Matur nuwun. Dari pesan WhatsApp juga misal bacakan satu persatu. Mereka gak ada Ibu Sarinam Kampung Pelangi hadir. Lagunya Aku Kau Sakiti dari Diva Hani. Salamnya Bu Anggun, Bu Toro, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Bu Astuti Mijen, Bu Dewi BSB, Yang Heri, Pak Zainal Abidin, Pak Sabta, Pak Kabut SGG, Lekun, Pak Are Sairi, dan salam untuk semuanya. Terima kasih. Ada pesan suara dari Bu Toro. Menikah semoga
2: Rodangdut makin sore makin asik. Sore Mbak Michelle yang cantik, saya Butoro dari Sendangguo minta lagu Suketeki. Salam Mbak Titoyo, Bu Sarinem, Bu Yana, Bu Susi Jepara, Bu Heru Penjahit Mini, Mbak Isrofia, Mbak Bus Bariatun, Pak Bagio, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Master Opi, Pak Abdul Ghafur, Pak Sugeng BT, Bu Anis, Pak Sabto, Likun Tergoso, Pak Sastro, Bu Anggun, Pak Kabut, Pak Zainal Abidin, Pak Ngatman, Tante N, Pak Pulkori, dan semuanya saja. Buat Mbak Michelle, semoga diberi kesehatan selalu ya Mbak Michelle ku cantik.
0: Amin, terima kasih. Di belakangnya lagi, monggo-monggo halo-halo Prodangdut.
3: Prodangdut semakin sore semakin asik, semakin ramai para penelponnya. Apa kabar Non Michelle?
0: Kabar baik, nggih, monggo.
3: Sehat ya Non ya?
0: Monggo.
3: Ini kan bertepatan dengan hari ulang tahun TNI yang ke-81 ya, tepatnya 5 Oktober 2026 ya. Saya pribadi mengucapkan selamat dirgahayu TNI ke-81. Semoga TNI semakin jaya dan tangguh dalam menjaga keutuhan NKRI dan menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia ya Mbak Michelle. Nah, bertepatan dengan hari TNI, aku pengin dengerin lagu ini Mbak. Kasetyaning prajurit dari Didi Kempot.
0: Oke.
3: Yang apa itu campur sari dangdut ya. Salam buat tadi semuanya yang sudah on air, Pak Abdul Kofur sudah diborong semua tadi ya. Juga buat siap semua saja ya di seantero Nusantara yang masih mendengarkan acara Pro Dangdutnya Pro 4 RRI di Semarang yang semakin asik ini. Selamat berdangdut ria, tapi jangan lupa sambil goyang tipis-tipis biar badannya sehat, biar semangat ya. Buat Non Michelle selamat tugas, tetap sehat, tetap bahagia.
0: Amin.
3: Berkah barokah. Terima kasih.
0: Oke, amin. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang sudah kerangkring. Halo, Pro Dangdut.
4: Kerangkring. Terkuatet banyak banget. Makanya aku cuma nak momen mbak yang brine Pak Abdom, brine Tante N, brine Butoro, Sugeng Tiang Butoro, Pak Wahyu Suparto, Sugeng Tiang Jelek. Ya aku kayak kasih mas. Saya ada kesel lagi. Mesin tua. Pokoknya Mbak Michelle ya, aku lagi ini pengennya ke
0: mana
4: apa aku jenenge ke sana kemari golek IRRI gitu Mbak.
0: Walah.
4: Ini aja nih kono nomor 46
0: tapi mboten palsu nggih.
4: Oh, ora palsu, asli, pasti asli. Dari dulu awet penyiar Pak Soko Toyo, terus penyiar sepuan yang kasihin kelingan lagu di keroncong terus. Pokoknya aku cari alamat RRI pokoknya keempat. Orang kemana-kemana pokoknya. Dari pagi sampai sore panteng terus. Salamnya pokoknya makmum yang lebih disini aku kerikin dengan jam terus rapat. Nah terus misalnya bertugas. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih. Kita langsung ke lagu-lagu dulu ya. Monggo, misal tunggu atensi dari panjenengan langsung saja ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital seperti biasanya. Nomornya gak pernah ganti.

0: Kenapa, John?
1: Ngantuk banget. Semalam habis ronda.
0: Memang ronda jaga berapa jam?
1: 5 jam lah. Keren gak tuh?
0: Ya elah, baru 5 jam. Coba bayangin, prajurit TNI yang bertugas di perbatasan, berbulan-bulan jauh dari keluarga. Cuacanya ekstrim pula. Hanya demi memastikan kita di sini bisa beraktivitas dengan aman.
1: Benar juga ya.
0: Rasa aman itu mahal, bro. Dan mereka membayarnya dengan pengabdian. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, menjaga kedaulatan negeri, TNI, pengawal NKRI.

0: Kembali di Prodangdut ya, yang makin asik. Monggo-monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Dan ini banyak sekali pesan-pesan yang sudah masuk ke WhatsApp. Misal coba bacakan satu persatu ya, menikah ya. Ada dari Ibu Hastri, selamat sore, minta lagunya Dawai Asmara dari Roma dan Riza ngatan ya. Salam-salamnya Pak Abdul Ghofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante N, Bu Yanti keduanya, Bu Astuti, Bu Kartika, Bu Dewi, Bu Sarinem, Bu Arti, Bu Sri Wahyuni, Bu Toro, Bu Anis, Bu Heri, Bu Min Kaswanto, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Karyati dan semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Di lanjutnya lagi ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan, Nerek bergabung. Salam buat Tante N, Bu Astuti, Bu Arti Genuk, Bu Hasri, Bu Anis, Bu Toro, Eyang Heri Waskito, Bu Karyati Jepara, Pak Abdul Ghofur, Pak Sabto, Mas Bowo. Lagu ini pun Serba Gunung yang biasanya nggih Gunung Merbabu, Gunung Semeru, menopo menikah nggih panton-panton ngoten nggih. Absen nama-nama gunung matur nuwun. Lanjutnya Mas Hasan di Ungaran, minta lagunya Roma Irama judulnya Viva Dangdut. Ngatan ya ampun, Viva sepak bola berarti. Salam-salamnya buat semuanya saja, terima kasih. Lanjutnya lagi ada Pak Amin Meranggen, lagu Nipon Ani dari Roma Irama. Nge, sehat selalu dan semangat masa depan cerah untuk semua pencinta Pro 4. Ada Bu Kartika, wih, habis jalan-jalan hari Minggu ke Telaga Sarangan Tawang Mangu menikah nge. Semoga semakin happy ya Bu ya, semakin bahagia. Udah jalan-jalan. Requestnya Kerudung Putih Mbak Menawi, kalau mau sudah terputarkan nge. Kalau mau kisah pun di request, salam-salamnya aja buat Pak Abdul, Pak Sastro, Pak Ngatman, Bapak Mr. Owi Jepara menikah nge, Ibu Sri Wahyuni, Bu Sri Sembung, Bu Heri, Bu Titin Lamper, Bu Arti, Bu Astuti, Bu Hasri, Bu Anggun Meranggen, semuanya selalu sehat. Matur nuwun. Lanjut Pak Kabut, semakin asik. Salam aja kagem Pak Pardiono, Pak Mul Jenggot Putih, Pak Sugeng BT, Pak Bagio, Pak Misron, Pak Noto Sate, Pak Sabto, juga Mbah Harno. Ada Pak Ngatman juga, lagunya Teman. Ye, salam-salam Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Tante En, Bunda Inok, Pak Bukori, Pak Kabut, Pak Kamari, Pak Sastra, Pak Kumkum, dan semua pencinta Bro. Halo, halo, halo, halo, Prodangdut.
1: Selamat sore, Mbak Michelle Tanti.
0: Selamat sore.
1: Selamat bertugas. Semoga selalu diparingi sehat. Amin. Selalu ceria dan selalu bahagia.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Yang mau minta lagu judulnya apa? Sekuntum Mawar Merah.
0: Sekuntum ya, Mawar Merah.
1: Salamnya buat Bu Dewi, Bu Sutarto, Bu Siri Sembung, Bu Anggun, Bu Hesti, Bu Kartika, Bu Karyati, Bu Titin, dan semua saja pencinta acara ini. Selamat menikmati. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore. Kita langsung lanjut ke lagu dulu ya. Masih misal tunggu atensi dari pancingan, monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Sahabat Budaya, serangkaian Batik Heritage Fest 2026 digelar pada Sabtu hingga Minggu 3 hingga 4 Oktober 2026 di Kompleks Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Kabupaten Sragen. Festival budaya yang terbuka gratis untuk umum ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memadukan pameran warisan leluhur, karnaval hingga hiburan rakyat dengan dress code nuansa batik, di mana rangkaian kegiatan hari pertama diadakan pameran kriya, festival kuliner, demo membatik, Java Man Heritage Parade, serta upacara pembukaan dan pentas musik. Sementara itu, hari kedua diisi dengan senam berbatik, berhadiah door prize, pameran produk kreatif, kuliner Nusantara, serta pertunjukan seni dan tari kolosal secara meriah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, grebek mulut kirap kupat selamat diselenggarakan di lapangan Desa Binangun, Kabupaten Banyumas pada Minggu 4 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat setempat sebagai bagian dari tradisi peringatan grebek mulut, sekaligus sarana mempererat kebersamaan dengan rangkaian acara berupa kirap atau arak-arakan gunungan yang berisi kupat selamat. Dilanjutkan setelah kirap selesai, masyarakat bersama-sama menikmati kupat selamat dalam acara pengajian. Adapun tradisi tersebut menjadi bentuk pelestarian budaya dan ungkapan syukur masyarakat. Dan melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan dapat semakin menjaga tradisi lokal sekaligus memperkuat hubungan sosial antar masyarakat di Kabupaten Banyumas serta memperkenalkan budaya daerah. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Kembali di Prodangdut yang makin asik ya. Dari pesan WhatsApp kembali ada Ibu Astuti menikangih lagunya Nyanyian Rindu. Salam-salamnya Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Ari, Bu Sarinem, Pak Ngatman, juga Pak Sabto. Lanjutnya Bu Arti Genuk, lagunipun Ica Trisnawati, Rindu Berat nge. Salam-salamnya untuk Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Eni, Bu Oja, Pak Sastro, Pak Bagio Tinjawoya, selamat beraktivitas. Lanjut lagi ada Pak Sabto Kanguru Raya, lagunipun Bojo Biduan. Salam-salamnya Bu Titin, Tante Enjepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Wati Ngalian, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Pak Kopingho, Mas Ari Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, Bu Titoyo, Pak Ngatman, dan buat semuanya. Juga ada Mbah Cim, lagunya Mustafa. Salam-salamnya buat kawan-kawan divisi Open Pagi Malam dan buat semuanya. Juga Bu Istrofia Sekaran UNES ikutan hadir, requestnya Gedung Tua. Salam-salam buat Bu Sari Wahyuni, Bu Sarinem, Bu Anggun, Bu Toro, Pak Markus, Pak Kabut, Pak Ngatman, terima kasih. Juga Bu Anggun, semakin sore semakin asik menikang ya. Salam-salam aja buat Bu Sarinem, Tante En, Bu Istrofia, Bu Sri Sembung, Bu Sri Wahyuni juga, dan Bu Kartika, terima kasih. Dan ini semakin banyak juga lagu-lagu yang harus terputarkan. Jadi monggo langsung saja kita dengarkan lagu-lagu requestan panjenengan. Semangat.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Raden Utara, putra tengah dari Raja Wirata, Prabu Matsopati. Raden Utara beristrikan Dewi Tirtawati, putri Prabu Tasikrejo di Tasikretna. Sebagai hadiah, karena ia dapat membunuh seorang penjahat sakti bernama Raden Giri Kusumo, putra Raja Raksasa yang bernama Prabu Prawoto, yang hendak mencuri putri Tasikrejo. Dalam perang Baratayuda, Raden Utara diangkat sebagai panglima perang. Namun, ketika berhadapan dengan Resi Bisma, ia gugur di medan laga.

Kembali di Pro Dangdut, makin asik. Monggo-monggo, masih ada waktu beberapa menit ya, menuju pukul 17, langsung saja ke WhatsApp 0811-2777-914, teleponnya di 0248-3166-661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Dari pesan WhatsApp kembali ada Pak Rofik PBT Pancur Kaliwuluh Mayong Jepara. Requestnya kasih dua Ibu Motion Alatas. Salam-salam Pak Sastro, Pak Kabut SGG, Pak Sugeng BT, Pak Ngetman, Mr. Owi, Pak Subagio, Tante N, Mbak Karyati, Bunda Inov, Sugeng Istirahat. Dan monggo masih misal tengah sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.

0: Sobat Budaya, apa itu demensia? Berikut disampaikan dokter spesialis RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo Semarang, Dr. Made Agung Tirta Permatasari SPKJ, spesialis kesehatan jiwa.
1: Oke, jadi memang kita harus memahami dulu ya, sebelumnya apa sih demensia atau bahasa awamnya pikun ya. Jadi demensia itu merupakan kumpulan gejala yang ditandai dengan penurunan fungsi kognitif. Salah satu yang paling masuk adalah fungsi memori, di mana penurunan fungsi itu mengganggu aktivitas sehari-hari dan aktivitas interaksi sosial di masyarakat juga di keluarga, seperti itu.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

Prodangdut yang makin asik dan gak kerasa Kang Mas Wil, sahabat budaya, sudah menuju pukul 17 ya. Masih ada waktu kurang lebih 10 menitan ini ya, dan masih ada beberapa lagu yang belum terputarkan. Jadi monggo bisa kembali melanjutkan lagu, mendengarkan lagu-lagu requestan panjenengan. Semoga bisa terputarkan semuanya dan semoga bisa berkenan untuk panjenengan semuanya, bisa menambah kebahagiaan juga ya, bisa semakin semangat juga menjalankan apapun aktivitas panjenengan di hari ini. Terima kasih sebanyak-banyak untuk panjenengan semuanya yang sudah bergabung, sudah membersamai Prodangdut sore hari ini. Mohon maaf masih ada juga yang belum sempat tersampaikan ya, karena keterbatasan waktu. Dan semoga panjenengan terus berkenan juga untuk bergabung di Prodangdut yang terus ada untuk panjenengan setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini juga masih banyak info-info, berita-berita, cerita-cerita juga hiburan untuk panjenengan. Monggo tetap dimonitor di Pro 4 RRS Parang. Misal pamit undur diri, terima kasih, selamat sore Parang-Parang.

0: Diminum dulu kopinya.
1: Saya ndak biasa minum kopi, Mbah.
0: Sudah, diminum dulu toh.
1: Kok pahit banget toh, Mbah?
0: Ya jelas. Kamu sering ngerjain temanmu yang latah toh?
1: Kok Mbah tahu?
0: Ya jelas. Orang latah itu jangan tambah dikerjain, apalagi dijadikan bahan lelucon. Harusnya kamu itu menenangkan, supaya temanmu itu tidak panik, tidak latah. Kalau perlu, diajak untuk terapi wicara ke ahlinya. Kamu mau? Mbah bikin jadi latah.
1: Enggak, Mbah. Ampun, Mbah. Enggak mau, enggak mau.
0: Mulai sekarang, jangan ngerjani orang latah. Ngerti?

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Bayu, puluhan perupa lintas generasi dari alumni Institut Seni Indonesia ISI Surakarta menggelar pameran seni rupa bertajuk Sinergi Tenun Imagi di Galeri Seni Rupa Taman Budaya Jawa Tengah pada 2 hingga 9 Oktober 2026. Adapun pembukaan acara sudah terselenggara pada hari Jumat 2 Oktober 2026 lalu dan dimeriahkan dengan pertunjukan solo gitar dan tari kreasi tradisional yang memukau. Pameran ini diikuti oleh 48 seniman dari angkatan 1990 hingga 2015 yang menampilkan keragaman karya berbasis tradisi hingga kontemporer modern. Diharapkan kegiatan tersebut dapat menjadi wadah silaturahmi, pertukaran pengalaman, serta ruang apresiasi seni rupa berkualitas yang terbuka secara gratis bagi masyarakat luas di Surakarta. Informasi lainnya, Heterospace Banyumas di Purwokerto sukses menyelenggarakan ajang kolaborasi kreativitas dan pemberdayaan UMKM bertajuk Heterofest 2026 pada Jumat hingga Minggu 2 hingga 4 Oktober 2026. Festival meriah ini menghadirkan beragam rangkaian kegiatan menarik mulai dari workshop kreatif, bazar UMKM lokal, community gathering, kegiatan olahraga hingga photo walk, dan wisata sejarah. Selain itu, dalam kegiatan ini, pengunjung juga disuguhkan pemutaran film, kompetisi e-sport, serta pementasan seni budaya khas Banyumas di atas hetero stick. Penyelenggaraan acara ini diharapkan dapat semakin memperkuat jejaring antar komunitas sekaligus mendongkrak potensi ekonomi kreatif di wilayah Banyumas serta secara optimal dan berkelanjutan. Demikian, saya Tonolan Martiko, bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadratal muhtaramin, jelasal kurama wal fudala ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, puji syukur wonten kersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Bilih ing wekdal sonten punika kita tansah pinaringan tasih saged silaturahim, saged kepanggih kemalih ten perempat RRI Semarang. Mugi-mugi wekdal punika wekdal ingkang berkah kangge kita sedaya, berkah manfaat lan gadhah wonten hikmah-hikmahipun. Ateges mugi-mugi wonten kemanfaatan datang kita sedaya, saking arah punapa, saking mungkin napa ingkang kawula sampaiaken samangke, ya terkhusus kangge kawula pribadi mugi-mugi wonten kemanfaatipun umum kangge para pendengar sedaya. Para pendengar sedaya kang kawula mulyakaken lan dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sakunjuk dumateng kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswah kudah kita. Mugi-mugi kita tansah pinaringan sehat, pinaringan saged napa uswah lan sekaligus kudah kalian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi-mugi kita termasuk kagolong kelompok atawin umatipun kanjeng Nabi ingkang samangke kanjeng Nabi kerso maringi syafaatipun syafaatul uzma menjang wonten yaumil kiamah samangke, amin ya rabbal alamin. Para pendengar sami kang kawula mulyakaken lan dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, samangke monggo kita nglajengaken malih napa ingkang dados pembahasan kita ingkang sing sampun-sampun terkait kalian wasiatipun kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang putra mantunipun nggih menika sahabat Ali karamallahu wajhah. Lan sak menika alhamdulillah dumugi sampai fasal ingkang nerangaken fi hifdzil lisan, nerangaken masalah njogo ngerekso manage lisan kita atawin tutuk kita punika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, la tu'ayyir ahadan bima fihi fama min lahmin illa wa fihi azmun wala kafaratun lil khaybi hatta hatta yastahillahu aw yastaghfira lahu. Pengantikan pun kanjeng Nabi kala alaihi salatu wassalam, ngendika sinten kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam pengantikanipun, latu air ojo nyelo siro, ojo nyacat siro ahatan ing wong suici bima kelawan barang, bima kelawan perkoro, bima kelawan apa wae, fihi kang tetep iku ing dalem ma fama min lahmin mongko ora ono saking daging illa wa fihi kejaba angin tetep ing dalem daging iku wau azmun utawi azmun apa balung wala kafaratan ora ono kafarohe pengapura iku maujud lil ghibati keduwe wong kang ghib.

Jangan sering makan bruto lah. Lah kamu itu gimana tole? Masa baru dikasih tahu tadi sudah lupa.

sebagai seorang anak itu harus berbakti kepada orang tua. Kamu yang selama ini hidup bareng Simbah, ya berarti harus bisa

0: jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Percuma.
1: Iya, iya, iya, Mbah. Iya, tahu. Siap. Terima kasih deh nasihatnya, Mbah.

atau pamer tidaklah ada artinya. Sebaliknya, jika berinfak mengharapkan ridho Allah, akan tetap selalu menerima pahalanya. Infak itu ibarat kebun yang subur yang mendapatkan curahan hujan dan selalu menghasilkan buah-buahan.

0: mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mung gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mirengke pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Iya ya.
1: Aku ne keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gak terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut.

0: Iya, dua tembang sudah kita nikmati dalam suguhan Buluh Perindu. Keroncong asli ya. Malam hari ini kami sajikan dengan nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Keroncong asli. Yang sudah gabung, halo selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Nggih, Gudeka. Rarararar.
1: Nggih. Mas Tana, aku mau salam-salam aja ya.
0: Salam-salam.
1: Nah, lagunya nunut Mas Tana, pokoknya pilih Mas Tana aja.
0: Wes tenan, gue tak pilih ke sing dus.
1: Salam yang pertama ada Pak Kasro, Pak Kapus, Bimintasnya Pak Kaslanto, Bu Endoja, Bu Upi, Bu Arti Geno, Bu Toro, Mbak Dewi, Wonten Mele, Pak Joko KSM, Bu Yanti sekalipun, lan kagem sedaya kemawon ingkang dereng kula salami, mangke dilanjutaken Pak Sasro Gembira ngumumaken sabare kula niku nggih.
0: Ngaten nggih.
1: Monggo mugi tansah sehat-sehat.
0: Nggih.
1: Iya, menawa dadi sehat.
0: Matur nuwun Budekar, sehat selalu untuk penjenengan, bahagia lancar segala urusan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesti menjadi penelpon pertama Budekar nih, balapan karo Dik Sastro Cengirat aja dah. Halo.
2: Halo, selamat malam Sugeng Dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pundi
2: kabaripun Mas Tono?
0: Alhamdulillah sehat bagas kewarasan.
2: Bagyo mulyo rezeki banyu milih berkah barokah.
0: So tanggal songo aku mayang neng tuntang.
2: Daerah ngendi?
0: Ya engko tak kabari. Ngono ya. Dalang iki Ki Joko Sunarno karo Anggara Dwi Sadono putrane. Nah, aku ngono mau ngetutke. Le ya. Tuntang.
2: Tetep bagian gender ya ta.
0: Heeh kaya. Narang gender yang grebab.
2: Mas mau kirim salam tadi Bu Karyati ya yang mengawali pertama kali. Ya, salam balik Bu Karyati. Moga dagangannya laris manis, tangan julung kimpul. Dagangannya laris, duitnya ngumpul.
0: Ngumpul.
2: Kagem tadi sudah disebut semua kelihatannya sama Bu Karyati ya. Bu, saya mau nyalami Bu Min Kaspanto adalah Bapak. Bu Anti Geno, terus Bu Upi Keterangkil, Bu Yanti dua-duanya, Randu Blatung sama Bojonegoro, Patin Sutresno dan semuanya saja. Mas, aku pengen denger ini. Suasananya kan memperingati hari TNI yang ke-81 gitu. Nah, ini yang ada hubungannya dengan prajurit itu ya. Pantang mundur ada, Mas.
0: Pantang mundur.
2: Keroncong. Ini keroncong klasik ya?
0: Klasik kok.
2: Pantang mundur itu popnya itu Titik Puspa, tapi dinyanyikan Hetty itu.
0: Oh, pantang
2: mundur. Tapi kan enggak masuk wong ini masuk. Klasik. Iya, ya itu kalau gitu anu aja.
0: Apa?
2: Pahlawan Merdeka lah.
0: Pahlawan masuk, ya? Pahlawan Merdeka apa Tembang Pahlawan? Ono lho nih, Tembang Pahlawan.
2: Kok saya pengen Pahlawan Merdeka, Mas.
0: Oh, nggih, cocok banget. Angel Dian.
2: Buat panjenengan sugeng ae gati ngantos paripurna mangke. Nggih. Tansah pinaringan seger waras rezeki barokah. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing seger, sing sumiah, Dik Sastro Jenggirat. Cocok bocah pancen aktif, nggih. Bu Kartika Demak, selamat malam. Nggih, sugeng ratri ugi, Bu. Sekimawon, sekalipun Putri Solo atur salam kagem sedaya pandemen Prompat Keroncong Buluh Perindu, atur salam kangge Bung Tono angsal kinayungan dateng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anginipun makaryo lewat box siar Prompat, matur nuwun. Ampun kesupen jagi kesehatan nggih. Sareng-sareng jagi kesehatan. Kita sedaya nggih Bu Kartika Demak nggih. Gandeng nek Putri Solo

0: Niku ora nganggo anu basa Jawa, Bu. Niku jatahe malam Minggu lan malam Senin. Setu malam Minggu, Minggu malam Senin. Nah, niki saya ganti aja ya, Bu ya. Solo di waktu malam hari. Nah, iki ya cocok. Putri Solone Somben. Bu Kartika teman, nggih. Pak Deswarno. Selalu dengerin keroncong perumpat Semarang. Matur nuwun Pak Dewarno, sehat selalu. Wah, matur nuwun perhatiannya. Kemudian ada Bu Asri. Buluh Perindu, selamat malam Mas Tono, selamat sehat selalu. Saya mau minta lagu keroncong Bayangan Kasih Toto Salmon. Atur salam Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kang Uru, Pak Sastro Jenggirat, Mas Bowo, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Astuti, Bu Sarinem, Kampung Pelangi, sing wingi tindak rene ngedum oleh-oleh berkah. Nah, iya ta. Bu Asri matur nuwun. Mas Palur Dinjagalan, ya apik. Pak Dengapno alias Bu Handayani ora alias Sarimbit kalian Bu Handayani ngaten ya, Bu Sri Wahyuni Papandayan, Mas Rofik di Pancur Jeporo, Bu Sarinem Kampung Pelangi, Bu Anggun Sumber Barokah, Pak De Sugeng BT, Bu Isrofia sekarang Gunung Pati, Bu Toro Sumayah. Juga selamat malam lho.
1: Halo juga.
0: Kene-kene Fur, wah ya ape ta kowe, Ger?
1: Gek tangi melek, Mas.
0: Oh, tangi melek. Ya syukur nek iso melek. Tak kira kuwi wis ra iso melek wis bablas.
1: Lah kuwi berarti wis ora ana ambekane barang nek kuwi. Cacarane ngendikan kan ngoten lho, Mas.
0: Nggih,
1: berarti entek sekabehane mun paripurna.
0: Kuku tancep kayon.
1: Bakal bali meneh. Ora pengen ing donya ora ora.
0: Ning surga
1: wae pengen. Kerasan ning kono.
0: Ya iya.
1: Menggai kula dipun hubungaken keroncong Swadesi, Mas.
0: Swadesi.
1: Nggih. Salamipun kagem Ibu Asri, matur sembah nuwun senggolanipun sampun ditampi kalian pun Bu Lydia Kandau.
0: Dan nggih.
1: Mak Gombyor bedunda penduduk Radito. Sehat selalu ya Mbak ya, yang penting kuwi Mbak sehat walafiat. Lan sedaya kemawon ingkang dhateng kula salami nggih. Dhumateng pun nyuwun gunging pangajami. Jembaro sakarane dawa sepurane. Ngantos legawa tak druning ati.
0: Ya ya ya, wah pinter tenan bocah iki wis nyusun kalimate wis pinter tenan.
1: Wah wis wis ngelotok, Mas. Delala kok ora iso dadi pranata cara ngono, Mas.
0: Oh, lah gek men ngopo? Ditane
1: kok mulang jarak niku. Kok apal banget niku.
0: Oh, alah kok ya mejane iki ora apa-apa kok
1: mbiyen. Dibone nek ngene mulang sarak. Oh, nek mulang sarak terus kelingan bumi mbantes. Sugeng dalu ya Bu kalian bapa. Sampun Mas, matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Abdul Ghafur nyeta pucat kok. Lah lah lah suwe ra kebedora.
2: Sugeng dalu padahal.
0: Nggih, sugeng dalu ki Bu Sinden. Nah. Klinang-klining ya apa ngitung det ngono papi ya teki.
2: Buka pintu kok.
0: Oh, tak kira ngitung det logam.
2: Reteh-reteh ki logam. Akeh to Rp500.
0: Wah, nggih niku nek
2: kelompokake.
0: Rp500 niku kepingan niku nek dikelompokke 3 galon aku wah nggih wis iso nggo tuku jaran.
2: Terus ketok ya, Mas ya.
0: Nggih, kok ya.
2: Tuku becak. Kula disetelke setambul baju biru
0: wonten. Baju biru wonten.
2: Nggih. Salam-salam kangge Bumin Kaswanto, semoga Pak Kaswanto cepat sembuh, tidak ada sakit penyakit yang dialami. Temonten ugi kagem Pak Dalang sekeluarga diparingi panjang umur, murah rezekine yang melimpah-limpah.
0: Amin, nggih, nggih.
2: Jos. Matur sembah nuwun, tak tunggu lagune.
0: Monggo-monggo, nggih. Matur nuwun, Bu Tarto sehat selalu, salam kagem putra waya. Kita kembali ke tembang dulu ya. Ada keroncong Bayangan Kasih dari Toto Salmon.

merah putih. Makanan ini biasanya disajikan untuk penghormatan, juga harapan seorang yang memiliki hajat agar mendapat restu dan keselamatan. Bubur merah putih dibuat untuk menyambut kelahiran bayi ke dunia, agar anak mewarisi sifat setengah ibunya dan setengah bapaknya. Cara penyajiannya, ditaruh dalam mangkok atau piring, namun ada pula yang memilih daun pisang berbentuk takir. Kedua bubur ini setelah didoakan dibagikan tetangga supaya ikut merasa bahagia dan mendoakan. Bubur ini melambangkan keberanian dan kesucian. Merah, simbol keberanian, dan putih, simbol kesucian. Pada saat pemberian nama anak, bubur ini melambangkan harapan keluarga, agar anak mempunyai sifat pemberani dan selalu di jalan yang benar.

0: Mirengke apa tabune?
1: Keroncong ning Pro 4 Semarang, Pak.
0: Wah, jan, jan. Laras, tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeluri budaya Jawi.

0: Oke, keroncong swadesi Kang Mas Mbak Yu. Ada beberapa teman sudah kita nikmati ya. Pak Dito Parjiono. Ayo Pak Dito Parjiono sing wis ping teluin. Halo Pak De.
1: Selamat sore Mas Tono.
0: Nggih.
1: Wah, iso rekomendan lagu iki.
0: Lagune napa to sing dipundhut mbok menawa tesih
1: honor. Tambul baju biru.
0: Oh, lah nggih siap. Bon ajeng kula.
1: Masih bisa ndak?
0: Bisa no. Piye?
1: Mantep no. Salam kagem Pak Bagio, Pak Kabutas Gigi, Pak Sastro Cinggirat sing wonten Tuntang.
0: Nggih.
1: Kalian Bu Tarto, Mbak Dewi, Bu Ening.
0: Siap.
1: Bu Kuswan, Kaswanti. Jepurung.
0: Bu Kaswanti nggih.
1: Bakal lagi Bukaryati.
0: Bukaryati, Karyati ya. Kaswanti ki ya.
1: Yes. Sing ten gene Pelangi, Kampung Pelangi jeneng.
0: Anu Bu Sarinem.
1: Ah, Bu Sarinem. Nggih. Kagem Mas Tono sugeng ngali gatos ngantos paripurna.
0: Nggih.
1: Bagio mulyo.
0: Bagio mulyo.
1: Matur nuwun.
0: Sugeng dalu. Assalamualaikum. Sugeng dalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak D. Tuparjiono Bagas Kewarasan. Nggih. Ingkang wonten Borobudur. Kang Tiono Karangawen. Walah kaya terus dihapus lagi di nganu kok rumah saku kaya wong ora duwe adek-adek. Nggih, WA ya WA wis di apapun konsekuensine ya wis ben rasa dihupas hapus meneh ngono. Dek Sabto Kang Uru Raya lagune Jembatan Merah salamipun kagem Bu Titin Tante En Jeporo Bu Ani Suwito Bu Sri Wahyuni lan sedawa ya kemawon. Pokoke ngoten nggih Pak Dek Sabto nggih. Nggih di Mbah Warsono, Mbah Ka, selamat malam Sugeng Dalu. Wedeh. Sehat selalu nggih Mbah nggih. Pripun putune pun bar sowan melih napa dereng? Anggeringan wis seneng seneng momong putu ae seorang mbah niku memang ngoten nggih merdikaning manah menika menawi sampun momong putu ngoten. Bu Eri Wasito. Apa ya mau ya iki sing dianu ya apa? Oh, dah. Ngoten nggih kenging wae sendang dutan ora Bu Eri Wasito Sugeng Dalu Bagas Kewarasan sehat walafiat ngoten nggih. Ora apa-apa mung buluh perindu di salah buluh rindu kok engko sing benake penyiare rasa diapun ndak bingung ke wong ya ta. Kang Tiono di Kangarang Awen nggih. Yes, pokoknya sehat selalu ngoten. Halo.
2: Yes, Kang Dalu Mas Tono.
0: Nggih, kalih Bu Dewi.
2: Bu Mbojo.
0: Bu Eni Mbojo.
2: Nggih. Lagune nderek mawon sak durane sempat iki.
0: Ah, ya wis ngene iki.
2: Salamipun kagem Bu Sarinem, Mbak Dewi, DSD, Bu Yanti kekalihipun, Bu Titin, Pak Abdul Ghafur Saibu, Pak Parsiono, Pak Joko Esen, Pak Sabto, Bu Sabto, Bu Mawon, Mas Tono, kami kang sateng.
0: Nyaten.
2: Matur nuwun lan pangapunten.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni Mbojo sehat selalu ngaten nggih. Ya, Pak Ditiana, yo rene wayang atau di daerah mudik. Cocok tenan nggih, Sugeng Dalu. Kita kembali ke tembang ya. Masih beberapa tembang ada Stambul Baju Biru, Solo di Waktu Malam, Tawang Mangu Indah juga. Tadi Pak D. Sabto mengendaki Jembatan Merah ngono ya. Nanti sebagai pengakhir tembang ya Pak D. Sabto kita kembali ke tembang satu persatu kita nikmati. Dan semoga teman-teman yang kami hadirkan ini bisa mensuasanai hati Anda ya, bersama keluarga di rumah, tentunya dengan kebahagiaan dan ketenteraman. Oh iya, Bu Sarinem Kampung Pelawi, Pelangi. Nggih, matur nuwun. Salamipun kagem Pak Kardiono, Pak Tuparjono, Pak Kabut SGG Lekun, Bu Heri Wasito, Bu Dewi S... Bu Dewi BSP kok Bu Dewi MBG, Bu Eni Bojon, matur nuwun. Matur nuwun sudah dibacakan Bu Sarinem Kampung Pelangi, matur nuwun juga oleh-olehnya bersama ibu-ibu kemarin nggih. Wah, jan telung meja ora entek-entek iki. Sambil baju biru kita nikmati. Nanti akhirnya di pengakhirnya ada jembatan merah gitu ya.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kapan lho iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono Bune.
1: Ora saben bengi kok Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki Mbok Ne.
1: Eh piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip-uripke radione uripke.
0: Waduh, lah terus lagune apa kowe geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok ya wis mateng aku kabarono.
0: Wah.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Sahabat Budaya, Pro4 RRI Semarang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Dan malam hari ini kita bersua dalam pesona budaya Nusantara. Seperti biasanya kita berjumpa dengan narasumber kita, Dr. Andes Binsar Siregar, MPSI. Beliau adalah pekerja sosial medis dan mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIP Widuri Jakarta. Sedangkan topik kita malam hari ini adalah kewajiban peserta dalam upacara adat. Ya, kita sudah tersambung dengan Pak Binsar. Selamat malam, Pak Binsar.
1: Selamat malam, Sunggal Sugeng Dalu, Mas.
0: Injih, semuanya sehat ya, Pak ya, beserta sehat, keluarga. Ya. Iya, alhamdulillah. Pak Binsar, malam hari ini kalau beberapa episode kemarin kita sudah membahas tentang ulos dari A sampai Z. Sudah purna begitu Pak ya, sudah ya. Sekarang kita beralih sedikit tentang kewajiban peserta dalam upacara adat. Nah, Pak Binsar, apakah kewajiban peserta adat ketika diundang dalam acara adat?
1: Iya, ini memang yang sering jadi masalah. Kalau kita kurang mengerti adat, diundang dalam upacara adat. Nah ini ya, termasuk orang Batak sendiri, ya kan? Yeah. Saya mau datang bagaimana? Kalau kita di pesta umum itu ya, udah cukup amplop ya sudah aman, gitu ya.
0: Iya, betul betul.
1: Tapi ini kan bervariasi gitu Mas. Ya, jadi sesuai dengan kedudukan adatnya. Jadi ini masalahnya, makanya saya pikir ini penting ya, dan sebetulnya kewajiban nanti ada kaitannya dengan hak. Nah, hak ketika dalam upacara adat apa haknya masing-masing begitu. Nah, tapi pertama kita ini dulu.

0: kan dan
1: sudah,
0: di ini
1: sudah
0: ya Pak ya,
1: sudah di style
0: menurut ya. Apa ya kedudukan?
1: Menurut kedudukan tadi partoturon itu.
0: Partoturon ya.
1: Jadi biasanya ruang pesta itu segi empat persegi panjang. Nah di paling depan itu ada apa? Misalnya pengantin ya perkawinan ya. Di depan pengantin dan keluarga di sebelah kanan kalau kita masuk dari pintu itu adalah pihak wanita. Nah, kemudian di sebelah kiri adalah pihak pria. Kemudian di depan kita pas itu yang berhadapan dengan pengantin itu adalah hula-hula dari kedua belah pihak. Jadi udah pasti kalau kita misalnya salah masuk ya bisa ketika dipanggil nggak ada dianggap nggak ada gitu.
0: Gitu.
1: Padahal sudah salah masuk. Gitu.
0: Iya. Berarti pertama wajib hadir, kemudian juga bagi apa ya yang diundang ini belum tahu bagaimana atau di mana tempat duduk yang disediakan untuk dirinya ini juga adakah petugas-petugas di situ yang nanti akan menempatkan sesuai dengan tempat undangannya, Pak?
1: Ya ada mas, tapi kalau kita tidak tahu kamu siapa kan gitu kan. Oh saya hula-hula dari pihak pengantin laki-laki. Oh di sana. Oh saya boru. Oh di sana. Gitu. Jadi itu memang dalian natolu itu memang fungsional gitu ya. Jadi ini yang barangkali. Nah kalau kita sebagai tamu umum.
0: Iya.
1: Nah makanya biasanya disediakan resepsi ya. Ruang resepsi biasanya kalau di gedung pertemuan itu di atas ada ruangan resepsi, tidak di tempat adat itu gitu.
0: Oh gitu ya Pak ya.
1: Supaya tidak terganggu gitu.
0: Iya. Jadi ditempatkan di tempat tersendiri ruang resepsi ya, gitu ya, ya Pak.
1: Tapi
0: ya.
1: Ketika kita masuk dalam prosesi adat ya memang ya harus hadir gitu kan. Nah hadir di tempat yang sudah disediakan gitu. Dan orang Batak itu sudah harus tahu dia. Saya nanti di mana dan dengan siapa itu sudah enggak saya juga dituntun sudah tahu.
0: Gitu dari jadi dari berangkat dari rumah ini sudah tahu nanti saya akan ditempatkan di mana dan posisi saya mana. Sebagai apa.
1: Betul.
0: Nah, kalau tadi ada kewajiban wajib hadir pada setiap undangan yang dimiliki. Nah, ini seandainya tidak hadir ini adakah sanksi, Pak? Sanksi sosial misalnya?
1: Iya, jadi kalau tidak hadir mungkin sekali-sekali apalagi aduh ada halangan sih enggak apa-apa gitu
0: jin.
1: Tapi kalau berkali-kali orang ini kok enggak pernah muncul ya di adat gitu Nah, itu terus itu nanti masuk ke record-nya orang-orang ini. Oh, ketika disebut nama siapa, aduh itu enggak pernah kelihatan di adat itu. Nah, risikonya mungkin ketika dia bikin adat orang juga ya enggan datang.
0: Iya. Karena ya, setiap diundangi ini tidak pernah hadir begitu ya. Nanti kalau dia punya adat, ya,
1: adat.
0: Punya, ini juga orang-orang akan enggan hadir juga ya Pak ya.
1: Iya, jadi ada sanksi sosialnya. Makanya orang kalau udah orang tua, apalagi udah punya anak, udah gede-gede gitu ya. Ya siap-siaplah. Supaya nanti ketika kita punya hajat, maka keluarga-keluarga itu dengan senang hati datang.
0: Gitu. Oke. Kemudian yang kedua, Pak, apa yang harus dibawa ketika kita diundang dalam adat Batak, dalam pesta adat Batak ini? Karena kalau misalnya orang Jawa ya, Pak, ini kita dapat undangan teman gitu kan. Ini apa yang harus dibawa misalnya, Pak?
1: Ya, betul. Nah, ini yang juga menjadi khas ya. Jadi kita memang harus mempersiapkan bawaan kita sesuai dengan struktur dalihan Natolu. Nah, makanya DNT itu menjadi sangat fungsional ya. Kita di dalam pesta ini hubungannya dengan yang punya pesta apa? Itu memang harus jelas. Saya sebagai kalau saya adalah sebagai saudara laki-laki dari istri yang punya pesta, maka saya pasti namanya hula-hula. Iya kan? Karena pihak laki-laki atau baik dari menantunya dia, menantunya perempuan, ya dia anaknya udah menikah. Nah, kita udah pasti hula-hula atau dengan ibunya, keluarga laki-laki dari ibunya. Nah, itu semua tergolong hula-hula.

0: Nah, kalau kita statusnya hula-hula, biasanya kita membawa beras. Beras itu, dan mungkin Mas Tono pernah lihat orang Batak kalau pesta ada sumpit-sumpitnya itu.
1: Yang
0: panjang-panjang itu.
1: Betul.
0: Nah, itu. Yeah. Nah, lalu ditaruh di situ. Nah, mereka akan masuk beriringan. Nah, bawa beras, nah itu disumpit, nanti diterima oleh apa namanya? Host orang apa yang berpesta, disambut di dalam. Gitu. Ya, lalu kemudian kalau hubungan kita cukup dekat, ya hula-hula ya, misalnya langsung begitu. Nah, kita juga harus siap ulos sama ikan.
1: Oh, gitu ya, Pak.
0: Iya,
1: berarti
0: iya.
1: Kalau ini ada hubungan kekerabatan,
0: iya,
1: juga
0: misalnya bisa. masih level 1, masih saudara kandung atau bapak kakak adik gitu kan. Nah, ini ya mau enggak mau harus menyiapkan ini.
1: Ulos dan dengke ya, Pak.
0: Dan deke-deke itu ya, ikan mas itu yang dimasak arsik namanya.
1: Gitu.
0: Nah, tapi sekarang memang untuk deke ini sudah lebih gampang karena udah bisa dipesan di catering.
1: Oh, gitu.
0: Ya, jadi biasanya udah disiapkan di depan gitu kan. Jadi ketika nanti dipanggil beriringan dan biasanya disambut dengan dengan musik gitu ya, beriringan masuk. Nah, lalu dibawalah itu dekennya ini di depan gitu. Dibawa sampai ke depan pengantin, usam salaman, lalu itu diterima oleh mereka. Gitu. Nah, kalau ulos itu setelah misalnya pada upacaranya sendiri, ada acaranya sendiri. Nah, dalam perjalanan sesudah ada saat yang disebut mangulosi. Nah, di situ nanti secara beriringan. Nah, ini. Jadi hula-hula itu memang agak berat.
1: Gitu ya, Pak. Oke.
0: Iya, karena jadi ada tiga macam ini standar nih.
1: Standar untuk hula-hula yang diundang ya, Pak ya. Kemudian selain hula-hula kan ada dongan tubu, kemudian ada boru. Nah, ini kewajiban mereka apa saja ini, Pak?
0: Nah, kalau dongan tubu itu ya artinya saudara laki-laki yang semarga kan gitu ya. Bisa itu mulai dari kakak adik langsung, bisa juga yang orang tua kakak adik, bisa sampai kakek atau hanya semarga gitu ya. Itu nanti ada berjenjangnya seperti itu. Lalu dongan tubu ini biasanya kalau dongan tubu dari pihak pengantin perempuan. Nah, ini kan pengantin perempuan itu kan orang tuanya kan hula-hula.
1: Ternyata ini dongan tobu itu kan terbagi menjadi dua ya, Pak ya, dari pengantin perempuan dan laki-laki.
0: Ada
1: begitu ya.
0: Pengantin laki-laki. Jadi kalau dia adalah dongan tubuhnya orang tua pengantin perempuan ini, maka dia tetap bawa ulos, bawa beras, bawa deke gitu.
1: Begitu.
0: Tapi kalau dia dongan tubuh dari pengantin laki-laki, nah berarti dia pihak yang boru untuk yang tadi kan, untuk pihak perempuan tadi, maka dia di sini menyiapkan uang. Itu namanya tupak itu adalah sokongan ya. Sokongan kepada saudara yang punya hajat. Karena semarga kan. Jadi dia menyokong. Jadi begitu sudah habis makan, biasanya mereka berbaris bawa amplop ke depan sambil nyanyi-nyanyi gitu. Makanya rame gitu.
1: Nyanyi-nyanyian nih boleh di Pak. Nyanyinya nyanyi lagu Batak.
0: Ya itu tergantung permintaan mereka. Lagu-lagu yang kadang-kadang dangdut juga bisa. Tapi itu sebetulnya sudah perkembangan di kota-kota besar aja itu. Tapi kalau di daerah memang masih standar ya lagu-lagu Batak.
1: Lagu-lagu Batak asli ya, Pak ya, sambil melaksanakan upacara adat sambil menyuguhkan tembang-tembang adat gitu ya, Batak. Gitu. Jadi dongan tobu dari pengantin laki-laki ini membawa tupak atau uang.
0: Tupak ya namanya. Tupak itu sokongan ya. Sokongan kepada
1: sokongan. Kemudian ada lagi, Pak, selain dongan tobu,
0: boru.
1: Ya.
0: Nah, boru. Nah, ini juga sama dia. Ini kalau ini boru ini kan andalan dukungan tenaga dan dukungan material. Jadi yang mengambil istrinya sama dengan saudara perempuan dari yang pesta gitu kan. Nah, ini boru. Nah, mereka ini harus bawa, bisa bawa kado, bisa bawa uang gitu. Nah, ini agak bebas nih.
1: Nah, ya. Kalau Boru ini ya. Agak bebas ya Pak, bisa ya, kado ya. Atau uang. Boru ya. Ini disebut dengan, disebut juga dengan bere ya Pak ya?
0: Iya, Boru. Kalau jadi Boru, misalnya saya Siregar.
1: Iya.
0: Adik saya yang perempuan Boru Regar.
1: Oh.
0: Nah, terus dia menikah dengan orang lain punya anak. Nah, anaknya itu bere saya.
1: Oh, gitu. Gitu. Oke.
0: Itu satu rombongan.
1: Satu rombongan ya, Pak. Ya. Ada empat, sudah empat ya, Pak. Ya, ada yang lainnya, ya. Pak.
0: Ada yang terakhir ini ada Ali itu sahabat.
1: Sahabat.
0: Sahabatnya yang punya pesta, teman-teman sekantor, teman-teman ini itu digolongkan namanya ale-ale, dan dongan sauta itu teman sekampung. Jadi gitu, misalnya gitu. Yang sama-sama di satu apa kelurahan atau satu wilayah yang perkumpulan orang Batak biasanya itu dongan sauta. Nah, ini juga biasanya bawa uang juga, tetapi kadang-kadang ada yang sangat akrab, ya. Jadi orang-orang dongan sauta atau sahabat kerja tadi, dan mungkin apalagi bosnya mungkin rasanya dia nggak cukup kalau uang, nah itu bisa kadang-kadang dia bawa ulos juga. Nah ini istimewa lah hubungannya ya.
1: Begitu.
0: Jadi dianalogikan atasan itu sebagai hula-hula juga.
1: Kemudian tentang bawaan ini, apakah hanya uang, kemudian ulos? Kado juga, apakah ada variasi-variasi lainnya juga Pak? Besar kecilnya juga ini bervariasi ataukah?
0: Bervariasi. Kalau kantongnya tebal ya banyak. Tapi kalau kantongnya cekak ya ala kadarnya gitulah.
1: Jadi bisa dikatakan sesuai dengan besar kecilnya kondisi pesta, kemudian juga sesuai dengan kondisi yang diundangi juga ya Pak.
0: Ya, biasanya sesuai dengan kondisi yang diundang.
1: Gitu.
0: Tapi yang diundang sendiri ngitung-ngitung, ini kalau pesta gede begini gimana? Gitu ya. Jadi ini banyak pakai bahasa batin.
1: Iya betul. Banyak olah rasanya ya Pak.
0: Olah
1: ya.
0: Olah rasanya ini pantasnya saya gimana gitu.
1: Pestanya besar, masa saya juga akan ini bawa oleh-oleh kecil.
0: Itu tidak gitu. Jadi pedoman ya. Jadi yang pedoman bahwa mereka bawa dan itu berbaris-baris. Iya. Kadang-kadang juga tanpa nama juga kadang-kadang. Tapi pada umumnya supaya diingat ya tetap ditulis namanya.
1: Iya. Gitu. Apalagi kalau mempunyai hubungan khusus dengan pemilik pesta ini tentunya juga berusaha semaksimal mungkin lah bahwa
0: malah kadang-kadang mereka minta waktu mas,
1: waktu
0: khusus untuk bicara gitu. Jadi waktu pas menyampaikan ini amplop namanya pasahat tupak itu rombongan rame-rame, lalu mereka minta sedikit, mohon diberi waktu sedikit, itu yang pasti punya hubungan-hubungan yang khusus gitu.
1: Kemudian bawaan juga bisa bervariasi begitu ya Pak ya.
0: Jadi nah itu kalau pestanya besar, nah kita juga ya kan menyesuaikan. Kalau hanya kecil saja, hanya keluarga kecil, nah itu juga kita tentu disesuaikan lah gitu ya. Jadi dan itu sudah pakai rasa.
1: Iya betul. Kemudian kan adat yang dilaksanakan di sana kan tidak hanya perkawinan saja ya Pak ya, adat memasuki rumah baru, kemudian ketika orang tua meninggal. Kemarin juga Pak Binsar juga menceritakan memakamkan kembali orang tua di kampung, seperti keluarga Pak Binsar ketika diboyong dari Semarang ke Batak gitu ya Pak ya. Ini juga masing-masing upacara adat ini menyesuaikan juga Pak untuk undangan tamunya.
0: Jadi misalnya dalam bentuknya, misalnya memberi ulos, tapi ulos di perkawinan dengan ulos di pemakaman pasti beda. Jadi nanti makanya kalau beli ulos itu kita harus tanya juga. Saya sendiri juga suka nanya itu sama apa yang pedagang ulos itu. Ini gitu acara saya begini, ulosnya yang mana yang cocok gitu. Karena ya namanya nggak pernah di kampung ya.
1: Iya, betul betul betul.
0: Tapi kemudian oh ya ulos ini namanya ini, ah gitu. Biasanya pedagang ulos sudah ahli gitu ya. Jadi kita nggak malu, karena bayangkan kalau di pesta perkawinan kita bawa ulos yang kematian.
1: Wah, aduh. Ya oke Pak. Iya. Semuanya semua acara menyesuaikan ulos yang akan dibawa, ada pemakaman kembali, kemudian acara-acara lain seperti ulang tahun, baptis dan sebagainya juga ya Pak.
0: Iya, jadi itu acara-acara itu memang ya seperti misalnya punya bayi yang masih kecil, yang kemarin udah kita bahas kan ada paropa.
1: Oh iya, paropa.
0: Ulos penggendong ya kalau masih hamil 7 bulan. Iya. Ada ulosnya Mula Gabi gitu aja, ada nama-namanya.
1: Baik Pak Binsar. Nah malam hari ini kita sudah akhiri ya Pak ya, tentang kewajiban peserta dalam upacara adat. Untuk Senin depan kita akan lanjutkan kembali. Masih dalam topik ini ya Pak ya,
0: masih
1: upacara adat ya Pak ya.
0: Iya betul.
1: Oke.
0: Ya, jadi ini kalau nanti teman-teman sudah saudara yang ada ya ingin ke pesta, paling tidak sudah punya gambaran.
1: Betul.
0: Jadi jangan datang begitu ngelenggang aja gitu kan, sampai di situ terus bingung gitu.
1: Betul Pak Binsar. Baik Pak Binsar, terima kasih banyak waktu dan ilmunya. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas ya Pak ya.
0: Oke, selamat malam. Selamat malam juga teman-teman pencinta budaya. Jangan bosan, inilah budaya Batak, bagian dari budaya Nusantara.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih selalu kita sajikan saudara setiap Senin malam bersama Dr. Andes Binsar Siregar MPSC tentang berbagai macam upacara adat Batak. Oke. Anda bisa menyimak kembali acara ini Pesona Budaya Nusantara di Senin yang akan datang dalam topik lanjutan malam hari ini.

diceritakan adalah seorang putri dari kerajaan negara Dipa. Menurut hikayat Banjar, putri Junjung Buih diperolehnya ketika Patih Lambung Mangkurat Balampah atau bertapa. Kemudian ia muncul dari dalam buih di sungai. Putri ini kemudian menikah dengan Pangeran Suryanata dari Kerajaan Majapahit. Mereka berdualah yang menurunkan raja-raja dari Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, hingga Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan dan Kesultanan Kalimantan Timur. Putri Junjung Buih, sebuah drama legenda yang dipersembahkan oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Dengan para pendukung cerita, Patih Lambung Mangkurat diperankan oleh Aditya. Putri Junjung Buih diperankan oleh Putri. Raja Patmaraga diperankan oleh Ahmad Jailani. Raja Sukmaraga diperankan oleh Haris. Pangeran Suryanata diperankan oleh Rifki. Rakyat 1 diperankan oleh Vera. Rakyat 2 diperankan oleh Kiki. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Lutfi Saukani. Sutradara Haris Punandar. Produser acara Khairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: izinkan hamba dan Mahapatih Labu Mangkurat menghadap Paduka Raja.
1: Oh Adinda Raja Sukmaraga dan Mahapatih Labu Mangkurat, silakan kalian berdua ke sini.
2: Terima kasih Tuan hamba Paduka Raja Patmaraga. Hamba menunggu titah Paduka.
1: Demi kelangsungan kerajaan Dipa ini, kamu aku perintahkan mencarikan anak untukku dengan cara apapun agar kelak menjadi penerus kerajaanku ini.
2: Baiklah Paduka, hambamu siap melaksanakan titah Paduka.
1: Terima kasih Mahapatiku Lampu Mangkurat. Aku yakin kamu dapat melaksanakan titahku ini dengan sebaik-baiknya.

0: Nah, disinilah tempat yang cocok buatku untuk melakukan pertapaan. Selain aliran sungai di sini deras dan luas arah untuk melakukan pertapaan, di sini juga tepat menghadap matahari tenggelam.
1: Setelah 41 hari melakukan pertapaan, tiba-tiba turun hujan lebat disertai petir yang berbunyi berkali-kali. Kemudian di hadapan Mahapati muncullah seorang putri cantik jelita yang berdiri di atas buih sungai. Melihat itu, Mahapati Lambung Mangkurat pun takjub, bercampur bahagia karena pertapaannya telah dikabulkan oleh Sang Pencipta.
0: Selamat datang, wahai Putri Dipa.
2: Engkaukah Mahapati Lambung Mangkurat?
0: Ya, akulah Mahapati Lambung Mangkurat dari Kerajaan Dipa ini. Turunlah engkau ke sini, wahai Mahaputri.
1: Dan putri itu pun dengan langkah yang gemulai, berbalut pakaian berwarna kuning yang indah dan mempesona, turun dari buih yang membumbung tinggi di atas permukaan air sungai, tempat pertapaan Mahapati Lambung Mangkurat.
0: Wahai putri yang muncul dan berdiri di atas buih sungai, mulai saat ini, engkau kuberi nama Putri Junjung Buih. Kelak, engkau nanti akan menjadi pewaris kerajaan negara Dipa ini.
2: Terima kasih, Tuan Mahapati Lambung Mangkurat. Jika itu adalah titah darimu dan atas kehendak Sang Pencipta, hambamu ini akan menerimanya.
0: Mari, mari Putri. Kita bersama-sama menghadap Tuan Raja Paduka Patmaraga. Beliau pasti akan senang melihat kehadiranmu di sana.

Patih Lambung Mangkurat dan Putri Junjung Buih tiba di Kerajaan Dipa. Sang Raja sangat-sangat senang akan keberhasilan Mahapatih Lambung Mangkurat yang telah berhasil mendapatkan putri untuknya. Pesta pun digelar dan Putri Junjung Buih dinobatkan sebagai pewaris tahta Kerajaan Dipa.

0: Siapakah wanita penunggang kuda itu? Wajahnya sangat cantik, tinggi semampai, seperti bidadari yang turun dari langit.
1: Bagaimana kamu ini? Sama Tuan Putri Raja kok malah tidak tahu? Ia itu kan Putri Junjung Buih, putri dari Raja kita Tuan Paduka Raja Padmaraga.
0: Setahuku, Tuan Paduka Raja kita tidak mempunyai anak. Begitu juga dengan adiknya Tuan Paduka Raja Sukmaraga. Mereka berdua sama-sama tidak mempunyai anak. Bagaimana mungkin putri berkuda yang baru melintas tadi adalah anak Tuan Raja kita?
1: Konon kabarnya nih, menurut cerita para pengurus rumah tangga kerajaan tuh, Putri Junjung Buih itu ada dan menjadi Tuan Putri di kerajaan kita. Karena upaya pertapaan dari Mahapatih Lampung Angkurat untuk memberikan anak keturunan kepada Paduka Raja.
0: Kalau begitu ceritamu, aku tidak meragukannya. Karena siapa yang tidak mengenal kesaktian Mahapatih Lampung Angkurat? Jangankan menghadirkan seorang anak untuk Tuan Paduka Raja, gunung emas pun ia bisa hadirkan jika itu tetah raja.
1: Yah, tidakkah kamu mendengar juga kalau kemarin tuh Hulu Balang kerajaan ini kan telah mengumumkan sebuah sayembara ke seluruh pelosok negeri kita.
0: Sayembara apa itu? Aku sama sekali tidak pernah mendengarnya.
1: Waduh, begitulah kamu. Apa-apa yang terjadi di kerajaan ini semuanya kamu tidak tahu. Seharusnya kamu itu peduli sebagai tanda baktimu kepada bumi pertiwi kita ini, bukannya acuh tak acuh.
0: Aku bukannya acuh tak acuh dengan bumi pertiwi tercinta kita ini. Tetapi kemarin aku seharian berburu rusa di hutan. Ayo cepat, katakan, sayembara apa itu?
1: Itu sayembara kerajaan kita mengeluarkan maklumat bahwa barang siapa yang mampu dapat mengalahkan kesaktian Putri Junjung Buih, nah, maka ia berhak menjadi suaminya. Sekarang pertanyaannya begini, apakah kamu berminat mengikuti sayembara itu? Ayo.
0: Wah, mana mungkin, bisa mati aku dibuatnya.
1: Suai, suai, belum mencoba kok sudah menyerah, bagaimana ini?

0: Mahapati, siapa ya pria yang menggunakan penutup kepala itu? Aku sangat takjub dengan ilmu berperang dan ilmu kesaktian yang ia miliki. Dan bahkan, ia tadi hampir saja bisa mengalahkanku dalam adu ilmu kesaktian.
1: Mahaputri, ia adalah Pangeran Suryanata, putra Raja Arya Dewangga, raja dari Kerajaan Majapahit.
0: Katakan padanya, Mahapati, bahwa aku berkenan menjadi istrinya, asalkan ia mampu memenuhi persyaratan terakhir dariku.
1: Syarat apakah itu, Tuan Putri?
0: Aku ingin melihat ia berjalan di atas air.
1: Baiklah, Tuan Putri.

0: paksa keraguan melompat ke atas aliran sungai, dan ia pun mulai melangkahkan kaki di atas permukaan air. Semua yang melihatnya pun terkagum-kagum, karena ternyata bukan hanya Pangeran Suryanata yang bisa berjalan di atas air, tetapi kuda tunggangannya yang berwarna putih juga mampu berjalan di atas air. Dengan menunggangi kuda putih perlahan, Pangeran Suryanata menghampiri Putri Junjung Bui dan memberikan salam hormat untuknya.
1: Hamba sangat tersanjung dengan keinginan Tuan Putri untuk menjadikan hamba sebagai pendamping hidup Tuan Putri.
2: Begitu juga dengan hamba, Tuan Pangeran. Hamba sangat tersanjung atas berkenannya Paduka menerima hamba sebagai istri pendamping hidup Pangeran.
0: Begitulah saudara pendengar, akhir dari kisah legenda tentang Putri Junjung Bui. Dari merekalah muncul kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan kerajaan yang mereka pimpin, yang tersebar bukan hanya di Kalimantan Selatan, namun hingga sampai ke Kalimantan Timur. Saudara pendengar, demikian tadi sebuah persembahan drama mini legenda yang diproduksi oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di pekan yang akan datang.

0: Aku beri nama Pangeran Asumanu.
1: Sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
0: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
1: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, Ma.
0: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
1: Tidak ada, Mama sayang. Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, Ma.
0: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
1: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, Kak. Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Hudine hatrukano ikan.
3: Aku kekarang sehuk deh.
1: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Tidak ada satupun wanita di sini. Sial. Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Hai teman, apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Subana? Mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih, mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Livau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri Raja Livau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, hei, saya pikir di sini sudah. Nah, ini sudah mana nih? Rame di sini? Kasihan nih. Kita istirahat sedikit dulu, Kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi, okelah. Untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana. Itu Pangeran Fatukiti. Masih ingat, toh? Ring Pangeran Fatukiti?
0: Pangeran Fatukiti? Yang mana? Saya lupa ya. Terlalu lama nih kita sama ketemu.
1: Pangeran Fatukiti! Hei, Pangeran Fatukiti!
2: Hei, Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tulang rusuk kita begitu.
0: Iya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah. Ini nih. Kok bisa sama kita penasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Livau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Lifau tuh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja. Saya

0: Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
1: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
1: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
0: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikit pun.
1: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikit pun? Ah, ini tidak mungkin.
3: Baik, Raja. Dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata, Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata, itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
4: Ah, kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
5: Benar sekali. Kita harus membalasnya.
6: Hei, hei kalian manusia. Apa yang kalian risaukan?
4: Suara dari mana itu?
6: Hei, kalian tiga pangeran.
5: Hei, kutu busuk. Kok bisa omong? Awas kue kutu busuk. Kok tertawa kami lagi? Kami ini sudah tertipu Raja Lifau. Dan kami mau balas dia.
6: Hei, kalian manusia. Berdamailah. Tidak perlu ada peperangan. Hidup kami itu indah. Buat apa harus ada pertumpahan darah? Ikutlah denganku untuk bicara dengan baik-baik. Apa yang sekarang kalian inginkan? Katakanlah, hei manusia.
4: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau. Bukan dayang-dayangnya.
6: Hanya satu permintaan itu saja. Baik, jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja yang harus kamu patuhi.
4: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
6: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
5: Apa? Cium kutu busuk? Bung enak, Lai.
4: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
0: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
5: Paduka, kami tertipu.
4: Itu bukan tiga putri raja, itu dayang-dayangmu.
0: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
3: Seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Karena kau sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja atau di kampung bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?
2: Paduka, putri raja kesepian. Dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
0: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.
4: Kok banyak nyamuk? Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit, sakit.
5: Itu udah kepung bapak toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
4: Tidak mungkin.
5: Bos Tuto, Fatin susuk barang.
4: Omong apa tuh?
5: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
4: Tidak mungkin, saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
5: Kolam susu.
3: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Iki ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh piye to? Sesok ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Engko yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah.

0: Bojleng bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Sarining pawartos, puluhan seniman perupa lintas generasi saking alumni ISI Surakarta nggelar pameran seni. Heterospace Banyumas ing Purwokerto sukses ngawontenaken ajang kolaborasi kreativitas lan pemberdayaan UMKM. Pawarto janggepipun kawaos dening Tono Langen Martika. Para miyarsa, puluhan perupa lintas generasi saking alumni Institut Seni Indonesia ISI Surakarta nggelar pameran seni rupa ingkang mendhet tajuk Sinergi. Empat tenun imagi ing Galeri Seni Rupa Taman Budaya Jawa Tengah tanggal kalih dumugi 9 Oktober 2016. Pembukaan acara sampun dipun wontenaken dinten Jumat 2 Oktober 2016 ingkang kapengger dipun meriahaken kanthi pertunjukan solo gitar lan tari kreasi tradisional ingkang nakjubaken. Pameran ingkang dipun dereki dening kawan dasa 8 seniman saking angkatan 1900 dumugi 2012 ingkang ngaturaken keragaman karya berbasis tradisi enggo kontemporer modern dipun ajab kegiatan menika saged dados wadah silaturahmi pertukaran pengalaman sarta ruang apresiasi seni rupa berkualitas ingkang terbuka secara gratis tumrap masyarakat ing Surakarta. Heterospace Banyumas ing Purwokerto sukses ngawontenaken ajang kolaborasi kreativitas dan pemberdayaan UMKM ingkang mendhet irah-irahan Heterofest 2016 dinten Jumat dumugi Minggu 2 Oktober 2016. Festival meriah menika ngaturi maneka warni rangkaian kegiatan ingkang narik kawigatosan wiwit saking workshop kreatif, pasar UMKM lokal, community gathering, kegiatan olahraga inggo photo walk lan wisata sejarah. Kejawi menika ing rerangkaian kegiatan menika ingkang ngrawuhi ugi dipun suguhi pemutaran film, kompetisi e-sport, sarta pemintasan seni budaya khas Banyumas ing nginggilipun Heterostik. Penyelenggaraan acara menika dipun ajab saged samsaya ngiyataken jejaring antar komunitas. Ngiras pantes ndongrak potensi ekonomi kreatif ing wilayah Kabupaten Banyumas secara optimal lan berkelanjutan. Kepala Dinas Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kota Magelang secarengan kalian Universitas Negeri Tidar Untidar sarta Persatuan Wartawan Indonesia PWI ngelar Magelangan Parikraf Fair 2016 ing kampus Kali Untidar kawasan Sidotop Kelurahan Kedungsari Kota Magelang. Dinten Setu dumugi Minggu 3 Oktober 2016. Sekretaris Dispora Par Yeti Setyaningsih meratelaken bilih kegiatan menika dados wadah unjuk karya tumrap pelaku pariwisata lan pitulas subsektor ekonomi kreatif lokal. Festival kasebat binagi salebetipun 4 zona utama, inggih menika zona karya, gema, daya, sarta niaga. Penggunaan nami Magelangan kapilih sacara mirunggan kangge nyataken identitas lokal sarta ndongkrak visibilitas produk kreatif daerah sacara berkelanjutan ing tengahipun masyarakat luas. Pawarto Saboso Jawi Dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawarto sadaipun para miyarsa, Kompleks Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK
Kabupaten Sragen dados lokasi penyelenggaraan Sragen Batik Heritage Festival 2016 ingkang dipunwontenaken dinten Setu dumugi Minggu 3 dumugi sekawan Oktober 2016. Festival budaya menika terbuka gratis lan dipunajab saged dados sarana manggihaken pameran warisan leluhur, karnaval inggo hiburan rakyat sarta dress code nuansa batik. Rangkaian kegiatan dinten pertama menika arupi pameran kriya, festival kuliner, demo batik Javamen Heritage Parade sarta upacara pembukaan lan pentas musik. Sawetawis menika dinten ingkang kaping kalih kaisi

Είσαι το γατατούλα σαν τα καλαβά.

Wong melek sabar narimo. Ha ha ha ha ha. Kok ngono terus ya cengkok ya. Iya wis sak gegele. Buta. Menika ya wong sak kelingane tok, tambah ngantuk para pamirsa. Ya ini kok ngantuk ya ngapa? Oh, si sore kok menika nggih. Lagu prihatin sari iki nek wis jam 12. Jam 12 bengi ngono kae sare. Terus si sonten ngeten iki ya sarep ngopo, Bu? Paten sugeng dalu. Eyang karya bejo wonten ing Kadilangu. Nggih, Kadilangu Demak Mintoro sugeng dalu. Mboten katalompen ugi menika para-para ingkang adatipun meninggal minggah. Ki Sadono saking Ngampel Boyolali nggih. Ki Sadono saking Ngampel Boyolali lajeng Kang Anggoro Wicaksono suwe ra munggahe ajane gek kungkum ngono piye jarene. Kungkum ora medhun-medhun to Kang, Kang kowe iki diarep-arep sedulur akeh. Kon ngeramekke langen suka, kon ngeramekke apa-apa, buluh perindu, prundang, lutan sak liyane nglaras rasa kok malah mung ndek. Ndekem bae iki napa? Munggah ya Kang, aja mung ndekem bae apa pancen HP-ne wis rusak ngono apa piye to iki? Kok ya wis pirang-pirang taun ora gelem munggah. Nek kira-kira HP-ne rusak ya terus adol wedhus loro wis itu HP sing apik. Nggih, menika panjenengan kula sugata tahu tempe rumiyin. Nggih.

lho jan. Nyamblenge ora umum nek ngoten niku. Dasare menika sore-sore tahu tempe nek agek bar di nget gitu. Asale tetep saka dhele menika makanan bergizi. Ini bernutrisi tinggi yang murah meriah lan menawi tumbas tahu tempe menika sami kalian membantu perputaran roda ekonomi di masyarakat UMKM ngaten. Ya bantu perputaran roda ekonomi masyarakat UMKM. Ya sapa to sing gawe tahu lan tempe? Hanya mereka mesti saka UMKM, pane pabrik-pabrik ngono ya. Pabrik ngono iki mesti ya karyawane para kadang-kadang dhewe, ya ta. Pabrik sederhana. Wah, tahu tempe menika wiwit saking atusan tahun kepungkur sampun wonten dasare daharan alami, proses fermentasinipun ing tempe menika ya wis proses alami ingkang sae matengaken nutrisinipun. Pokoke tahu bacem tempe bacem ngono wis rene sing ala apa menene. Tahu bacem, tapi bacem itu dipangan kalau jajah ketan itu kayak wah dan rasanya ya teruk ya. Surah kaya surah gondonya Mbah Warsono, Mbah Kas barangnya ya ya ini harus melunggar ini apa itu Mbah ya tangi-tangi nembang itu apa ya Bupi Supiati barangnya Pak De Jumanto itu Pak De Jumanto Bupi ayo dan munggah sing anu kisendon ya, kisendon saking limbangan menika lho sing wah rumiyen menika Sabawana, Sabawana kae saiki nang ndi ah mbuh kae iki keto ya miyarsake Perempat Semarang terus kae jaman biyen ki aktif munggah terus ning nggon Langen Suka ki aktif terus wah siaran ning RRI barang ki ya mempeng. Neng ya karang wis tuwa ya truk ya. Wis sepuh. Aldakara ya 70-an taun kae ya akeh istirahate saiki. Momong anak putune mugi-mugi tansah manggih Bagas kewarasan. Kok stel ke unang-unang sak jam kok. Nangonananananana. Putu riyah ingkang lenggah wonten ing Pemalang menika nggih Butu Riyah ingkang lenggah wonten ing Comal Pemalang Sugeng Dalu. Bu sapa ya iki ya Bu Waginem Tinjomaya. Pak Junaidi, Pak Dekaswa barang ya ora disetelke kleningan sing bangsa-bangsa jineman ngono to aku ora ya jineman tatanya sik iki jineman tatanya ya laras slendro miring slendro menyura miring

0: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Engko yen wis mateng aku kabarono.
0: Wes,

0: Bojleng-bojleng e bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan ati kuwi iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran ati kuwi iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.

0: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sutesno Budoyo Sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken siaran Ketoprak kanthi lampahan Prahara Blambangan perangan 18. Sumber cariyos saking buku Kumelut Blambangan sertanipun sederek S. Kopingho. Sutresno Budoyo sugeng midhangetaken.

0: Paksa kon Bali dhewe. Petung kulo nek kulo
1: aduh kincir kepiye ya.
0: Kulo Bali ten Padepok Andrio Pawitra. Kulo mesti ditukani dening.
1: Nggih,
0: bapak guru kulo Sarwoku. Kulo trimo mati nek mboten Bali bareng kalih paman guru Sarwotomo. Terus guru paksa kulo reripe mboten gelem nyur kulo ditamani pusaka. Nyuruh kula.
1: Oh, tadi
2: yo teke yo.
1: Ki Sarwotomo dhewe to niki.
2: Dadi karo
0: nggih monggo.
2: Anake dhewe to padha karo
0: niku. Nggih klebu guru kula.
1: Anu mawon ki sanak, bat kuatke nggih ki sanak.
2: Nggih ki sanak Sakitri.
1: Anu mawon, sampeyan sak niki tak terke Bali. Mengko ben diupakara ngoten mawon nggih.
3: Nggih. Kula bapa kali kakang kula
2: rak nggih. Kencur tekan gone rak ditambani.
1: Ki sanak.
3: Oh.
1: Kisana. Loh, kisana.
3: Wela.

0: paling
1: sajiwa kowe. Neng Pasuruan aku ketemu kowe, neng Gunung Kawi uga ketemu kowe, neng Padhepokan Jambe kowe iso ketemu aku. Saiki kowe neng Pagurun Rio Pawitro ana kowe, eh?
2: Jurar nopo? Randu Japang.
1: Sak penane kowe wong Pagurun ngendi? Aku kepengin takon.
2: Ora ana tegese kowe ngerti. Ora ana perlune. Ning kowe saiki ayo malah manut tak pateni.
1: Wis. Becike kowe minggat saka Pagurun Drio Pawitra.
2: Kowe wet mbiyen ming arep gawe onar, anger teko ning padepokan ngendi wae ming arep gawe onar. Ayo manut. Iya rata pateni kowe tetep isih gawe onar.
1: Mati aja.
2: Iya.
1: Malu kok bae wot
2: mati. Yo.
1: Ya yo aku kok.
2: Mati wae.
3: Kowe bocah wadon,
4: eh? Tak iman nek nganti babak kulitmu.
5: Wipun ngersane Kanjeng Adipati. Kowe mesti omonganmu mung arep bedejo aku. Kowe ngremehke wong wadon.
4: Nek nganti babak kulitmu tegese aku kelangan awit aku tresno karo
5: kowe.
4: Welah, iya. Iya. Eh saya ngejak opo?
5: Ada apa? Mungsuh kok sik tekan ngejak apa?
4: Hop, yes. Hop. Yes.
5: Yes.
4: Hop, it pia.
5: Arep apa kowe?
4: Ayo.
5: Ayo ngene iki. Lho. Kok jenenge san? Mbok apa kowe?
4: Isih tak endani.
5: Endo? Wis sembrono kowe. Ya to.
4: Yes, us.
5: Ayo.
4: Yo. Tenan to iki. Tenan to. Ora kena tak premo
5: kowe. Aku mbok anggap sembrono. Sing sembrono iki kowe. Ora perlu ngemana aku ana
4: budhe.
5: Yo.
4: Yo. Yo. Ops. Yo. Ayo.
5: Ayo, kowe aja kurang ajar. Kowe aja mbedaku.
4: Aku ora kurang ajar ning opo sing tak kandhake iki sak temene isen-isen ning atiku ya kaya ngono kuwi.
5: Nang kene iki ora ana wong ngandhake isen-isen aku ora ngrewes perkara.
4: Weh, lah ora kena tak emet to.
1: Loh,
5: apa?
1: Kowe meneh.
5: Ha iya. Ora pangling kowe karo aku.
1: Ora.
5: Wis sak petara wektu anggone awake dhewe ketemu. Nalika ning kebon jambe.
1: Yo. Pancen saben-saben kowe ngreridu marang aku. Ning kowe tak ripih, kowe tak jak manunggal karo aku kowe mau. Mbok wis iku rasah pasulayan, ayo do manunggal wae karo aku.
5: Ora sudi aku manunggal karo wong sing masar kaya kowe.
1: Saiki kowe karo aku rasah suloyo.
5: Wis ora sah kokenmu, Mas. Tandangi. Tandangi tak pateni kowe.
1: Ayo. Ayo. Arep pateni aku. Kowe lah.
5: Ayo.
1: Sak temene nek mung kowe dhewe wae aku bisa merantasi gawe. Ning kowe iki isih tak iman. Ning nek kowe gelem tak jumpranane Aris tak jak manunggal marang aku ora bakal natoni kowe.
5: Ora perlu kok baleni kandang.
1: Terus karepmu
5: timbangane kesuwen?
1: Yo.
5: Tak tamani pusakaku.
1: Mu
5: selendang jingko.
1: Tak tamengi yo,
5: Jingko.
1: Ayo,

0: Iki tandengku, seminggir. Guyu kowe. Tejo Kasmala.
1: Sopo kowe?
0: Aku Nini Bumi Garbo.
1: Nini Bumi Garbo.
0: Kowe saka Gunung Agung, Bali ya.
1: Loh. Wis ngerti kowe karo aku.
0: Yes. Ayo.
1: Ya.
0: Saiki kowe tanding karo aku.
1: Kowe ngewangi karo Darmono kae?
0: Iya. Pancen kudu ndak ewangi. Awet kae anakku.
1: Kowe arep pasrah nyawa karo aku.
0: Oh, endi sing lena?
1: Op.
0: Op. Op.
1: Op. Op. Op.
0: Ya.
1: Ya. Yo. Op. Ya. Op. Kowe wis wong tuwa. Kowe wis ringkih. Kowe ngadepi aku. Seminggir wae.
0: Kose. Aku durung rumangsa kalah. Aku ora bakal semingkir yen aku durung tumekaning pat.
1: Oh, karmu kaya ngono. Nek ngono kelakon pengajapmu kowe.
0: Ya. Ya.
1: Ya. Ya.
0: Tejo Kasmala.
1: Apa?
0: Nek cara lagan aku ora bakal menang karo
1: karmu?
0: Aku bakal namake ajiku Selendang Jingga.
1: Oh. Ho, ho, ho, ho. Ayo murite karo gurune padha wae. Kowe ra wurung menggunakake pusakamu Selendang.
0: Nah,
1: yo. Tak tamengi nganggo ajiku Guntur Seketi.
0: Ayo, ndi sing lena?
1: Ayo,

0: Yaul. Ampun.
1: Hakang Sarwokuno. Iye Sarwotomo. Sepisan meneh.
0: Tong balungmu wis gapok bedel kulitku. Ning jebulku wis limpat. Pantes kowe dadi sesepuing paburon Griya Pawita.
1: Upung durung ana banten di. Aku ngelingke marang kowe. Rening aku ngrumangsani jejering wong tuwa. Sedulurmu tuwa. Yo gantine wong tuamu, eh? Sepisan meneh aku ngelingke marang kowe. Kowe gelem manut marang aku, eh? Bali ning paburon Griya Pawita, eh? Kaya durung babak kulitmu ning kowe wis ngeligo gaman. Tamakno. Tamakno kakak.
0: Wis.
1: Kowe ora kena tak jumkranane ngaris di. Kepeksa aku tega tegel marang kowe.
0: Ning nek kena tak tampil tugel tanganmu aja takon.
1: Oh. Kepar.

0: iki golonganing seki seko Meduro Randu cabang tanding ngono ha.
1: Kepengin nutuke tenan to kowe. Eh?
0: Aduh aku seko Meduro tekan Blambangan. Wong sapa wae sing dadi pepalangku kudu mati seko tanganku.
1: Ning kosok bali. Malah kowe sing tumekaning pati Jabang, eh?
0: Ayo. Saiki aku kasepet.
1: Mati wae.
0: Yuk.
1: Yuk. Oh,
0: putus.
1: Yuk.
0: Candak putus.
1: Mati. Ae. Arep ngetok merusak budimu.
0: Mati.
1: Yuk. Putus.
0: Yuk.
1: Mati.
0: Waduh. Hancaku ono sing mati. Liyane podo mlayu. Nek ora tak tinggal mlayu.
1: Sing
0: loko iku. Wah.
1: Jabang. Jabang.
2: Regno Manuhur.
3: Apa?
2: Aku Rama itu nek kowe iki anake Pendito Sekti. Kowe nate diulang kasekten. Niki lho yo, yen aku itu prajurit Blambangan. Senopati Blambangan. Kulino perang tak kanan ya.
3: Aku wis ngerti yen kowe kuwi senopati Blambangan. Neng aku gara miris mergo aku mbelani Bu Medri ya Pak Rito. Mulane ayo. Itu tok sing mati sampeyan.
2: Oh, kowe ora kudu tak emos. Ayo. Ayo, terus ki, eh. Hop, eh. Hop, eh. Wes, os, os.

0: Pangkiat kiatat guru. Dengan nandang satu katus ngaten guru.
1: Ora apa Nini. Mergo saka gedhe ning katresnanku marang kowe ya.
0: Inci guru,
1: wiwit sak lakumu aku tansah tut buriku.
0: Inci, kulo mangertos menawi guru tansah nyampangi lampah kulo. Ning aduh. Pun kiat-kiataken. Milo. Guru kulo beto semingkir saking papan menika wau. Mungkin penjenengan peperangan kalian Tejo Kasmolo. Milo kulo kepengin sakit jampen mi gerai pun guru.
1: Ora sah ditambani. Mok menawa wis mingkari ki aku ketemu kowe dan Nini.
0: Sampun ngendika ngaten guru. Sampun ngendika ngaten.
1: Aku ngerti Darmini. Yen kowe tresno karo Saji. Kok rewangi nyandang coro cah lanang. Aku ngerti. Iya tongkin. Nek pancen kowe tresno tenan. Sing hati-hati. Sing hati-hati wae.
0: Guru tasih petati pun mong.
1: Iya. Sawangan aku. Nini.
0: Guru.

0: aku.
1: Darmono.
0: Darmono. Meniko sinten ke sana? Emot-emot, ini perkurung kepim ini kok.
1: Darmono, muka disik toh.
0: Sampun. Anggen ini perkurung kepim ini
2: kok. Kue was mateni kuruku. Kue kudu tak mateni.
1: Muka disik toh, sabar.
0: Darmono,
1: sabar disik.
0: Kisah latar memangin ini perkurung kepim sampun kantos. Ini kok ini perkurung.
1: Iya.
3: Lak mas, tak atur remote ya lak mas. Wis toh,
1: Darmono,
3: lemu won ki kendel dhisik.
1: Ngono ya, dadi kowe nangisi wong wadon sing wis sepuh iki. Iki sapa kowe iki malah tanding karo wong-wong saka Blambangan.
3: Nggih lak mas.
1: Dadi tekan kene kowe nangisi karo wong sing wis sepuh iki kepiye?
0: Ya kakang. Wong wadon iki kuruku, iya ikin ini bumi karpo, guru penjenengan,
3: guru
0: kuiki,
3: niki guru penjenengan,
0: ince popo.

Cekap sumanten sutrisno budaya atur siaran Ketoprak Mataram kan dilampan prahoro Blambangan. Ing usono keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara di FM 88,2 dan AM 801. Pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi dan kita kembali berjumpa Pro 4 Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Pagi ini kembali hadir mengudara untuk menemani panjenengan semuanya ya, dengan beragam acara, dengan beragam musik, hiburan, informasi, hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat malam ya. Pada pagi ini edisi hari Selasa, sahabat budaya, 6 Oktober 2026, saya Fahri Marlian akan menemani panjenengan semuanya insya Allah hingga siang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Dan mengawali kebersamaan kita pagi ini, hikmah pagi hari Selasa, tentunya kita akan bersama-sama mendengarkan mimbar Hindu yang pada pagi hari ini akan menyampaikan satu pesan Dharma dengan tema bagaimana tetap sabar saat doa belum terkabul. Kami ulangi, tema mimbar Hindu hikmah pagi Pro 4 Semarang pagi hari ini adalah bagaimana tetap sabar saat doa belum terkabul. Adapun pesan Dharma tersebut akan disampaikan oleh penyuluh agama Hindu Dwi Hantoro. Selamat mengikuti.

Swastiastu. Om Awikenam Astu Namo Siddham. Para pendengar RRI yang saya hormati dan saya kasihi, dimanapun para pendengar berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, damai, dan mendapatkan tuntunan dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Puji syukur, hayu bagyo kita panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerta waranugraha yang beliau berikan kepada kita, dan pada kesempatan yang berbahagia dan baik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk menjalani kehidupan. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan seharian kita ataupun kehidupan kita. Sebelumnya, para pendengar RRI yang setia, pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan saya, penyuluh agama Hindu. Pada kesempatan kali ini dengan saya, Dwi Hantoro, dari penyuluh agama Hindu Kabupaten Klaten. Salam kenal, semoga selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa, nggih. Seumat sedharma, pada kesempatan kali ini ada sebuah judul ataupun tema, sebuah pertanyaan yang sangat sederhana, tapi seringkali tidak mudah kita jawab. Begini kira-kira pertanyaannya, umat sedharma. Bagaimana tetap sabar ketika doa kita belum terkabul? Nah, ini yang sering kita lantunkan, doa-doa kita ketika kita sembahyang. Nah, ini bagaimana kita menyikapi tentang tetap sabar ketika doa kita ini belum terkabul. Nah, umat sedharma, pendengar RRI, pertanyaan ini mungkin pernah muncul di dalam hati kita tentunya, ya. Kenapa kita sering berdoa, lalu berusaha, tapi kok belum terkabulkan gitu, ya. Nah, bahkan mungkin ada di antara pendengar yang saat ini sedang mengalaminya tentunya. Yang tadi saya utarakan di depan tadi, sudah lama berdoa, sudah berusaha, sudah mencoba bersabar. Tetapi apa yang selalu kita harapkan, cita-cita kita belum juga terwujud ataupun belum datang. Nah, ini akan muncul sebuah pertanyaan. Kemudian pertanyaan itu seperti ini. Tuhan, kapan doaku akan Engkau kabulkan? Mengapa doa yang selama ini saya panjatkan belum juga mendapatkan jawaban? Apakah Tuhan tidak mendengar doaku? Bapak, Ibu, para pendengar yang saya hormati, yang berbahagia, pertanyaan seperti ini sangatlah manusiawi, ya. Ataupun ini tentunya sering kita kalau orang Jawa ngrundel gitu. Itu kenapa kok belum terwujud gitu. Nah, ketika kita menghadapi sebuah masalah, tentunya keinginan kita ini pengennya ya cepat terwujud tentunya, ya, mendapatkan jalan keluar. Jadi ketika kita sakit, kita ingin segera sembuh tentunya. Ketika kita memiliki persoalan ekonomi, kita ingin segera mendapatkan jalan keluar.
ketika kita sedang mencari pekerjaan di masa transisi setelah kita lulus, ya tahu Mas Dharma, kita ingin segera mendapatkan sebuah pekerjaan yang kita idam-idamkan. Terus ketika kita memiliki sebuah masalah keluarga atau masalah pribadi, kita ingin segera mendapatkan jawaban ataupun kedamaian. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita berharap Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, agar segera memberikan apa yang kita minta tentunya.

Kenapa masa damai kira-kira? Nah, ini ketika kita melalui doa, lantunan doa, kita mendekatkan diri kepada Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, kita menyampaikan rasa syukur, kita memohon perlindungan, serta kita memohon kekuatan, dan tentunya tuntunan. Dan tentunya ini kita juga menyampaikan berbagai harapan dalam kehidupan melalui doa dan harapan ini, Mas Dharma. Akan tetapi, ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwasanya doa bukanlah sebuah transaksi. Jadi, kita berdoa bukan berarti setelah berdoa Tuhan harus memberikan persis seperti apa yang kita minta. Iya, gitu, seperti itu. Jadi, doa ialah bukan, ya Tuhan, saya sudah berdoa, maka Sang Yang Widi harus memberikan apa yang saya inginkan. Nah, ini contohnya. Nah, ini bukan seperti itu, Mas Dharma. Jadi, doa justru mengajarkan kita untuk membangun hubungan spiritual, kedekatan dengan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Doa mengajarkan kita untuk selalu percaya. Doa mengajarkan kita untuk berserah diri. Doa mengajarkan kita untuk menguatkan pikiran dan jiwa kita. Dan doa mengajarkan kita bahwasanya manusia mempunyai sebuah keterbatasan. Kita boleh mempunyai rencana, kita boleh mempunyai cita-cita, kita boleh mempunyai harapan-harapan yang baik, tetapi pada akhirnya kita harus menyadari bahwasanya kehidupan ini tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita atau di bawah kendali manusia ataupun makhluk tersebut. Nah, para pendengar yang berbahagia, ini ada sebuah kutipan sloka yang sangat terkenal dalam Bhagavad Gita, yaitu Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 yang berbunyi seperti ini.

Di Masih Dharma secara sederhana dapat dimaknai bahwasanya engkau hanya berhak melakukan kewajibanmu, tetapi tidak berhak atas hasilnya. Jangan menjadikan hasil sebagai tujuan utama, dan jangan pula berhenti berbuat karena mengharapkan hasil. Ajaran ini sangat telah relevan dengan kehidupan kita. Kita mempunyai hak untuk berusaha, kita mempunyai kewajiban untuk melakukan yang terbaik. Akan tetapi, hasil akhir tidak selalu berada dalam kendali kita. Contohnya, yang sangat sederhana. Ada Pak Tani ataupun seorang petani menanam padi. Ia mengolah tanah. Setelah itu ia memilih benih. Selanjutnya ia menanam, lalu memberikan pupuk, lalu mengairi sawah,

lalu membersihkan gulma ataupun rumput-rumputan liar, dan yang terakhir merawat tanaman. Semua itu dilakukan oleh Pak Tani atau seorang petani. Tetapi apakah petani dapat memerintahkan hujan turun tepat pada waktunya? Tentunya tidak. Jadi apakah petani bisa mengatur matahari agar bersinar sesuai keinginannya? Jawabannya tidak. Jadi apakah petani bisa memastikan tidak terjadi bencana alam? Tentunya tidak sepenuhnya. Karena itu, petani melakukan bagian yang menjadi kewajibannya, sisanya diserahkan kepada hukum kehidupan atau hukum alam dan kehendak dari Tuhan ataupun Ida Sang yang widiwasa. Maka begitulah pula dengan sebuah kehidupan kita ini. Jadi kita tetap berusaha, tetapi hasil tentunya kita serahkan, kita berdoa, tapi waktu jawabannya kita serahkan kepada Sang Yang Widiwasa. Kita bekerja, tetapi hasil akhirnya kita serahkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jangan salah memaknai sebuah pasrah. Namun tentunya para pendengar yang berbahagia, ada satu hal yang perlu kita pahami. Jadi berserah diri kepada Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa bukan berarti kita pasrah tanpa melakukan apa-apa. Jadi berserah diri bukan berarti duduk diam. Berserah diri bukan berarti kita berkata, kalau memang sudah kehendak Tuhan, ya biarkan saja. Bukankah seperti itu? Ya biasanya sering itu ya kalau orang putus asa. Mungkin ya, ada yang putus asa. Jadi ajaran Bhagavad Gita justru mengajarkan kita untuk bertindak, melakukan kewajiban, berusaha, bekerja, berbuat baik. Nah, tetapi kita tidak boleh diperbudak oleh hasil. Kita tidak boleh untuk semata-mata kita belum bekerja saja sudah membayangkan ya hasilnya nanti akan seperti ini. Wah, nanti uangnya akan ratusan juta, bahkan miliaran. Nah, ini tidak boleh. Jadi inilah yang terkadang sulit, kita bekerja tetapi pikiran kita hanya memikirkan hasil, hasil, hasil, dan hasil. Jadi kita berbuat baik tetapi kita menunggu pujian. Kita menolong orang tapi kita berharap mendapatkan balasan. Kita berdoa tetapi kita memaksa Sang Yang Widiwasa untuk memenuhi keinginan kita. Padahal pemaksa dharma spiritualitas mengajarkan kita untuk melakukan kebaikan dengan tulus tentunya. Jadi berbuat baik karena memang itu adalah dharma atau kebaikan itu sendiri. Kita melakukan dharma itu adalah suatu kewajiban kita. Jadi bukan semata-mata karena kita ingin mendapatkan penghargaan. Jadi ketika doa belum terkabul, kita harus gimana? Nah, jadi para pendengar yang berbahagia, sekarang mari kita kembali kepada di pertanyaan awal tadi. Bagaimana tetap sabar ketika doa belum terkabul? Nah, yang pertama, kita harus pahami bahwa Tuhan tidak selalu menjawab dengan cara yang kita inginkan. Jadi Tuhan kadang kita meminta sesuatu tetapi jawabannya tidak datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Kita meminta jalan yang mudah, ternyata Tuhan memberikan kita sebuah proses yang panjang, bahkan sangat panjang. Nah, mungkin kalau kita bisa bertanya, kita bertanya seperti ini, kenapa harus serumit ini nih Tuhan? Kenapa harus serumit ini Sang Yang Widiwasa? Padahal bisa jadi melalui proses itulah kita sedang dibentuk. Kita sedang belajar menjadi lebih kuat. Kita sedang belajar menjadi lebih dewasa.
kita sedang belajar memahami arti sebuah kehidupan ini. Jadi, jangan selalu emas sedang mengukur jawaban Tuhan atau sang yang dewasa dari cepat atau lambatnya sesuatu yang terjadi. Seperti itu. Nah, yang kedua, belajar membedakan keinginan dan kebutuhan. Para pendengar RRI yang setia, yang berbahagia, seringkali manusia berdoa berdasarkan apa yang diinginkan. Kita selalu berkata, Tuhan, saya ingin ini. Tuhan, saya ingin itu. Yang Widi, saya ingin segera mendapatkan apa yang saya idam-idamkan, apa yang saya cita-citakan. Tetapi apakah semua yang kita inginkan pasti baik untuk kita? Jawabannya belum tentu, Mas Dharma. Kenapa demikian? Nah, karena ada kalanya sesuatu yang sangat kita inginkan justru tidak baik bagi kehidupan kita. Dan ada kalanya sesuatu yang tidak kita sukai justru menjadi jalan yang membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Karena itu, tentunya kita perlu belajar mengatakan Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, saya memiliki keinginan, saya memiliki harapan, tetapi jika apa yang saya inginkan bukan yang terbaik bagi saya, berikanlah saya kekuatan untuk menerima kehendak-kehendakmu. Jadi kalimat seperti ini membutuhkan sebuah kedewasaan spiritual, sebuah kelegaan spiritual. Jadi karena terkadang kita ini hanya membutuhkan Tuhan atau Sang Yang Widiwasa untuk mengabulkan doa-doa kita. Kita juga membutuhkan Tuhan untuk memberikan kekuatan menerima jawaban doa kita. Begitu Mas Dharma. Terus yang ketiga, jangan berhenti berusaha. Jadi yang ketiga, tetaplah berusaha. Kalau kita berdoa mendapatkan pekerjaan, jangan hanya berdoa. Yo, gawe yo lamaran ataupun buatlah CV atau lamaran. Tingkatkan usaha dan kemampuanmu. Bangun relasi, belajar, berusaha. Jadi, kalau kita berdoa agar keluarga harmonis, jangan hanya berdoa, tapi belajarlah mendengarkan, belajarlah berbicara dengan baik. Sinawa kita dengan mengendalikan emosi kita, kita belajar memaafkan, melegakan. Tentunya kalau kita berdoa agar kehidupan menjadi lebih baik, maka lakukan bagian kita, karena doa dan karma dalam kehidupan harus berjalan bersama. Doa memberikan kekuatan batin, usaha menjadi bentuk nyata dari tanggung jawab kita. Jadi, itu tadi bagian yang ketiga. Kita harus tentunya tetaplah berusaha. Jangan berhenti berusaha. Karena apa yang kita cita-citakan akan tergapai kalau kita melakukan usaha on the track, ya, yang akan mengarah ke cita-cita kita. Terus yang keempat, jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Nah, ini yang sangat sulit rata-rata mungkin yang dialami ya anak-anak sekarang ini. Jadi, dan mungkin secara umum masih dalam, jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Jadi Mas Dharma yang berbahagia, salah satu penyebab kita kehilangan kesabaran adalah karena terlalu sering membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kita melihat orang lain sukses, kita melihat orang lain memiliki rumah, memiliki mobil, kita melihat orang lain memiliki kendaraan-kendaraan yang bagus, kita melihat orang lain memiliki pekerjaan yang bagus, kita melihat orang lain keluarganya terlihat kok bahagia. Ya, ini akan timbul sebuah pertanyaan seperti ini, Mas Dharma. Mengapa saya belum seperti mereka?
Nah, ini muncullah kata-kata membandingkan seperti ini. Jadi maksud aku, padahal kita hanya melihat sebagian luar dari kehidupan seseorang. Nek orang Jawa nih kok sawang sinawang. Nah, kita tidak tahu perjuangannya, kita tidak tahu air matanya, dia bisa mendapatkan apa namanya barang-barang yang mewah, kita tidak tahu masalah yang sedang dia hadapi. Maka Mas Dharma, jangan membandingkan bab pertama kehidupan kita dengan bab ke-10 kehidupan orang lain. Jadi setiap manusia mempunyai perjalanannya masing-masing. Ada waktunya tumbuh, ada waktunya berjuang, ada waktunya menunggu, dan ada waktunya menerima hasil. Nah, ini dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 22, para pendengar yang berbahagia, yang berbunyi seperti ini. Dapat kita maknai, mereka yang senantiasa memusatkan pikiran kepadaku dan berbakti kepadaku dengan tulus, aku sendiri akan memelihara apa yang mereka perlukan dan menjaga apa yang telah mereka miliki. Sloka ini memberikan kejelasan bahwasanya kita harus meyakini ini. Ketika seseorang mendekatkan diri kepada Tuhan dengan tulus, ia tidak perlu menjalani kehidupan dengan ketakutan yang berlebihan. Bukan berarti hidup tanpa masalah, bukan berarti tidak ada apa namanya tidak ada atau tidak akan mengalami ujian, tetapi ada keyakinan bahwa kita tidak sendirian. Ada kekuatan spiritual dari Sang Yang Widiwasa yang menjadi tempat kita bersandar. Karena itu, menghadapi persoalan, jangan mengandalkan kekuatan pikiran kita sendiri, tapi kita juga boleh mengandalkan Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa. Dengan gimana caranya? Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoalah, meditasilah, sembahyanglah, lakukan swadharma, kita sowan-sowan, terus lakukan kebaikan, kemudian kita jalani kehidupan dengan penuh keyakinan. Nah, Tuhan mungkin sedang mempersiapkan kita. Tentunya ada sebuah gambaran sederhana. Bayangkan seorang anak kecil meminta kepada orang tuanya sebuah benda yang sangat tajam. Anak itu mungkin berkata, "Bapak, saya ingin itu." Tetapi orang tuanya tidak memberikannya. Apakah berarti orang tua tidak menyayangi anaknya? Tidak, justru itu menyingkirkan dari sebuah bahaya seperti itu. Nah, Mas Dharma yang berbahagia, mulai sekarang dan mungkin kita bisa belajar mengubahnya menjadi Tuhan, berikanlah apa yang terbaik untuk kehidupanku. Kita boleh meminta, kita boleh berharap, tapi kita juga belajar menyerahkan hasilnya kepada Tuhan atau Ida Sang Yang Dewasa. Doa yang dewasa bukan hanya Tuhan ubahlah keadaan ini, tetapi Tuhan ubahlah diriku agar mampu menghadapi keadaan ini. Jadi ini adalah sebuah kedewasaan spiritual, karena terkadang masalah tidak langsung berubah. Jadi tetaplah menjadi baik, tentunya berkembang sesuai dengan apa yang kita mampu, dengan kita mengandalkan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Itu Mas Dharma. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan pada siraman rohani ataupun kegiatan mimbar dan wacana pada kesempatan kali ini. Semoga umat sedalma dan sah diberikan kesehatan, bahagia mulia, sehat ayam-ayam tentrem semuanya dapat tergabung. Begitu Mas Dharma, saya Dwi Antoro pamit undur diri. Kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat menjadi kekujungan, dapat menjadi wawasan, dapat menjadi teladan, ataupun kita praktekkan di kehidupan saat ini agar kita tentunya selalu di bawah lindungan Sang Yang Widiwasa. Dan apa doa-doa kita yang belum terkabul, tentunya Sang Yang Widiwasa akan mengabulkan dengan cara kedewasaan, dengan cara kita menerima apa yang sudah terjadi. Begitu, Om Dharma, akhir kata dari saya,
Surodhiro Jayanirat Pepur Dining Pangastuti Rahayu Tagung Tumati Rahayu Sami Pinangge Rahayu Rahayu Rahayu Tagung Tumati Om Santi San

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 KHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken Pro 4 RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Gap.
1: Apa tuh? Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
0: Tulungono aku, Kang. Tulungono.
1: Kowe iki doyak begal ngono apa ku piye?
0: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
1: Mosek, durung tahu-tahune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
0: Kuwi motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
1: Nganggo apa nyileh? Sing cetha kowe lho.
0: Anu ya nyileh. Aku nyileh, Kang.
1: Ya wis nembung.
0: Ayo. nek kuwi ya durung.
1: Ayah, kowe. Ngakumu nyileh nanging ora nembung ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
0: Lah aku kepepet sih, Kang.
1: Wengakno kupingmu ya, Long.
0: Iya, Kang.
1: Kepepet ta kaya ngopo? Sok sapa wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
0: Oh iya.
1: Wong kuwi gumantung tandurane. Sapa nandur bakale ngunduh. Tandurane becik unduhane ya becik.
0: Iya.
1: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala, Long.
0: Ngono ya, Kang.
1: Ayo mesti ngono.
0: Oh.
1: Halo kowe kuwi, barang oleh nyolong genti dicolong. Tolong kok ngelabak, ayo, orang memper, orang kerumangsani.
0: Iya, Kang, iya, aku luput. Aku luput, Kang.
1: Ya, weh, saiki kowe ngasuh disik neng jerukana, ya.
0: Matur nuwun, ya, Kang, matur nuwun banget.
1: Ya. Nanging aja klerunggon, nyangsel nomor siji, ya.
0: Loh.
1: Bareng karo tahanan liane.
0: Apa? Tahanan?
1: Ah, iya, ngono kok. Lah rumangsamu kene iku omahku ngono kok piye?
0: Lho.
1: Tak meneng ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
0: Walah, hawa.
1: Wes kono ndang mlebu. Kutuk marani suntuk kowe iki, Long.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6.

0: Sahabat budaya, puluhan perupa lintas generasi dari alumni Institut Seni Indonesia ISI Surakarta menggelar pameran seni rupa bertajuk Sinergi 4 Tenun Imaji di Galeri Seni Rupa Taman Budaya Jawa Tengah pada tanggal 2 hingga 9 Oktober 2026. Adapun pembukaan acara sudah terselenggara pada Jumat 2 Oktober lalu, dimeriahkan dengan pertunjukan solo gitar dan tari kreasi tradisional yang memukau. Pameran ini diikuti oleh 48 seniman dari angkatan 1990 hingga 2015 yang menampilkan keragaman karya berbasis tradisi hingga kontemporer modern. Diharapkan kegiatan tersebut dapat menjadi wadah silaturahmi, pertukaran pengalaman, serta ruang apresiasi seni rupa berkualitas yang terbuka secara gratis bagi masyarakat luas di Surakarta. Beralih ke informasi lainnya, Heterospace Banyumas di Purwokerto sukses menyelenggarakan acara kolaborasi kreativitas dan pemberdayaan UMKM bertajuk Heterofest 2026 pada Jumat hingga Minggu 2 hingga 4 Oktober 2026. Festival meriah ini menghadirkan beragam rangkaian kegiatan menarik mulai dari workshop kreatif, bazar UMKM lokal, community gathering, kegiatan olahraga hingga photo walk dan wisata sejarah. Selain itu, dalam kegiatan ini, pengunjung juga disuguhkan pemutaran film, kompetisi e-sport, serta pementasan seni budaya khas Banyumas di atas hetero stage. Penyelenggaraan acara ini diharapkan dapat semakin memperkuat jejaring antar komunitas sekaligus mendongkrak potensi ekonomi kreatif di wilayah Kabupaten Banyumas secara optimal dan berkelanjutan. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: bune wis padang iki lho ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kripan lho iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono bune.
1: Ora saben bengi kok Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Iki ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki Mbok Ne.
1: Oe piye to? Sesuk ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok ya wis mateng. Aku kabarono.
0: Wah.

Injit-injit semut sahabat budaya di Geliat Pagi Promo Semarang hari ini ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Kabar baik, kabar sehat tentunya ya untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini. Masih di Promo Semarang, kita semuanya berjumpa kembali di acara Geliat Pagi ya. Masih bersama Pahri Marlian juga di pagi hari ini ya. Monggo yang nanti mau bergabung ya, yang mau sharing aktivitasnya, sharing kesibukan di hari Selasa ini seperti apa, dari tadi bangun tidur atau ada yang belum bangun ya dibangunin gitu nggih. Wong wis jam ya meneh kok jeng ngulat-ngulat habis shift malam, Mas. Oh, ya udah. Santai dulu gitu nggih. Monggo yang nanti mau bergabung ya, mau sharing aktivitas atau mau senggol-senggolan sama temennya, request lagu juga boleh, silakan saja, nanti kami tunggu atensinya di line telepon 0248 8316661 atau di WhatsApp Rombat Semarang ya, di mana di 0811 2777 7914. Pokoknya kami tunggu di acara Geliat Pagi ini sampai dengan pukul berapa? Pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Kita kembali ke lagu dulu sahabat budaya, Segudang Rindu untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini.

0: Yang masih ngantuk, yang masih tidur ini selain shift malam, sepertinya juga karena nonton timnas Indonesia ya, yang baru saja menang, sahabat budaya, menang di apa? Di FIFA ASEAN Cup ya. Ini setelah mengalahkan tim Thailand, wah, kesebelasan tim Thailand melalui drama adu penalti, sahabat budaya. Jadi semalam mungkin untuk sahabat budaya ini yang nanti mau bergabung boleh dong diucapkan ya selamatnya kata-kata hari ini gitu. Karena kita semuanya harus merayakan juga ya sahabat budaya, meskipun ini adalah jeda internasional atau international break begitu ya, dengan gelaran FIFA ASEAN Cup yang apa namanya menjadi agenda rutinan nantinya begitu nji, bukan yang seperti Piala Asia atau yang bahkan Piala Dunia, bukan, tapi perlu diapresiasi tentunya sahabat budaya. Ini menunjukkan bahwasannya timnas Indonesia di bawah kepemimpinan John Hartman dari Kanada juga ya berprogres pelan-pelan begitu ya, meskipun semalam juga melalui drama adu penalti tidak apa-apa, yang penting menang dan menunjukkan mentalitas juaranya. Nah, ini yang sudah bergabung via telepon, boleh kita terima ya. Selamat pagi.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam Bu Dewi. Ini kayaknya masih ngantuk suaranya, kok serak-serak gimana ya?
1: Tadi malam nyampe di rumah jam 2.
0: Oh, nyampe di rumah jam 2 loh. Dari mana? Dari
1: Tuban.
0: Mana? Oh, dari Tuban. Oh iya, ding, dari Tuban ya. Sampai rumah jam 2.
1: Iya, berangkatnya kemarin itu sebelum subuh itu.
0: Terus
1: sampai di rumah jam 2 malam. Jadi tidur sebentar, Mas.
0: Berarti enggak nonton timnas ya tadi malam ya? Suka bola enggak?
1: Enggak sempat, Mas.
0: Oh, enggak sempat. Ya udah, enggak apa-apa.
1: Pulang langsung ngantuk, Mas.
0: Langsung ngantuk, nggih. Dan ini sudah menyempatkan untuk tidur ya, Bu Dewi ya.
1: Iya, Mas Sari.
0: Ya tetap harus sare, jangan langsung bablas tekan esok melek terus iki ya rapek gitu. Pagi ini mau lagu apa?
1: Belah durian.
0: Oh, belah durian.
1: Iya.
0: Sudah pulut.
1: Yang remix ada kemarin diputar.
0: Diputar siapa?
1: Mas siapa ya? Mas
0: Sopo, Pandi. Wah, lho ndak ada, ini dicari belum ketemu kok.
1: Enak, udah dicari ya.
0: Udah, ini tak cari durian tuh, udah ketemu.
1: Belah durian.
0: Ya, belah durian.
1: Yang nyanyi terus sama Mas, sudah meninggal itu loh, kanker payudara itu.
0: Jupe Julia Perez.
1: Iya, betul.
0: Lanjut, ini belum ketemu. Yang lain
1: ya,
0: dulu.
1: Ya udah, tak ganti, nggak apa-apa.
0: Apa, yang lain apa?
1: Apa ya, Mas?
0: Apa, wis?
1: Nganu.
0: Sing penak, esok.

0: bukan tak mampu.
1: Mas, ki cocok malah langsung ketemu kalau itu.
0: Oh gitu ya. Salamnya buat Mbak Arsi, Mbak Arsi Busarto, Bu Min Kasmanto, Bu Diwarsito, Mbak Eni Bu Kartika,
1: siap.
0: Bu Sarinem, terus buat semua-muanya saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas, buat Mas Fari juga kesehatan, selamat diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah.
1: Amin.
0: Pulangnya nanti aja.
1: Oh iya toh, nanti aja toh, wong isih siaran.
0: Jaga dirimu baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi yang dari Mijen ya, BSB, semalam baru pulang jam 2 katanya dari Tuban. Baru pulang jam 2 ya, paling enggak ini tidurnya baru 3 atau 4 jam ya. Ya tidur lagi supaya nanti bisa fit gitu, nji, cukup tidurnya. Yang sudah bergabung di WhatsApp Nyomper Omat Semarang ini ada Kung Yarto ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pro 4 Semarang, ya Pro 1, Pro 2 juga, dan para penyiarnya yang sedang bertugas. Ini pokoknya selalu monitor Mas, sehat selalu nji. Amin. Terima kasih atensinya untuk Mbah Yarto di pagi hari ini ya. Yang sudah bergabung juga Bu Sarinem, wah Kampung Pelangi Gasik. Perempat Semarang, selamat pagi Mas Fahri, sehat selalu nji. Baru siapin bekal buat cucu berangkat sekolah Mas. Wah lah ini nenek yang luar biasa hebat ini ya. Mas, ibu minta lagu Ilat Tanpa Balung nji. Salamnya buat semuanya saja. Salam sehat selalu untuk bapak ibu semua. Pokoknya semangat nji. Terima kasih doanya ya untuk Bu Sarinem. Ini selamat beraktivitas juga dan semoga sehat selalu. Yang sudah bergabung ada siapa lagi ini? Ada Bu Arti sepertinya. Oh iya, betul sekali yang di Genuk ini ya. Assalamualaikum, selamat pagi Romat Semarang, salam sehat Mas Farin Jih dan sahabat budaya semuanya saja. Dari Genuk hadir, cuacanya masih sejuk ini ya, pas untuk olahraga tipis-tipis, senam jari jemari. Sekarang matahari sudah mulai terang, sambil dengerin geliat pagi, pokoknya sangat asik santui pagi-pagi. Wah, cocok nje, matur nuwun sangat menika. Selamat bertugas, selalu sehat, bahagia, sejahtera untuk Mas Fahri, semangat, amin. Rezekinya juga mengalir berkah barokah ya. Untuk Bu Arti juga semoga sehat selalu gitu, bahagia selalu gitu, dan rezekinya juga berlimpah berkah barokah ya. Dan yang tidak kalah penting, selalu bersama Promas Marang gitu. Lagunya Sisa-Sisa Cinta ya, nanti kami siapkan ya. Sekarang kita ke Bukan Tak Mampu dulu sahabat budaya untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini bareng Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi nggak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Masih di Geliat Pagi Prohmat Semarang pagi hari ini, sahabat budaya Ila tanpa balung ya untuk panjenengan semuanya saja. Tadi Bu Sarinem sepertinya yang request sih. Oh iya, betul sekali. Lagunya Ila tanpa balung Mas sudah kita putarkan ya Bu ya. Untuk panjenengan semoga semakin semangat, semakin happy di pagi hari ini, terus juga bekal cucunya nanti bisa enak gitu nji, bisa apa namanya? Menjadi berkah juga untuk sang cucu gitu ya. Ini ngomong-ngomong soal bekal dan makanan untuk anak-anak, sahabat budaya, ada satu informasi menarik begitu ya dari laman rri.co.id berkaitan dengan pola makan si anak. Nah, jadi ada satu informasi yang membahas terkait dengan istilah picky eater. Waduh, tembung apa meneh iki, Mas? Picky eater. Picky adalah pilih-pilih, eater adalah pemakan. Jadi pemakan yang pilih-pilih gitu ya. Artinya apa? Jadi picky eater ini adalah kebiasaan yang cenderung memilih makanan tertentu dan menolak jenis makanan lain. Tapi sing kebangetan gitu ya. Jadi itu picky eater, sahabat budaya. Kalau semisal masih pilih-pilih, katakanlah menghindari apa namanya sayur begitu ya, sayur yang spesifik seperti pare, ya itu masih boleh karena ada beberapa orang yang tidak suka pahit gitu nje, sukanya yang sayur yang lain yang lebih godong-godong hijau. Nah itu masih bukan picky eater, itu selera ya. Tapi kalau picky eater ini adalah ya hanya jenis makanan tertentu saja yang mau dikonsumsi, terutama pada kasus si anak. Nah ini anak yang picky eater, apakah ada? Ya banyak. Justru malah biasanya picky eater ini ada di apa namanya rentan usia anak-anak, yang mereka cenderung memilih makanan sesuai dengan selera ya. Mau itu dari segi rasa, terus juga warna, teksturnya harus seperti ini atau bentuknya pun harus seperti ini. Nah, jika kebiasaan picky eater atau terlalu pilih-pilih makanan ini berlangsung cukup lama, katakanlah dari anak-anak begitu sih, terus menjelang remaja sampai remaja, nah ini tentunya bisa berakibat atau menyebabkan asupan zat gizi pada anak menjadi kurang beragam ya, atau minim, sahabat budaya. Akibatnya ya nantinya bisa kekurangan vitamin ya, mineral yang diperlukan tubuh, protein ya ta, untuk perkembangan si anak, serat ya, dan gizi lainnya yang memang diperlukan oleh tumbuh kembang si anak. Caranya gimana sih kalau semisal kita anaknya begitu ya punya kebiasaan picky eater atau istilahnya ya terlalu pilih-pilih makanan, kudu singene. Nah, jadi ada solusinya, sahabat budaya ya. Menanggulangi kebiasaan si anak tersebut, tentunya kita ya sebagai orang tua ini bisa memperkenalkannya berbagai jenis makanan secara bertahap. Jadi pelan-pelan. Misal, katakanlah si anak masih belum menyukai sayur, kita ambil contoh brokoli begitu ya. Jangan langsung dipaksakan, jangan langsung di ayo kudu mangan di bla bla bla. Nanti malah jadi susah begitu ya. Tapi dikenalkan pelan-pelan. Atau sekarang itu ada solusi yang semakin cerdas lagi, adalah sayurnya atau semisal dalam hal ini brokolinya itu dikemas ke dalam bentuk makanan yang lain. Misalnya seperti dimsum ya, siomay, tapi di dalamnya ada brokolinya. Nah ini kan nanti membuat si anak itu indera perasanya atau lidahnya pelan-pelan cocok sama rasa brokoli. Ini salah satu contoh kasusnya gitu. Jadi jangan memaksa si anak untuk mengonsumsi makanan yang menurut kita baik begitu ya. Memang tujuannya bagus, tapi jangan dipaksakan. Ya terus berkaitan dengan suasana makan, ya monggo Kang Mas Bayu untuk bisa menciptakan suasana makan yang menyenangkan ya, memberikan contoh. Jangan kita kepenginnya si anak itu makan brokoli, kita ratayan brokoli ya spodo wae gitu. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik juga ya. Jadi jangan khawatir untuk Kang Mas semuanya yang anaknya picky eater, karena ini bukan satu kebiasaan atau satu budaya yang tidak bisa dirubah. Bisa dirubah tapi pelan-pelan dan dengan pendekatan yang baik juga ya. Yang sudah bergabung di line WhatsApp-nya Perumat Semarang, kita bacakan kembali. Ini ada siapa? Kang Sugeng Gondrong. Kang Sugeng Gondrong yang di Metaseh Bocah hadir, Mas. Salamnya buat Garwo Kinasih Dewi Susanti. Wah, dan romantis tenan ini ya. Dari Kang Sugeng Gondrong dan juga Bu Dewi
Mbak Yu berarti ya, bukan Bu. Mbak Yu Dewi Susanti. Buah hatiku juga, Keilila, Keinino, Keinanta, dan buat Mas Fari pokoknya sehat bahagia untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih. Lagunya apa ini Mas Kuk, Kang Sugeng Gondrong? Kalau mau request monggo saja ya. Nanti kami tunggu. Ada Bu Andriani juga di Mbadak. Ini selamat pagi sahabat budaya. Pagi yang cerah Mas, siangnya pasti nanti panas, tak mengurangi semangat kita tentunya. Amin. Jih, pokoknya tetap beraktivitas, tetap bersyukur. Salam sehat dan bahagia buat semua pendengar Pro 4 RRI Semarang ya. Sekali di udara, tetap di udara. Betul. Pokoknya semangatnya harus begitu ya. Meskipun paginya kadang suka dingin ya, siangnya panasnya minta ampun, tapi ya tetap semangat ya. Aktivitasnya apapun itu dijalani dengan maksimal, dan jangan lupa bersyukur. Sekarang kita ke sisa cinta sahabat budaya untuk panjenengan semuanya. Bu Arti semoga masih bersama Perumah Semarang juga ya. Yang digenuk boleh kita bergoyang bersama, yang dimanapun itu. Monggo kita joget tipis-tipis ya.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Perompak Semarang pagi hari ini ada Bu Hasri ya. Selamat pagi Mas Fahri, selalu diberikan kesehatan, bahagia juga ya. Nanti di Ragam Semarang mau minta laguna apa ini? Layang Kangen. Waduh, sudah booking ya. Ternyata Bu Hasri sudah booking, katanya di Ragam Semarang lagunya Layang Kangen. Salamnya buat semuanya saja pendengar Perompak Semarang dimanapun Anda berada, selalu diberikan sehat ya. Mas Fahri, terima kasih sudah dibacakan. Injih, sama-sama ya. Pokoknya untuk Bu Hasri juga sehat selalu, bahagia selalu, nanti semoga saja penyiarnya tidak lupa Layang Kangen nanti tak putar ya, mungkin sebagai lagu pembuka juga di Ragam Semarang. Ada Bu Sarina, Mas Fahri lagunya sudah diputarkan, terima kasih. Injih, ini cucu saya sukanya ayam goyeng sama telur Mas. Wow, bagus itu ya, ayam sama telur kaya protein tentunya. Kalau saya malah sudah bosen sama ayam telur Mas. Bisanya cuma masain saja buat anak cucu Njih. Ya bagus itu ya, contoh yang baik tadi cucunya Bu Sarinem sukanya ayam sama telur rebus gitu Njih. Jadi memang buat pertumbuhan atau tumbuh kembang si anak itu memang perlu yang namanya asupan protein gitu ya. Ada Pak Suwarno juga, selamat pagi Mas Fahri, selalu dengerin Perompak Semarang di Geliat Pagi ini sambil olahraga tipis-tipis, bagus. Cocok Njih. Terima kasih atensinya Pak Suwarno, semoga sehat selalu ya, dan selamat berolahraga tentunya untuk panjenengan ya. Pokoknya sampai gobios gitu Njih, sampai sehat, sampai bugar, sampai bahagia juga ya. Nanti dopaminnya pada keluar semua. Dopamin itu apa Mas? Hormon kebahagiaan. Ini biasanya dikeluarkan ketika sudah berolahraga ya. Jadi semoga sehat selalu Pak Suwarno. Ada Mbah Yarto juga, terima kasih Mas. Salam buat sahabat-sahabatku di Geliat Pagi Perompak Semarang ya, untuk anak cucu juga. Terima kasih sudah direspon WhatsApp-nya Njih. Terima kasih juga atensinya Mbah Yarto Njih. Ada satu lagu penutup sahabat budaya. Ini sing penak apa iki kok teman makan teman. Kok ora penak dirungokke. Kita ke anu saja sahabat budaya Njih. Kura-kura dalam perahu. Nah, ini juga boleh. Kura-kura dalam perahu, perahu dalam kura-kura ya. Akan menutup kebersamaan kita semuanya di Geliat Pagi Perompak Semarang hari ini ya. Terima kasih tentunya atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan sahabat budaya, dan setelah ini kita akan bersama dalam acara apa? Ragam Semarang Perompak Semarang ya, tetap bersama kami di Perompak Semarang Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 7.

Sahabat Budaya, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Par Kota Magelang bersama Universitas Negeri Tidar atau UNTIDAR serta Persatuan Wartawan Indonesia PWI menggelar Magelangan Parekraf Fair 2026 di Kampus 2 UNTIDAR, Kawasan Sidotop, Kelurahan Kedungsari, Kota Magelang pada Sabtu hingga Minggu 3 hingga 4 Oktober 2026. Sekretaris Dispora Par Yeti Setianingsih menyatakan kegiatan ini menjadi wadah unjuk karya bagi pelaku pariwisata dan 17 subsektor ekonomi kreatif lokal. Festival tersebut terbagi dalam 4 zona utama, yakni zona karya, gema, daya, serta niaga. Penggunaan nama Magelangan dipilih secara khusus guna memperkuat identitas lokal serta mendongkrak visibilitas produk kreatif daerah secara berkelanjutan di tengah masyarakat luas.

Beralih ke informasi lainnya, Kompleks Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK di Kabupaten Sragen menjadi lokasi penyelenggaraan Sragen Batik Heritage Fest 2026 yang diadakan pada Sabtu hingga Minggu 3 hingga 4 Oktober 2026. Festival budaya yang terbuka gratis ini diharapkan dapat menjadi sarana memadukan pameran warisan leluhur, karnaval, hingga hiburan rakyat dengan dress code nuansa batik. Rangkaian kegiatan hari pertama meliputi pameran kriya, festival kuliner, demo batik, Java Man Heritage Parade, serta upacara pembukaan dan pentas musik. Sementara itu, hari kedua diisi dengan senam berbatik berhadiah door prize, pameran produk kreatif, kuliner Nusantara, serta pertunjukan seni dan tari kolosal secara meriah. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.